0: karpet atau ke lantai. Ya. Variasi yang kedua adalah, nah ini, bisa menjadi variasi. Ya. Menjadi variasi, bisa juga itu kita dengan melihat kondisi kita. Mungkin lagi sakit, ya, berarti kita bisa. Nah, ini kata beliau, cocok untuk asam urat katanya. Betul Pak, pengalaman Pak ya. Kalau kayak gini sakit ya mungkin ya, kalau posisi yang pertama tadi itu. Ya. Nah, jadi ini bisa menyesuaikan dengan kondisi kita, tapi tetap sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Lutut, jadi menghadap ke lutut Pak tadi Pak. Jadi iftiras ini gini ya dia. Jadi di lutut menekan dia. Ada menekan gini karena posisi kita enggak seperti saat iftiras Pak. Kalau iftiras kita enak gitu di sini. Nah, dia ketika tawaruk itu posisinya menekan gini, jadinya agak turun dia, posisinya agak turun. Bahkan boleh disebutkan dengan menekan lutut kiri ya. Jadi ada agak doyong. Doyong itu apa sih? Miring ya, agak miring seperti ini karena perbedaan iftiras dengan tawaruk tadi itu ya. Jadi seperti ini posisinya. Ya ini tidak dijelaskan detail seperti itu Pak. Jadi insya Allah yang penting telapak tangan kanan di atas paha kanan ya, di atas paha kanan. Nah, kemudian tadi variasinya adalah begini, satu lagi membentuk lingkaran begini. Enggak, ini beliau, makanya beliau pun tidak menjelaskan secara detail di sini Pak. Enggak disebutkan secara detail ya, karena memang sebagian amalan dalam sholat itu Pak emang tidak dibahas secara detail gitu. Ada yang detail, ada yang sudah dibiarkan ya, semuanya boleh kayak gitu, seperti yang kita sebutkan di beberapa posisi tadi itu. Ya, lanjut.
1: Mohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Setelah selesai membaca tasyahud akhir, maka beliau mohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Beliau membaca Allahumma inni ta'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil maqyid dajjal wal mamati wa min syari fitnatil maqyid dajjal.
0: Ya mungkin kalau yang memperhatikan, Ustaz, bukannya ujian dunia itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Ujian atau godaan dunia itu tidak bisa dihindari. Tapi maksud fitnatil mahya di sini adalah kita benar-benar jatuh dalam godaan itu. Jadi ujian dunia pasti kita melewati. Ya, fitnah dunia pasti kita akan diuji dengannya. Tapi yang kita meminta perlindungan kepada Allah darinya adalah kita diuji tidak bisa menghindar, tapi kemudian jatuh dalam godaan itu. Ini yang dimaksud dengan fitnatul mahya. Tentunya secara umum fitnah dunia itu tidak bisa kita hindari. Kita semuanya pasti diuji. Tapi yang dimaksud dengan doa ini adalah agar kita tidak tergoda dan kita bisa lolos atau lulus dalam ujian tersebut. Jadi tidak jatuh dalam godaan atau fitnah dunia.
1: Berdoa untuk dirinya sendiri sebelum salam. Kemudian Nabi berdoa untuk dirinya sendiri sebelum salam. Sebagian doa yang beliau syariatkan adalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsir dan sampai akhir.
0: Ya ini adalah salah satu posisi mustajab ya dalam doa kita, dalam sholat kita. Yang pertama adalah posisi apa tadi Pak? Posisi sujud ya. Yang kedua adalah posisi sebelum salam ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaih. Maka hendaklah dia berdoa dengan doa terbaik yang menakjubkan dia. Doa yang ajib-ajib yang pamungkas maknanya sangat dalam yang kita sukai, kita boleh pilih sesuai dengan kebutuhan kita atau kita memilih yang terbaik dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Kita
0: Ya, doa ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya kita mungkin sempat blank ya, terbang entah kemana gitu. Tahu-tahu baru selesai innaka hamidum majid, imam sudah salam. Maka kita segera ikut salam. Ya, karena menurut sebagian besar ulama, ini hukumnya sunnah saja. Jadi mendahulukan mengikuti imam diutamakan. Tapi kalau kita ada waktu ya, maka alangkah baiknya kita tidak meninggalkan doa ini. Kenapa? Karena sangat penting, mustajab. Satu lagi, sebagian ulama berpendapat doa sebelum salam ini hukumnya wajib. Ada pendapat yang mewajibkan. Jadi sebisa mungkin kita tidak meninggalkannya. Tapi yang dipilih oleh sebagian besar ulama itu adalah hukumnya tidak wajib. Hanya sunnah saja.
1: Nabi pun suka memohon surga kepada Allah dan mohon perlindungan dari neraka. Masih ada doa yang lainnya yang datang dari Nabi.
0: Ya, jadi ini juga sifatnya variasi. Kita boleh memilih yang terbaik yang kita sukai dan boleh juga untuk berdoa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini insya Allah fleksibel ya, kita bisa memilih apa yang menjadi kebutuhan kita dan tidak harus doa yang ma'thur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Diakhiri salatnya dengan salam. Nabi mengakhiri salatnya dengan salam. Maka Nabi memalingkan wajahnya ke kanan seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Beliau memalingkan wajahnya ke kanan hingga terlihat pipinya yang putih. Demikian pula ketika memalingkan wajahnya ke kiri, maka terlihatlah pipi kirinya yang putih. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW menambahkan bacaan salamnya yang pertama dengan ucapan wabarakatuh. Namun riwayat ini hanya satu hadis. Barangkali beliau menambahkan ucapan wabarakatuh itu hanya sekali saja untuk menerangkan kebolehan bacaan tersebut.
0: Ya, jadi untuk salam pun juga ada beberapa variasi. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian ke kiri cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Bisa juga assalamualaikum warahmatullahi. Bisa juga bahkan hanya pendek saja assalamualaikum. Jadi ini semuanya variasi diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin praktek untuk salam ya, Dr. Angga ya. Mungkin yang dicatat catatannya adalah nolehnya agak dalam ya. Nolehnya sampai terlihat pipi kita oleh jamaah yang di belakang kalau kita menjadi imam ya. Mungkin bisa dipraktekkan ya, seperti apa nanti dicek apakah di posisi itu yang di belakang sana sudah bisa melihat pipinya Dr. Angga. Coba ngadep sini, Dok. Biar kelihatan oleh jamaah ya. Coba. Ini posisi duduknya apa, Pak? Tawarruk ya. Tawarruk ya, karena tasyahud akhir. Dengan asumsi sholat kita 4 rakaat atau 3 rakaat. 4 rakaat bahkan ya. Jadi silakan. Kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Yang di belakang. Pipinya udah kelihatan ya, gitu. Nah, jadi agak dalam. Jadi jangan pelit-pelit gitu ya. Hanya apa? Ngelirik ya, hanya ngelirik saja, tapi sudah didalamkan sekalian sebagaimana teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke kiri. Sudah kelihatan, Pak? Nah, ya, seperti itu kira-kira. Jadi agak dalam. Ini dalam rangka menyamakan ya, sebisa mungkin mendekatkan ibadah kita dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, langsung aja, Pak. Langsung, iya, iya. Iya, jadi Pak, sekarang kita kembali kepada hikmahnya. Kita mengucapkan salam itu pada siapa? Mengucapkan salam pada siapa? Kita mengucapkan salam yang pertama kepada kawan-kawan kita dulu ya, yang dalam sholat jamaah itu orang-orang yang sholat jamaah bersama kita. Kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini doa untuk mereka. Maka kita hadirkan, apa kita mendoakan tetangga-tetangga kita ini. yaitu tetangga dalam sholat jamaah. Kalau kita sholat sendirian di rumah, berarti salamnya untuk siapa? Salamnya untuk para malaikat yang hadir, juga untuk jin yang muslim. Kalau jin kafir, kita enggak boleh memulai dengan assalamualaikum, Pak, ya. Sama seperti manusia yang non muslim, kita enggak boleh memulai dengan salam. Emang ada jin di rumah? Iya, jadi kita mengucapkan salam saat di rumah untuk malaikat dan juga untuk jin-jin yang muslim. Ya. Jadi memang jin itu ada di rumah kita. Nah, ini salah satu kiat ya untuk mereka yang penakut di rumah ya. Ibu-ibu gak usah takut ibu-ibu, karena dimanapun kita berada, di rumah atau di hotel atau di villa, itu ada makhluk halus di sana. Kita gak bisa selamat dari mereka, kita gak bisa menghindar. Ya. Bukankah saat kita masuk toilet kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, berarti apa? Ada di sana. Hadis menyebutkan ada jin-jin di sana, ada setan-setan yang ada di sana dari makhluk halus. Maka mereka ada dan kita niatkan sebagai mengucapkan salam, mendoakan mereka. Atau menggabungkan antara semuanya. Saat kita sholat jamaah berarti kita niatkan untuk jamaah selain kita dari kalangan manusia, juga untuk para malaikat yang hadir kita mengucapkan salam atas mereka. Nah, jadi itu hikmahnya di situ, Pak. Ya, adapun kita melihatnya kemana, maka tidak dibahas detail oleh beliau di sini. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi ini yang saya katakan tadi. Jadi kadang-kadang detailnya itu nggak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan untuk melihat ke tempat sujud masih ada ikhtilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena hadis-hadisnya tidak tegas. Nah, jadi yang penting yang digaris bawahi oleh beliau adalah saat salam kita ini jangan pelit-pelit. Ya. Jadi yang penting adalah salam kita ini penuh ya sampai pipi kita terlihat. Ya, tanpa dikaji ini kita melihatnya kemana gitu. Kita melihatnya apakah ke sana ya, atau ke pundak, ini tidak dijelaskan secara detail oleh Syekh penulis kitab ini. Ya.
2: Mungkin ringkas saja, bisa nggak ringkas?
0: Ya ini alhamdulillah untuk sifat sholat ya, dari takbir sampai salam alhamdulillah sudah selesai. Masih ada pembahasan tentang doa dan zikir seusai sholat. Ini kita mau lanjutkan atau tanya jawab saja terkait sifat sholat dari takbir sampai salam, Bapak Ibu sekalian. Oke. Cukup aja. Insyaallah untuk doa zikir bisa di kajian lain ya, insyaallah ya.
1: Untuk bahasan selanjutnya, amalan-amalan Nabi setelah salat bisa dibaca di kitab ya. Selanjutnya, karena untuk sesi kedua sudah berakhir jam 11. Ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab jam 11 sampai jam 11.30 menjelang zuhur. Dan insya Allah ada bingkisan Ustaz untuk ikhwan dan akhwat atau untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab. Tawadol.
0: Oh, ini pertanyaannya dari saya. Jadi kuis dulu Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan pertama. Sebutkan empat posisi disunahkannya mengangkat tangan dalam sholat. Ya. Siapa yang dulu? Insyaallah. Bapak deh, bapak dulu ya. Iya pak. Iya. Satu, takbiratul ihram. Dua. Turun menuju ruku. Ya, turun menuju ruku kan? Iya. Ya. Oh, okay. Terus? Bangkit dari ruku menuju itidal, berarti yang dibaca bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Ini yang beda. Ya. Ya. Yang ketiga, bangun dari rukuk menuju i'tidal dulu, Pak. Yang keempat ya. Yang keempat baru perpindahan dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga. Jelas Bapak Ibu ya. Ini empat posisi disyariatkan atau disunahkan untuk mengangkat tangan saat membaca Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah. Baik. Pertanyaan yang kedua
3: untuk ibu-ibu, Ustaz.
0: Untuk ibu-ibu ya. Sebutkan satu contoh hadas kecil dan satu contoh hadas besar. Siapa yang mau menjawab? Silakan.
1: Ibu-ibu di bawah nggih. Tawadul.
0: Contoh hadis besar adalah malu ya, kayaknya ibu malu mau bilang gitu ya. Jadi ya bisa kan, nggak harus itu Bu, kan bisa mimpi basah, bisa selesai haid kan gitu kan. Jadi nggak harus itu gitu. Tapi saya sudah paham maksudnya. Jadi jawabannya benar. Ya baik. Ada orang yang sholat sendirian, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum. Nah, siapa di antara mereka yang dianjurkan ya sunnah muakkadah untuk mencari sutrah sebelum sholat? Dan siapa yang enggak? Ini laki-laki dulu, Bu ya. Karena udah yang ngangkat di sini, kita lupa tadi, ya. Tinggal satu lagi. Sholat sendirian perlu sutroh enggak? Perlu sutroh. Jadi yang sebagian berpendapat wajib ya, tapi jumhur ulama sunnah muakkadah ya. Nah, jadi yang dianjurkan untuk memakai sutroh adalah imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, sutrohnya adalah sutrohnya imam. Ya, baik, barakallahu fikum. Pertanyaan untuk peserta kajian wanita. Ya, sebutkan tiga variasi yang semuanya boleh ya, untuk atau terkait dengan masalah apakah pergerakan harus seiring dengan membaca Allahu Akbar atau boleh duluan atau boleh terlambat. Ada tiga variasi untuk jamaah wanita. Iya. Bisa dipahami ya. Jadi saat kita takbiratul ihram misalnya, apakah harus bareng-bareng atau ada variasi yang lain yang dibolehkan? Ya, ada tiga variasi. Silahkan, ada yang mau mencoba, ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait apakah takbir dan ngangkat tangannya harus bareng-bareng atau boleh sebagian didahulukan, misalnya takbir dulu baru mengangkat tangan atau mengangkat tangan dulu baru takbir. Ya, ini adalah salah satu faedah baru yang kita dapatkan dari kitab yang kita kaji pada pagi dan siang hari ini. Baik, masih berapa, Pak Aziz?
1: Sementara tanya jawab kita
0: cukupkan.
1: Cukup dulu. Ya. Ini ada, Ana sampaikan beberapa pertanyaan dari jamaah, Ustaz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, manakah yang lebih afdol saat takbir 7 kali dan 5 kali mengangkat tangan di setiap takbir ataukah hanya mengangkat tangan saat takbir yang pertama saja? Jazakumullah khair.
1: Ya, baik. Jadi yang dipilih oleh jumhurul ulama ya, sebagian besar ulama bahwasanya mengangkat tangan saat takbiratul ihram, kemudian takbir tambahan ya, yang 7 atau persisnya 7 takbir di rakaat pertama, kemudian 5 takbir di rakaat yang kedua, ini adalah disunnahkan untuk mengangkat tangan pada setiap takbir itu. Ini pendapat jumhurul ulama. Dan itu yang lebih kuat, insyaAllah. Tapi perlu diketahui bahwasanya takbir yang 7, kalau yang pertama kan rukun ya, yang 6 sisanya di rakaat pertama, kemudian 5 tambahan di rakaat yang kedua, ini hukumnya adalah sunnah saja. Jadi takbirnya sunnah, mengangkat tangannya juga hanya sunnah saja. Jadi kalau misalnya suatu saat ada imam yang lupa, jadi hanya takbiratul ihram saja tanpa ada tambahan 6 takbir setelahnya. Atau rakaat pertama tidak lupa tapi lupanya di rakaat yang kedua. Ini karena yang namanya ngimami Bapak Ibu sekalian kadang-kadang grogi ya. Terutama kalau imamnya masih muda, khotib baru, jadi kadang-kadang keder ya, sehingga lupa seperti itu ya. Maka kita tidak perlu ribut. Jadi itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Tidak wajib, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau dikhawatirkan nanti jamaah ramai ya, jadi ada pembicaraan itu tadi imamnya lupa, sholat kita sah apa tidak? Nah di sini khatib atau imam dianjurkan untuk menjelaskan itu biar keributan atau kericuhan ini terhindarkan. Jelaskan bahwasanya itu hukumnya sunnah saja. Para ulama sepakat bahwasanya tanpa ada takbir, ya ada 6 takbir tambahan di rakaat pertama, tanpa ada takbir yang 5 kali di rakaat kedua, maka semua ulama sepakat bahwasanya sholatnya sah. Karena itu hanya sunnah saja. Enggak perlu sujud sahwi, karena sifatnya ini kalau istilah mazhab Syafi'i, sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah-sunnah yang tidak memiliki konsekuensi sujud sahwi. Bahkan sunnah ab'ad ya, seperti kunut subuh mazhab Syafi'i, kemudian tasyahud awal, kemudian juga kunut witir di paruh kedua bulan Ramadan. Ini adalah sunnah ab'ad, dan menurut mazhab Syafi'i pun juga hukumnya adalah diganti dengan sujud sahwi, tapi tidak wajib sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya juga sunnah. Jadi kalau kita ketinggalan sujud sahwi, ya sudah. Kalau misalnya kita baru salam, terus segera ingat, kita segera sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau ingatnya, ya, kalau ingatnya sudah jedanya panjang ya, sudah 2 jam berlalu, sudah setengah jam berlalu, maka kita tidak perlu untuk sujud sahwi lagi. Ya. Jadi subhanallah, manusia itu banyak lupa. Sebagaimana imam tadi lupa, kita juga sering lupa dalam sholat kita. Bahkan ketika lupa nanti sudah diniatkan, oh tadi enggak tasyahud awal, berarti nanti sujud sahwi sebelum salam. Ternyata sebelum salam kita lupa gitu. Ya, begitulah manusia ya. Kata orang Arab, sumiyal insanu insanan linisyanihi atau likathrati nisyani. Manusia itu disebut insan ya, dalam bahasa Arab dekat dengan kata nisyan. Ya, nisyan itu lupa ya, banyak lupa. Walhamdulillah ya.
0: Pertanyaan selanjutnya, apakah ada dalil mengatakan doa yang lebih bagus dipanjatkan pada rukuk terakhir? Bukan sujud ini, tapi
1: rukuk terakhir. Ya. Ya. Ya, setahu saya tidak ada ya yang menjelaskan bahwasanya doa itu dipanjatkan di rukuk yang terakhir. Bahkan Nabi membedakan antara rukuk dan sujud. Rukuk itu ada tujuannya, sujud itu ada tujuannya yang lain. Beliau mengatakan, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun ruku', maka hendaknya kalian mengagungkan Tuhan. Makanya zikir kita dalam ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim. Karena azim ini pengagungan. Ta'zim. Wa amma sujud fa akthiru fihi min ad-du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah doa di dalamnya. Tapi bukannya dalam rukuk juga ada Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Dalam rukuk sebagian zikirnya ada yang mengandung unsur doa. Subhanaka ini zikir. Allahumma rabbana ini zikir semuanya. Wa bihamdika Allahumma ghfirli ini doa. Tapi ini adalah doa yang sudah menjadi zikir. Sebagaimana doa kita ihdinas siratal mustaqim itu doa. Tapi terkait dengan sholat, dia adalah zikir dalam sholat kita. Bukan doa khusus. Demikian juga, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ghfirli, ada unsur doa. Tapi ini bukan doa. Nah, jadi, waktu mustajab dalam doa adalah, waktu mustajab, posisi mustajab dalam sholat adalah dua. Yang pertama, saat sujud, dan tadi kita sampaikan jangan dikumpulkan di rakaat terakhir sehingga nanti dia jauh lebih panjang daripada sujud-sujud yang lain. Karena sujud Nabi Muhammad SAW itu rata. Ya, solatnya beliau itu rata. Kalau panjang-panjang semua, kalau pendek-pendek semuanya. Kemudian yang kedua adalah sebelum salam. Maka dalam mazhab Syafi'i sekalipun, doa terbaik itu adalah sebelum salam. Meskipun boleh setelah salam. Maka kalau melazimkan ya selalu berdoa setelah salam, maka ini khilaful awla, yang menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau itu setelah salam zikir. Adapun doanya, ya beliau baru melewati dua tempat mustajab. Dua posisi mustajab, yaitu yang pertama saat sujud, kemudian saat sebelum salam. Maka itu hendaknya kita maksimalkan untuk banyak berdoa. Adapun setelah salam, meskipun boleh berdoa, maka sunnah Nabi Muhammad SAW dan teladan dari beliau adalah beliau berzikir setelah salam.
0: Kami beri kesempatan untuk yang bisa langsung tanya ke Ustaz. Untuk yang Ikhwan.
1: Yang pesan dari pagi tadi, sama antum nggak tadi?
0: Sudah.
1: Sudah dibacakan?
0: Belum.
1: Ustaz. Oh, di saya?
0: Atau lembar? Nggak ada. Saya
1: cakap
0: masalah dia cakap.
1: Coba. Ikhwan. Ini ada yang sudah mulai. Okay.
2: Doa dalam sholat itu berlaku sholat fardu atau sholat sunnah? Misalnya sholat fardu. Kan
1: harus
2: baca lafal atau dalam hadis.
1: Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya bacaan ya, atau doa dalam sholat kita itu harus dengan komat kamit. Jadi, ya, baca dalam hati itu namanya bukan bacaan. Itu namanya hadithun nafs. Jadi apa? Membatin. Kalau istilah Jawa kita membatin. Itu namanya hadithun nafs. Jadi dalam sholat kita, mulut kita itu harus komat kamit. Ya, baca Al-Fatihah itu harus. Makanya Nabi Muhammad SAW itu gerakan janggut beliau terlihat oleh para sahabat. Artinya apa? Kita kadang berpikir ngapain gerakan janggut saat sholat aja disebutkan dalam hadis. Untuk menjelaskan bahwasanya yang namanya bacaan, zikir, dan doa dalam sholat itu harus dengan komat kamit. Itu yang namanya tilawah. Itu yang namanya bacaan dalam sholat kita. Baik, tentunya yang terbaik adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau doa yang di luar sholat tapi yang beliau ajarkan dengan bahasa Arab, ini yang terbaik. Maka kita harus berusaha menghafal sebanyak mungkin doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalnya kita tidak punya koleksi doa yang banyak, kita bisanya beberapa doa yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi benar kan? Doa itu, kata para ulama, pintunya lebar, pintunya luas. Enggak harus sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau bahkan doa dengan bahasa kita sendiri, ya, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Madura, dengan bahasa Jawa atau yang lain, maka ini boleh, ya, kita ucapkan dalam sholat kita, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak membedakan. Beliau mengatakan, wa ammas sujud fa'akthiru fihi minad du'a. Adapun sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Tanpa beliau membedakan antara fardu dengan sunnah. Semuanya dalam sholat. Dan beliau tahu bahwasanya di antara umat Islam ini, ada orang-orang yang beliau tahu suatu saat nanti, umat Islam ini tidak semuanya bisa bahasa Arab. Maka ini pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, meskipun ada perbedaan pendapat. Ya, kita tidak menafikan itu. Dan ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullahu ta'ala. Boleh, jadi enggak apa-apa.
0: Jazakallahu khair, Ustaz. Kami beri kesempatan untuk akhwat bisa bertanya langsung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Berniat sholat sunnah kalau dia sembuh, ya, di waktu sholat itu kita teringat ini menggabungkan sholat setelah wudhu dan kalau dia sembuh apakah boleh? Terus untuk yang selanjutnya, ketika kita sholat subuh sudah niat sholat subuh, terus waktu sholat kita lupa apa tuh maksudnya ingin mengganti niat kita, boleh nggak ya? Untuk
1: sholat
3: kalau
1: misalnya
3: itu boleh
1: nggak? Oke, iya. Ya, jadi niat itu tempatnya adalah sebelum kita melakukan amalan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi niat itu sebelum kita beramal. Jadi kalau misalnya kita sudah sholat subuh yang fardu misalnya, kemudian kita tiba-tiba ingat, ya, untuk, oh tadi belum qobliyah subuh, sekarang ini untuk qobliyah subuh aja, ini enggak boleh. Ya. Karena niat itu harus yakin, harus jazim, ya, harus mantap. Dan ini makna sabda Nabi Muhammad SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing itu mendapatkan apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita meniatkannya sebagai sholat subuh yang fardu, berarti kita sudah gugur kewajiban untuk sholat subuh hari itu. Sebaliknya kalau sholat dua rakaat itu kita niatkan untuk qobliyah subuh, berarti kita masih ada tanggungan. Ya. Sholat fardu subuhnya belum kita kerjakan. Ini arti sabda Nabi Muhammad SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi yang seperti ini tidak bisa diganti, ya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, ya. Dalam haji misalnya niat menghajikan orang lain. Jadi hajinya untuk orang lain, haji badal. Sementara dia sendiri belum haji. Kata para ulama, dalam kasus seperti ini hajinya otomatis berubah menjadi haji untuk dia sendiri. Karena dia sendiri belum pernah haji, maka tidak boleh menghajikan orang lain. Demikian juga kalau kita ingin mendapatkan pahala sekaligus dari beberapa amalan yang kita gabungkan. Nah, jadi saat wudhu, ya, kita ingin sholat qobliyah subuh, kita bisa gabungkan itu antara niat sholat tuhur, ya, sholat sunnah setelah wudhu. Kemudian sholat qobliyah subuh sekaligus sebagai apa? Sebagai tahiyatul masjid. Ini bisa kita gabungkan. Maka dengan begitu kita mendapatkan semuanya kapan kalau kita niatkan. Makanya inilah pentingnya niat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita enggak gabungkan niat, nanti kita dapatnya satu atau dua saja tergantung niat kita. Karena aturannya wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Nah, inilah pentingnya kita belajar amalan hati termasuk niat. Makanya para ulama mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat. Karena sesungguhnya niat itu lebih penting daripada amalan itu sendiri. Yang termasuk pembahasan niat adalah tidak boleh mengubahnya atau menambahkannya, ya, di tengah salat. Karena niat itu letaknya adalah sebelum kita masuk dalam ibadah. Ya, bahkan mazhab Syafi'i itu ketat banget. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya niat itu harus beriringan dengan takbiratul ihram. Jadi menurut Imam Syafi'i, ya niat itu kalau kita mau niat sholat, ya beriringan dengan takbiratul ihram. Jadi harus nyambung dengan takbiratul ihram. Ya. Nggak boleh niatnya tadi, misalnya tadi pagi, ya, atau setengah jam sebelumnya. Itu sampai seketat itu. Ya, ya meskipun ya, menurut sebagian ulama yang lain, asal tidak jauh-jauh banget, ya nggak apa-apa. Ya mungkin setengah menit sebelumnya, ya satu menit sebelumnya, kita sudah punya niat. Ini akan sholat duhur misalnya. Ya. Tapi sebagian madhab, seperti madhab Syafi'i, sangat ketat. Harus bergabung dengan takbiratul ihramnya dan nyambung. Baik, tadi ada pertanyaan di pagi hari, sudah dikirimkan dari sebelum kajian. Mungkin kalau ada yang punya soal itu, nanti dari Bapak bukan? Bukan dari Bapak yang tadi, yang pertanyaan pagi itu. Nanti saya minta mungkin bisa dikirimkan kembali ke panitia, ya mungkin... Saya lihat tadi di print ya, mungkin barangkali filenya masih ada biar kita bisa mengapresiasi semangat beliau ya, karena sebelum kajian sudah menyiapkan pertanyaan tadi, mungkin terkait dengan sholat kita di pagi hari tadi juga, mungkin karena saya subuh ada kajian di sini. Baik, monggo Pak, silakan Pak.
0: Sebenarnya karena waktu duhur sudah dekat Ustaz, mungkin pertanyaan aja biar singkat. Pertanyaan untuk Ikhwan satu, untuk Ibu-ibu satu.
1: Ya, ya, ini Bapak Uliyo dia. Oh, pertanyaan. Oh. Ya, maksudnya langsung dibacakan tuh.
0: Tanya.
3: Mohon penjelasan Ustaz. Ketika kami melaksanakan rukuk atau sujud dengan doa yang sudah diajarkan Rasulullah, ada Ustaz yang biasa kepada kami bahwa boleh baca beberapa macam
1: Ya baik, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kita membahas tentang variasi bacaan rukuk dan sujud. Jadi Bu, jawabannya Bu, untuk kehati-hatian yang terbaik agar kita keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama adalah mencukupkan diri dengan satu bacaan saja. Tapi kita variasi, ya misalnya rukuk rakaat pertama kita membaca Subhana Rabbiyal Azim misalnya. Nanti rakaat kedua kita membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rakaat ketiga kita membaca apa lagi? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih misalnya. Atau Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Atau yang panjang Allahumma laka raka'tu dari itu. Tapi kita ulang-ulang, Bu. Bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali. Tapi kalau jadi imam, kata para ulama, cukup 3 kali saja. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Ya. Tapi kalau kita sendiri, yang terbaik adalah membaca satu variasi saja, tapi kita ulang-ulang sebanyak mungkin. Kalau waktu kita longgar, bisa 5 kali, 10 kali, itu semakin baik, insya Allah. Tapi sebagian besar ulama atau yang dikenal sebagai jumhur, ya jumhurul ulama membolehkan menggabungkan antara 2 zikir dalam rukuk atau sujud sekaligus. Jadi satu rukuk menggabungkan 2 atau 3 sekaligus, sujud juga menggabungkan 2 atau 3 sekaligus. Ini boleh menurut jumhurul ulama. Tapi kata para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahab. Ya, keluar dari perselisihan itu lebih baik. Jadi yang lebih hati-hati adalah, mari variasi ini kita pakai semuanya, tapi masing-masing sekali-sekali saja. Nah, terus dari Nabi seperti apa? Dari Nabi memang hadisnya tidak tegas. Jadi para ulama memahami, oh Nabi ini membaca hanya sekali-sekali saja. Atau mungkin ada sebagian hadis, kayaknya beliau kadang-kadang menggabungkan. Jadi memang tidak tegas. Nah yang tidak boleh menurut sebagian besar ulama adalah menggabungkan antara variasi iftitah dalam satu waktu. Nah, jadi iftitah langsung 3 digabungkan misalnya. Ini tidak boleh menurut jumhurul ulama. Ada perbedaan pendapat apa tidak? Ada. Di sini pun juga ada perbedaan pendapat. Jadi itulah

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Jazakallahu khair, Ustaz. Perlu kami sampaikan sebelum kita lanjutkan pertanyaan bahwa kajian ini berhenti sejenak untuk adzan subuh nanti. Ya, afan, adzan zuhur.
0: Insyaallah. Ya, Pak, jangan lupa pakai as-salatu khairum minan naum ya, Pak ya.
1: Kemudian setelah adzan zuhur sampai iqomah, kita lanjutkan untuk pertanyaan. Jadi setelah adzan kita lanjutkan tanya jawab dan kita teruskan sholat zuhur sampai selesai. Sesi berikutnya Ustaz, ada pertanyaan ikhwan satu untuk ibu satu Ustaz.
0: Khawatir. Ini Bapak sudah ngerti dari tadi ya. Monggo Pak, silakan Pak. Masya Allah ya. Ya baik. Ini termasuk pertanyaan yang tadi disampaikan di titipan, ada 4-5 soal yang hilang tadi kertas. Saya mohon maaf sekali ya. Entah di saya atau di Pak Aziz. Yang penting pokoknya antara kami berdua lah. Pokoknya kami mohon maaf ya. Jadi ini salah satunya. Ya. Jadi ini memang masalah yang pelik ya. Di antara para ulama ada perbedaan pendapat yang bisa dikatakan sangat-sangat frontal. Ya. Jadi kalau mazhab Hanafi itu semuanya iftirash, Pak. Mazhab Maliki itu semuanya tawarruk. Mazhab Syafi'i dan Hambali itu menggabungkan antara keduanya. Ada tawarruk, ada iftirash. Tapi mereka berselisih pendapat kapan saat ada sholat 2 rakaat. Di mana tasyahudnya hanya satu. Sholat, berarti sholat sunnah. Ya. Kemudian sholat subuh, ya sholat qobliyah subuh dan yang lain sebagainya. Ini terus terang ini masalah yang tidak mudah ya untuk mentarjih. Dan mungkin sebagian besar teman-teman di sini mungkin lebih memilih iftirash. Ya, dan itu adalah ya pendapat yang kuat juga. Itu pendapat mazhab Hambali, Pak. Tapi memang ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi ya, tidak tegas juga. Tapi zahir-zahir itu lebih kuat gitu loh. Lebih kuat menunjukkan beliau kadang-kadang tawarruk juga. Sebagaimana ada riwayat di Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i insyaAllah. Nah saya pribadi kalau untuk permasalahan-permasalahan yang pelik seperti ini, saya cenderung untuk ikut madhab yang umum berlaku di negara kita. Nah terutama kalau sholatnya mungkin di masjid umum, apalagi yang mayoritas di situ juga tawarruk semuanya. Saya terus terang saya pribadi, karena mungkin juga belum bisa mentarjih dengan baik dalam permasalahan ini karena dalilnya masing-masing kuat, Pak. Jadi kalau dalam permasalahan seperti ini, dalam kondisi seperti ini, saya cenderung untuk ikut madhab yang ada di negara kita saja. Ya, untuk yang pelik seperti ini, Pak. Jadi, Allahu a'lam ya, kalau yang ini kita ikut tawarruk, Pak. Ya, ikut tawarruk. Tapi tentunya sekali lagi, yang iftirash juga banyak yang memfatwakan seperti itu. Nah, yang penting diketahui juga adalah bahwasanya perbedaan pendapat ini hanya tentang mana yang lebih afdal. Jadi enggak ada yang berpendapat bahwasanya kalau tidak tawarruk berarti batal atau kalau tidak iftirash berarti batal. Enggak ada, Pak. Ini perbedaan pendapatnya tentang apa? Tentang mana yang lebih afdal. Jadi Al-Imam Syafi'i berpendapat yang lebih afdal tawarruk. Imam Ahmad berpendapat yang lebih afdal adalah iftirash. Nah, jadi di sini ada unsur ya, kita menyamai sebagian besar jamaah yang mungkin mempertimbangkan masyarakat umum yang sangat banyak sekali. Dan Alhamdulillah secara umum seperti saya sampaikan, kita terbiasa dengan, jadi mazhab Syafi'i itu juga sangat dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang paling dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, meskipun tentunya tidak ada yang maksum. Jadi kadang-kadang dalam beberapa permasalahan, misalnya yang jelas, Pak, misalnya Pak, yang dalilnya cukup jelas itu misalnya untuk mengusap kepala, misalnya mengusap kepala itu kita sekali apa tiga kali? Nah, dalam mazhab Syafi'i tetap tiga kali kan gitu, tetap tiga kali. Ya, kalau yang biasa kita

0: haji ya di tempat kita itu adalah satu kali saja gitu. Dan yang seperti ini memang kalau kita kaji dalilnya cukup cukup tegas ya. Sebagian besar riwayat itu menyebutkan satu kali saja. Ditambah yang namanya mengusap itu ya cukup satu kali ya. Semua usapan ya, seperti mengusap khuf apalagi tayamum ya. Ini semuanya satu kali saja. Nah, ini kita mungkin prosesnya Pak untuk bisa sampai kepada keyakinan seperti itu bagaimana? Ya, karena kita melihat pada hikmah. Kenapa tangan, wajah, dan kaki itu dibasuh, sementara kepala itu diusap? Apa kira-kira hikmahnya Bapak-Ibu sekalian? Kok wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, sementara kepala kita disuruh untuk mengusap saja? Mengusap berarti ambil air dikit, kita kibaskan, kemudian kita ratakan di kepala kita kan? Kenapa dibedakan? Karena di sini ada rambut. Ada rambut di sini, ada organ yang sangat vital. Yang kalau seandainya diperintahkan untuk dibasuh, maka mungkin kita akan repot, Pak. 5 kali sehari ya, kita harus basuh kayak keramas terus 5 kali sehari berarti kan gitu. Nah, kata para ulama saat diskusi ini, sekali lagi semuanya ada dalilnya ya. Nah, mereka mengatakan kalau kita usap 3 kali, itu sama saja seperti mengembalikan untuk dibasuh gitu. Jadi kayak dibasuh, kalau diusap 3 kali sama aja dengan dibasuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala sengaja membedakan. Kepala itu diusap, wajah itu dibasuh, tangan itu dibasuh, kaki itu dibasuh. Ini diskusi, tapi untuk permasalahan-permasalahan yang pelik ya, seperti salat subuh itu tasyahudnya tawarruk atau iftirash, ini terus terang tidak mudah untuk menterjemahkan. Dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, saya cenderung untuk mengikuti pendapat yang umum berlaku di negeri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Mau langsung berarti. Ya.
1: Pertanyaan ya, untuk Ikhwan. Satu.
0: Ikhwan. Ya, Ikhwan. Silakan Pak, ada satu lagi katanya. Iya Pak, silakan. Ya baik. Ya, jadi kalau jamaahnya semuanya wanita, jadi imamnya wanita, kemudian makmumnya wanita, maka kita kembali kepada hukum asal bahwasanya pria dan wanita itu hukumnya sama. Kapan dibedakan? Kalau ada dalil yang membedakan, Pak. Jadi termasuk dalam permasalahan seperti ini, itu pria dan wanita sama. Kecuali kalau memang Nabi membedakan. Seperti apa tadi? Ya, masalah auratnya, kemudian masalah bagaimana cara menegur imamnya. Terus apalagi tadi? Satu lagi yang disebutkan tadi, yang dibedakan ini yang kita bedakan. Kalau enggak ada dalil yang membedakan, kita kembali kepada hukum asal. Berarti pria dan wanita sama. Maka kalau mereka jamaah sama mereka, mereka dianjurkan untuk membaca juga apa? Nah, kenapa saat menegur imam tidak boleh untuk mengucapkan subhanallah? Padahal apa sih masalahnya subhanallah? Karena suara wanita ini berbeda, Pak, gitu loh. Untuk bapak-bapak ini ada kayak apa ya? Ada kayak oh, ini siapa ya? Merdu sekali gitu kan kayaknya gitu. Makanya yang dilarangnya adalah ketika jamaah bersama kaum pria, Pak, gitu loh. Bisa dipahami ya? Jadi ketika imamnya laki-laki, dia melakukan kesalahan, makmum mengatakan apa? Subhanallah, yang laki-laki. Yang perempuan disuruh apa? Tasfik, untuk menepuk tangan, Pak. Karena jamaahnya heterogen. Ada laki-laki dan perempuan, dan dikhawatirkan terjadi fitnah. Maka, kalau mereka sholatnya di belakang, nih, misalnya di sini, nih, nah mereka amin keras-keras apa enggak? Enggak perlu ya, mereka cukup amin dengan lirih saja, disirkan ya. Tapi kalau mereka sholat bersama mereka, dan tentunya kita mengetahui ya, para sahabat juga mengimami para sahabat wanita itu terbiasa sholat jamaah bersama dengan jamaah wanita. Bedanya adalah imamnya berada di tengah ya, di tengah shof pertama, bukan di depan seperti ini. Ya, untuk para wanita seperti itu, nah kalau mereka sudah kembali ke komunitas mereka, musholanya tertutup, atau mereka sholatnya di rumah, maka berarti kita kembali kepada hukum asal, ya bahwasanya amin itu disyariatkan untuk dikeraskan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: Hal ini menyebabkan rasa takut mulai merasuk ke dalam hati pasukan Romawi. Maka mereka pun meninggalkan benteng tersebut. Akhirnya, Zubair radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan benteng itu seorang diri. Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam sedang berada di rumahnya di Makkah, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan yang berbunyi, "Muhammad bin Abdullah telah terbunuh." Mendengar itu, Zubair pun keluar dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan sesuatu pun yang menutupi tubuhnya. Dia keluar sambil memegang pedangnya guna mencari orang yang telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia ingin membunuh orang tersebut. Namun, betapa bahagia hatinya tatkala dia menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan hidup dan tidak terluka sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa heran dengan kondisi Zubair yang telanjang itu. Maka beliau bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Zubair?" Zubair menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar berita bahwa engkau telah terbunuh." Sembari tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lalu apa yang akan kamu perbuat, wahai Zubair?" Zubair menjawab, "Aku akan membunuh semua penduduk Mekah." Maksudnya orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa gembira mendengar hal itu. Lalu beliau berdoa agar Zubair mendapatkan kebaikan dan pedangnya mendapatkan kemenangan. Pedang Zubair ini merupakan pedang yang pertama kali dihunuskan dalam rangka berjuang di jalan Allah. Sementara tentara Islam pertama yang berjuang di jalan Allah adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid radhiyallahu anhu, putra dari bibi Rasulullah yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Meskipun usia Zubair masih terbilang kecil, tetapi dia telah masuk Islam, yaitu ketika dia masih berada di Makkah. Saat itu, usianya masih 8 tahun. Akan tetapi, iman tidak membedakan antara anak kecil dan orang dewasa, karena iman hanya akan masuk ke dalam hati yang suci dan bersih. Seperti yang biasa terjadi di Makkah, di mana seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan merasakan berbagai macam siksaan dan penderitaan. Maka Zubair pun jatuh ke dalam api siksaan yang pedih itu. Ketika paman Zubair mengetahui keislaman Zubair, sang paman pun memasukkan tubuh Zubair ke dalam lipatan tikar yang terbuat dari dedaunan. Lalu menyalakan api di bawah gulungan tikar tersebut hingga asap tebal pun naik ke atas. Hal ini menyebabkan Zubair hampir meninggal dunia karena merasa sesak nafas. Akan tetapi, dia tidak akan pernah kembali kepada api kekufuran setelah dia dibina dalam surga iman. Maka, api yang telah dinyalakan oleh sang paman itu pun terasa olehnya seperti sebuah naungan yang menaunginya. Sungguh, cahaya iman telah menerangi hatinya, sehingga dia pun tidak lagi peduli dengan berbagai penderitaan dan siksaan yang dihadapinya saat berjuang di jalan Allah. Maka suara keras pun terdengar dari mulut Zubair, guna membalas ajakan pamannya itu. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan kembali lagi kepada kekufuran untuk selama-lamanya." Zubair tetap bersikukuh untuk mempertahankan keislamannya, sehingga siksaan dari orang-orang musyrik yang ditujukan kepadanya semakin hebat. Karenanya, ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, Zubair pun ikut berhijrah ke sana sebanyak 2 kali. Akan tetapi, dia tidak kuat berada jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduannya kepada beliau semakin dahsyat. Maka dia pun kembali ke Mekah agar bisa merasakan beratnya penderitaan dan cobaan di Mekah bersama Rasulullah. Zubair kemudian berhijrah bersama kaum muslimin ke Madinah dengan tujuan agar dia dapat memulai perjuangannya di jalan Allah, melawan pasukan kemusyrikan dan kekafiran. Kaum muslimin berjumlah 317 orang keluar menuju ke arah Badar untuk bertempur melawan pasukan kaum musyrikin dalam sebuah peperangan yang terbesar dalam Islam. Jumlah kaum musyrikin pada saat itu adalah 1.000 orang. Dengan demikian, setiap pejuang dari kaum muslimin harus berhadapan dengan 3 orang dari pasukan kaum musyrikin. Saat itu, Zubair radhiyallahu anhu mengenakan mantel berwarna kuning. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Zubair pada sayap kanan pasukan karena beliau telah mengetahui keberanian dan kekuatan Zubair. Pada hari terjadinya perang Badar ini, Zubair telah diuji oleh Allah dengan ujian yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang seperti Zubair, lalu beliau bersabda kepadanya, "Perangilah mereka, wahai Zubair." Orang itu menjawab, "Aku bukan Zubair." Rasulullah pun akhirnya tahu bahwa orang itu merupakan salah satu malaikat yang telah diturunkan oleh Allah dalam sosok Zubair radhiyallahu anhu. Sementara pada hari terjadinya perang Uhud, Zubair termasuk salah seorang yang tetap berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, dia berusaha membela beliau dari serangan kaum musyrikin. Selanjutnya, setelah terjadinya perang Uhud, Zubair bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan membuntuti pasukan kaum musyrikin dengan tujuan mengusir mereka. Kaum musyrikin pun merasa takut, lalu mereka segera kembali ke Mekah ketika mereka melihat Zubair, seorang pasukan berkuda yang terkenal di Mekah dan seorang tentara Islam. Adapun pada perang Khandaq, kondisi kaum muslimin sangat buruk. Bahkan setiap orang di antara mereka tidak bisa masuk ke toilet karena pengepungan yang dilakukan terhadap mereka sangat ketat, sehingga mereka takut terbunuh. Kondisi semakin memburuk ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membuka peluang lebar bagi kaum musyrikin untuk masuk ke Madinah. Karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kaum muslimin,
2: "Siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka?"
1: Melihat situasi yang menakutkan ini, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mau keluar untuk memerangi mereka. Saat itu, Zubair berdiri, lalu berkata,
2: "Akulah yang akan keluar, wahai Rasulullah."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi seruannya itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mau keluar, kecuali Zubair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya setiap nabi mempunyai hawari, yakni pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair."
1: Sejak hari itu, Zubair menjadi hawari, pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair keluar untuk memerangi Bani Quraidah. Saat itu, Zubair mengetahui bahwa ibunya, Sofia, telah membunuh seorang laki-laki Yahudi yang memata-matai kaum muslimin dari kalangan wanita. Demikianlah, sang anak dan ibunya sama-sama berjuang untuk memberikan pengabdian kepada agama Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tampuk kekhilafahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan setelah itu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada masa-masa itu, Zubair radhiyallahu anhu merupakan salah seorang tentara Islam yang kuat yang selalu berdiri di barisan terdepan dengan harapan agar negeri-negeri musyrik dapat ditaklukkan. Lalu para penduduknya pun mau masuk Islam dan selamat dari api kekufuran. Zubair pergi sambil menghunuskan pedangnya. Dia dapat mengalahkan kaum musyrikin dan menaklukkan sejumlah negeri. Lalu, para penduduk di negeri-negeri tersebut pun masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Saat menaklukkan sejumlah negeri itu, Zubair teringat akan hari terjadinya perang melawan Bani Quraidah. Maka dia pun berteriak sambil berkata,
2: "Ini adalah hari seperti hari keberuntungan Hamzah, di mana saat itu dia telah naik ke atas benteng dengan ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berdua pun berhasil membuka benteng-benteng kaum Yahudi."
1: Peristiwa gugurnya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah, singa Allah dan Rasulnya, serta paman Zubair dari pihak ibu, masih terus teringat dalam ingatan Zubair hingga Zubair meninggal dunia. Ketika dia memasuki medan peperangan, dia teringat akan sosok Hamzah yang sedang berperang melawan orang-orang musyrik seperti seekor singa yang perkasa. Pada perang Yarmuk, yang dilakukan guna menaklukkan negeri Syam, teriakan Zubair memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan satu rombongan pasukan. Hingga musuh-musuh Allah yang ada di hadapannya pun mengalami kekalahan dan lari terbirit-birit, seperti larinya tikus-tikus yang ketakutan. Di antara hal baik, yang diterima oleh Zubair radhiyallahu anhu adalah bahwa dirinya termasuk ke dalam rombongan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As yang datang ke Mesir guna menaklukkan negeri tersebut dan memasukkan agama Islam ke dalamnya. Ketika sampai di depan benteng Babilonia, kaum muslimin berhenti. Usaha mereka guna menjebol benteng yang kokoh ini hampir habis, padahal mereka belum bisa menaklukkannya. Pengepungan terhadap benteng tersebut dilakukan selama berbulan-bulan, hingga Zubair memperlihatkan satu tindakan yang menarik yang menunjukkan sikap kepahlawanannya. Zubair berkata kepada kaum muslimin,
2: "Sesungguhnya aku mempersembahkan jiwaku ini untuk Allah. Aku berharap agar Allah menaklukkan benteng itu untuk kaum muslimin."
1: Zubair meletakkan sebuah tangga ke dinding benteng tersebut, lalu dia naik ke atasnya. Sebelum naik, dia berpesan kepada rekan-rekannya,
2: "Jika kalian mendengar bacaan takbirku, maka bertakbirlah kalian."
1: Zubair pun menaiki tangga yang sudah diletakkan di dinding benteng, lalu kaum muslimin pun mengikuti jejaknya. Ketika Zubair mengucapkan takbir, kaum muslimin yang berada di belakangnya juga ikut mengucapkan takbir. Hal ini menyebabkan rasa takut mulai merasuk ke dalam hati pasukan Romawi, maka mereka pun meninggalkan benteng tersebut. Akhirnya, Zubair radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan benteng itu seorang diri. Setelah itu, seluruh wilayah Mesir pun berhasil ditaklukkan satu persatu. Kaum muslimin telah mengetahui betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan Zubair. Bahkan salah satu dari kaum muslimin pernah berkata,
2: "Sungguh, aku telah melihat dada Zubair, dan sungguh, pada dadanya itu terdapat goresan-goresan akibat sabetan pedang dan tusukan tombak yang menyerupai aliran-aliran air." Kerinduan Zubair bin Awam untuk syahid.
1: Zubair radhiyallahu anhu sangat merindukan derajat gugur sebagai syahid dan mati di jalan Allah. Setiap kali dia memasuki medan peperangan, dia selalu menggenggam ruhnya di telapak tangannya. Maksudnya, dia telah siap untuk mati. Akan tetapi, selama mengikuti sejumlah peperangan dalam Islam, Zubair radhiyallahu anhu tidak pernah terbunuh. Karena sangat besar rasa cinta dan kerinduannya kepada derajat gugur sebagai syahid, Zubair pun menamai anak-anaknya dengan nama-nama para syuhada. Zubair adalah orang kaya, dermawan, sering bersedekah, dan telah membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang fakir. Sehingga, dia tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya itu untuk dirinya sendiri. Bahkan dia telah mencurahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Zubair dan Talhah bin Ubaidillah hidup dalam keadaan keduanya saling bersaudara karena Allah. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda,
2: "Talhah dan Zubair adalah dua tetanggaku di surga nanti."
1: Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubair dan Talhah berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan yang dinamakan dengan Perang Jamal. Ali pun keluar untuk menemui Zubair. Lalu dia berkata kepadanya,
2: "Wahai Zubair, tidaklah kamu mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada dirimu. Sesungguhnya, kamu akan memerangi Ali saat itu. Kamu berbuat zalim kepadanya."
1: Setelah mendengar perkataan Ali, Zubair langsung teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka dia bersama Talhah bin Ubaidillah pun segera mundur dari medan pertempuran. Akan tetapi, para pembuat fitnah kerusuhan menolak untuk mundur, kecuali setelah mereka membunuh Zubair dan Talhah. Pertama kali, mereka membunuh Talhah. Dan tatkala Zubair sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Ibnu Jurmus melemparkan anak panahnya ke arah Zubair, hingga akhirnya Zubair pun terbunuh. Selanjutnya, Ibnu Jurmus pergi ke tempat Ali bin Abi Thalib dengan maksud untuk menemuinya. Ali berkata,
2: "Sungguh, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Berilah kabar buruk kepada orang yang membunuh Ibnu Sofiyah,' maksudnya Zubair, bahwa dia akan masuk neraka."
1: Ali radhiyallahu anhu pergi untuk melihat jenazah Zubair yang telah berlumuran darah. Ali membalikkan jenazah Zubair itu guna menciumnya. Saat itu dia menangis sambil berkata,
2: "Demi Allah, sungguh, dia adalah pedang Allah yang selalu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam."
1: Jasad Zubair pun dikuburkan di samping jasad Talhah agar mereka berdua dapat saling berdampingan di dalam kubur, sebagaimana ketika berada di dunia, mereka telah menjadi dua orang yang saling bersaudara. Lalu mereka berdua akan menjadi tetangga Rasulullah di dalam surga. Sebagaimana sabda beliau,
2: Talhah dan Zubair adalah dua tetanggaku di surga.
1: Peristiwa pembunuhan Zubair bin Awam ini terjadi pada tahun ke-26 Hijriah. Demikian, wallahu a'lam.
3: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda. Dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan

0: meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat. Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
2: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dzunubakum.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
2: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam, kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqina syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
5: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
4: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
5: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam salat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua. Di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
4: Ini yang harus kita pelajari. Sehingga kita bisa mengamalkannya.
5: Jadi konsep.

0: esensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wasykurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.

0: dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أمامكم.
1: Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Dalam suatu riwayat disebutkan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafa. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik. Kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihissalam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini, bin Murrah. Ya. Ya. Jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah. Ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ayahnya masuk Islam. Ya. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi ini keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, anak-anaknya juga Islam, masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya, 4 ya, di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 ya, namanya Abdullah dan Asma, Asma binti Abu Bakar. Yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya. Orangnya kurus ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya ya. Matanya agak cekung ke dalam, kemudian kalau pakai sarung sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya, sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah-kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman, beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala, ya.
2: Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keistimewaannya sangat sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat sangat banyak ya.
1: Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya yang maknanya benar, kata Nabi SAW bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya.
2: Dia langsung percaya. Makanya dia siddiq. Kemudian di antara kisahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada tiga orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Haritsah, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah, ya. Pengin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa. Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi siapa? Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Kemudian di antara keistimewaan beliau, beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Iyalah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak. Rasulullah SAW larang. Contohnya Sa'd bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar nyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga, ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini, ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah sakit. Bahkan Rasulullah yang suruh. Itu Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah. Rasulullah SAW pingsan. Tidak kuat. Di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun minta air lagi agar beliau semangat. Dia semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan, muru Aba Bakrin. Suruh Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin Rasulullah SAW meninggal, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang-orang munafik. Ya.
0: atau Umar menjelaskan, dia menyesal, dia mengatakan, wallahi makana Yaqub fi nafsi illa dha. Ketika itu tidak ada terbit dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Dan orang tidak ada yang berani menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Diamkan Umar. Kalau Abu Bakar mulai ngomong, Umar dia tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata? Apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad? Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah.
2: Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika masih Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka, dan tugas mereka adalah memimpin salat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama, dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang, akhirnya bawa ghanimah ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika benar ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada tiga model. Ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian, di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru. Ya, ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga, yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi. Ya.
1: Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika nabi masih hidup.
2: Setelah pasukan Usamah pulang, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang, Abu Bakar radhiyallahu anhu kayaknya kepala beliau itu kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Misalnya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah. Ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya, kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit. Dan sakitnya parah ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menyungguh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah, coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelah aku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma dua, ada tambahan budak, kemudian juga diantaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja dua harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami
0: kirim dua harta ini kepada Umar, ini jatah khalifah berikutnya, ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar, Umar pun menangis. Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya, itu merepotkan Umar, ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab, ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan, kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat sangat berat, ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari, kemudian beliau pun meninggal sama pada hari Senin, seperti wafatnya Nabi SAW, tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Itu di malam Selasa, tanggal 22 Jumadil Akhirah, tahun 13 Hijriyah. Dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi SAW. Kemudian dikuburkan di samping Nabi SAW, di mana agak mundur dari Nabi SAW, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang. Sama menghadap kiblat, tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi SAW. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah sampaikan tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar. Ini tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap, ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat tawadhu. Hasan al-Basri pernah mengatakan, kau kalau ingin belajar tawadhu, kau keluar rumah. Ketika engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau, katakan pada dirimu. Ini Hasan al-Basri mengatakan, katakan kepada dirimu, ini orang tua, dia beribadah kepada Allah sebelum aku beribadah. Artinya dia lebih baik dari aku. Ketika kau melihat anak muda yang di bawahmu, maka katakan, ya Allah, dia lebih baik dari aku, karena aku berbuat maksiat dahulu sebelum dia berbuat maksiat. Maka insya Allah kita akan menjaga diri kita. Dan ingat, sifat sombong ini siapa yang memilikinya? Iblis. Dia mengatakan, ana khairun minhu. Fir'aun, ana. Kemudian Qarun mengatakan, ana. Jangan. Kau pun ketika mendapatkan hidayah, melihat orang lain tidak benar, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, doakan dia. Hilangkan perasaan itu, dan kau memohon istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terjadi, Rasulullah SAW menceritakan tentang dua orang, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Karena yang ahli maksiat ini terus berbuat dosa, yang ahli ibadah menfonis, mengatakan, Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah murka kepada orang. Man dzalladzi yata'alla 'alayya an aghfira? Siapa yang berani menfonis orang kalau aku tidak akan mengampuni dia? Allah mengatakan, qad ghafartu li fulan wa ahbadtu 'amalahu. Aku telah mengampuni dosa fulan dan amalanmu semua aku gugurkan, kata Allah. Gara-gara kesombongan dia. Maka hati-hati, jemaah. Antum enggak tahu, mungkin orang ini punya keimanan. Allah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ingat dengan seorang sahabat yang dipecut karena minum sampai dicela sama para sahabat, dilaknat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tal'anu, kalian jangan bantu setan, melaknat dia jangan. Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin perawakan dia kita lihat bukan orang yang taat, tapi mungkin dia punya pahala yang jauh lebih baik dari pahala antum. Kita husnudzon sama orang dan kita berdoa buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Zakat ini wajib dikeluarkan, haram dimakan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Wa ma mana'uz zakah illa budi'ul qatar." Tidaklah manusia enggan untuk membayar zakat, melainkan mereka akan dihalangi untuk mendapatkan hujan. Kemudian Nabi mengatakan, "Laulal baha'imu ma umtiru." Kalaulah bukan keberadaan hewan-hewan di permukaan bumi, mereka tidak akan mendapatkan air hujan. Subhanallah. Kaum yang tidak membayar zakat, mereka tidak pantas mendapatkan air dari Allah.
1: Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maka saat itu dia terancam dengan ancaman yang sangat pedih, di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.

kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, tapi orang tersebut enggan untuk menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, enggan untuk menzakatinya, cuma sekedar menimbun dan menimbun saja, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan tersebut?

0: Bentuk siksaannya adalah emas dan perak yang mereka timbun tersebut akan dibakar sampai meleleh di neraka jahanam. Setelah dilelehkan buat apa? Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan disetrikakan ke dahi mereka, mukanya disiram dengan lelehan tersebut. Cukup mukanya? Tidak. Wajunubuhum, dan juga perut mereka. Tidak cukup mukanya, perutnya sekalian. Cukup sampai di situ belum. Wazuhuruhum, dan punggung mereka. Disetrika dengan emas yang mendidih, perak yang mendidih di mukanya, di perutnya, di punggungnya. Sudah merasa kesakitan seperti itu, Allah berfirman, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Inilah yang dulu kalian timbun untuk diri kalian sendiri. "Fadzuqu ma kuntum taqnizun." Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian timbun.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh tahun. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang

0: Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah. Good. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thair. Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki. Mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita, sebagian kita manusia, terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita. Bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Oleh karena orang yang memiliki hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad. Selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah. Dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dari bilancang kuning mengudara. Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Edisi Selasa tanggal 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 6 Oktober 2026. Agenda kita pagi ini, Kompas Iman dari Simat Rahimahnikumullah, seperti biasa di Selasa pagi ya, akan kita dengarkan kembali kajian bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Abu Khaldan, Hafidhullah Ta'ala, dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan nantinya bersama-sama menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dari adab-adab yang kita dengarkan nantinya Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Ikhwata Islam, para pengikut rahimakumullah. Alhamdulillah, Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifal Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah, bi khairin.
0: Masyaallah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Telah menyempatkan waktunya mengisi secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga sentiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kamu sih ada simat rahimakumullah untuk pembahasan kita hari ini, atau masuk ke bab pembahasan tentang pertolongan seseorang terhadap saudaranya. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Antum dapat telepon kami di 0811-7530.000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Siaran ini juga antum dapat simak melalui media kami lainnya, baik YouTube, Facebook, Instagram dalam bentuk video, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz Faliatul Fadlul Maskur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersua di salah satu majlis ilmu. Bisa dibunyikan sedikit untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu taala, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lampau. Semoga kebersamaan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membuahkan iman dan amal saleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau, Allah azza wa jalla berkenan dengan kasih sayangnya membersamakan kita dan mengumpulkan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fi jin, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bab yang ke-99 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufradnya, atau bab yang ke-113 dari kitab Asal Al-Adabil Mufradnya, yaitu satu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala.

bab ma'unati ar-rajuli akhahu. Satu bab yang menjelaskan tentang kedudukan dan balasan, bahkan juga merupakan anjuran dan dorongan agama untuk kita gemar melakukan atau membantu menolong saudara-saudara kita. Saudara yang dimaksud bukan hanya saudara biologis, saudara yang kita punya hubungan rahim dengannya, akan tetapi tolong menolong, bantu membantu ini juga digalakkan oleh agama untuk kita budayakan, untuk kita masyarakatkan di tengah-tengah kehidupan secara luas. Saudara seagama, saudara sebangsa, setanah air misalkan. Bahkan ada kalanya juga urusan tolong menolong ini tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dengan kewarganegaraan, tidak juga dengan keagamaan, apatah lagi hanya sebatas hubungan nasab dan keturunan, tidak. Akan tetapi itu juga nanti akan dianjurkan bagi kita untuk melakukannya dan memberikannya kepada semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla tanpa terkecuali. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat diapresiasi dan dianjurkan oleh agama untuk kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan baik dalam kehidupan kita bersama. Taib. Di dalam atau di bawah judul bab ini ada satu hadis yang akan kita baca dari hadis yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang beliau meriwayatkan hadis ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam, di mana satu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam pernah ditanya oleh orang-orang, oleh sahabat-sahabatnya, dan Abu Zar rawi hadis ini adalah bagian dari orang yang menanyakan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam itu. Apa yang mereka tanyakan kepada Rasul? Ya Rasulullah, ayyul a'mali khairun? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Karena memang tidak semua amal sekalipun amal kebajikan semuanya masuk ke dalam perkara yang ma'ruf, akan tetapi di dalam masalah balasan dan ganjaran Allah Azza wa Jalla tidaklah memukul rata semuanya sama, tidak. Akan tetapi ada yang lebih afdal dan lebih mulia antara satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih ditekankan sebagian dari ibadah itu di atas ibadah yang lainnya, dan seterusnya. Nah, dan itu dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sebanyak ini amalan, dari sebanyak ini ibadah, dari sebanyak ini kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kira-kira yang mana yang paling afdal ya Rasulullah? Mana yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah. Kalau yang ditanyakan atau kalau kalian bertanya mana yang paling baik atau mana yang paling afdal di antara amalan-amalan yang ada, kata Nabi, pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian beliau lanjutkan, wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain
Ada tambahan pertanyaan lagi dari sahabat di dalam konteks yang sama, yaitu di dalam hal amalan apa yang paling afdal atau yang paling baik. Mereka menanyakan, fa'ayur riqabi afdal. Kalau urusan memerdekakan budak, memerdekakan budak yang seperti apa yang paling afdal ya Rasulullah? Ini pertanyaannya mulai agak sedikit mengerucut secara spesifik. Kalau tadi amal itu pertanyaan yang bersifat global, yang berlaku secara universal. Nah, sekarang mereka mengarahkan pertanyaan kepada Rasul sedikit lebih mengerucut kepada ibadah-ibadah yang terkait. Terutama dalam urusan memerdekakan budak, karena memang itu adalah syariat yang sangat digemarkan di kala itu. Karena di zaman Nabi itu masih berlaku sistem perbudakan. Dan kedatangannya Islam dan hadirnya Rasulullah, salah satu di antara misinya adalah untuk membebaskan sistem perbudakan ini. Makanya banyak kita melihat ketika Nabi bicara tentang masalah kafarat, misalkan, itu selalu dikedepankan yaitu ijkur raqabah, memerdekakan budak. Kenapa itu? Karena memang Islam ingin menghapuskan sistem perbudakan ini. Dan agama mau semua kita berstatuskan sama. Sama-sama merdeka di hadapan manusia. Perbudakan kita hanya di hadapan Allah SWT. Kalau kita mau dikatakan budak, kalau kita ingin jadi budak, maka jadilah budak bagi Allah. Kalau di antara sesama, kita punya strata yang sama. Orang merdeka. Berhak untuk menentukan, berhak untuk memilih, sebagaimana kita berhak untuk menerima pandangan dan masukan, kita juga berhak untuk memberikan pandangan dan masukan. Semua kita sama. Dulu kan tidak ada zaman jahiliyah, ya kan? Ada perbudakan. Budak itu betul-betul hanya untuk hidup, untuk menunaikan, bahkan bahasa kasar kita, untuk melampiaskan keinginan-keinginan, syahwat-syahwat tuan dan majikannya. Tidak lebih dari itu. Maka datanglah Islam. Nah, ketika sahabat menanyakan ini kepada Rasul, kalau kita boleh bebaskan pertanyaannya, kira-kira sama enggak ya Rasul? Pokoknya memerdekakan budak itu budak manapun, budak apapun, kewarganegaraannya misalkan, apapun lah jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan dan semacamnya, kira-kira sama atau mana yang paling afdal di antara pemerdekaan atau pembebasan budak yang hendak dilakukan itu ya Rasulullah? Itu yang mereka tanyakan kepada Nabi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Aghlaha samanan wa anfasuha inda ahliha. Nah, kalau itu yang kalian tanyakan, kata Rasul, maka jawabannya adalah yang paling afdal, yang paling baik dalam urusan pembebasan budak adalah membebaskan budak yang paling mahal harganya dan yang paling disukai oleh majikannya. Itu yang paling afdal. Nanti kenapa begitu kita akan jelaskan nanti insyaAllah ta'ala. Terus sahabat melanjutkan pertanyaannya lagi. Afara'aita illam astati' ba'd al-amal. Baiklah ya Rasulullah, sekarang pertanyaan kami adalah, jadi pertanyaan ini berantai ya, ada turunan-turunannya. Jadi kata mereka, tapi saya disclaimer dulu pertama, tapi mereka banyak tanya ini bukan untuk mencari pembebasan. Ya, tapi betul kan mereka pengen mencari yang paling afdol di antara yang ada. Beda karakter kita. Ya, saya agak sedikit tergelitik sedikit. Jadi kita banyak tanya juga di kita, tapi ini sedikit-sedikit agak masalah sedikit lah ya kan. Karena banyak tanya itu ujung-ujungnya moga-moga nanti ada jawaban yang bisa membebaskan. Paling tidak meringankan lah. Kadang hukum pengadilan, moga-moga nanti ada enggaknya pasal untuk membebaskan, paling tidak pasal untuk meringankan, begitu kan?
Kita suka begitu. Kalau sahabat, insya Allah tidak. Wallahi tidak. Mereka banyak tanya itu karena mereka ingin melakukan yang terbaik di antara yang ada. Nah, jadi kata mereka, ya Rasulullah, bagaimana pandangan engkau ya Rasul? Kalau seandainya ada sebagian, sebagian ya, sebagian dari yang engkau sebutkan tadi, atau ada sebagian daripada amalan itu, padahal dia adalah amalan yang sangat afdol, namun kami enggak sanggup untuk melakukan, atau kami tidak lakukan. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatu'inu da'ian au tasna'u li akhraqa. Nah, kalau kalian tidak mampu atau ada yang kalian tidak mampu untuk melakukan itu, maka bantulah orang yang melakukannya. Ini nanti ada hubungannya, bantu. Kalau atau misalkan lakukanlah untuk orang atau ketika orang tidak melakukannya. Jadi kan di dalam realita kehidupan ini, kita kan melihat terkadang ada orang sedang melakukan sesuatu tapi dia enggak bisa untuk melakukannya secara maksimal. Mungkin dia punya keterbatasan, ya kan? Nah, kita kalau kita enggak bisa menjadi pelaku utama, paling tidak menjadi suportir, kan? Support orang itu biar orang itu bisa menyelesaikan proyek itu dengan baik, dengan maksimal. Nah, jadi kata Nabi, "Fatu'inu dha'ia." Engkau lakukan orang yang sedang atau yang telah melakukannya tapi dia tidak maksimal karena keterbatasannya, kemampuan yang terbatas gitu misalkan. Atau ada juga di realita kenyataan hidup kita ini, ada orang secara kemampuan dia punya kemampuan tapi dia enggak lakukan. Di antara faktor penyebabnya mungkin dia tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan, atau mungkin dia enggak peduli, alias dia adalah orang yang mengabaikan begitu saja. Ya kan? Ah, maka kata Rasul, lakukanlah untuk orang itu. Jadi ada misalkan sebuah tindakan, sebuah proyek yang memang Islam membutuhkan, kaum muslimin membutuhkan, tapi enggak pula ada orang yang memperhatikan itu. Nah, kita punya kemampuan. Memang sih sebenarnya bukan ranah kita, bukan hutang kita secara personil, tapi karena kita punya kemampuan dan kita tahu orang butuh dan orang tidak pula ada yang peduli, maka kita maju. Nah, ya kan? Nah, lakukan itu kata Rasul. Jadi ahraqa ini adalah orang yang tidak melakukannya sama sekali. Kalau tadi dia lakukan, do'i'a, dia lakukan tapi enggak maksimal. Kalau akhraqa, memang dia tidak lakukan sama sekali. Jadi peran kita, kata Nabi, kalau sudah dilakukan orang tapi tidak maksimal, support ya, bantu dia. Ya kan? Sempurnakan agar pekerjaan itu bisa terlaksanakan dengan maksimal. Atau memang tidak dipedulikan orang, orang tidak lakukan, ayo kita maju untuk melakukan itu. Karena kita tahu itu adalah dibutuhkan oleh orang-orang. Begitu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, afara'aita in da'iftu, atau bagaimana pandangan engkau ya Rasulullah kalau seandainya aku tidak juga mampu melakukan itu? Jangankan maju ke depan untuk mewakili orang-orang, membantu saja enggak mampu ya Rasulullah, ya kan? Apa yang mesti aku lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tad'un nasa minasyarri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik, atau tasaddaqta atau tasaddiqu biha, ya, fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Kalau memang kau enggak mampu juga melakukan yang tadi kata Nabi, maka
tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang akan mencelakai orang-orang. Hindarilah perbuatan-perbuatan yang akan mengganggu orang, yang akan merugikan orang, atau bebaskanlah orang dari kejahatan engkau, dari perbuatan engkau yang akan merugikan, yang akan mengganggu, apalagi yang akan membinasakan orang. Maksudnya, kalau tidak bisa membantu, sekurang-kurangnya janganlah menambah beban. Kamu gitu ya. Kalau tidak bisa membahagiakan, janganlah menambah penderitaan. Ya gitu ya. Iya. Iya, itu sekurang-kurangnya. Nah, dengan begitu kata Rasul, karena meninggalkan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan orang, apalagi kita mampu nih sebenarnya nih, tapi karena kita tidak mau orang terganggu, orang terzalimi, orang tersakiti, kita hindari itu. Nah, perbuatan seperti itu ternyata bukan hanya sekedar kepribadian atau sikap luhur dari seseorang saja, kiranya itu juga tidak lepas dari urusan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul katakan fa inna sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik, karena meninggalkan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan mengganggu, merusak, menyakiti, merugikan orang lain, itu dinilai sebuah sedekah yang kita lakukan untuk diri kita. Ah, kita enggak bisa nih impak 1000 perak pun enggak bisa gitu kan, enggak ada punya duit. Ah, kiranya bukan berarti pintu sedekah itu sudah tertutup mati bagi kita. Kiranya masih ada yang lain. Ah, apa? Jauhi perbuatan-perbuatan akan merugikan. Sudah enggak berimpa. Ah, jangan. Sudah tidak berimpa, kota impak lu curi kan? Itu dia. Astagfirullah. Baik. Hehehe.

0: Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Dari sini ada beberapa pelajaran bisa kita ambil. Pertama sekali adalah bagaimana semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu dan gemarnya mereka di dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Ini pertama. Dan itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, pertanyaan yang serupa ini sangat sering kita dapatkan kalau kita baca hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis misalkan, apalagi hadis tentang fadail, maka kita akan temukan pertanyaan yang serupa yang semakna dengan ini keluar dari lisan-lisan mulia para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan itu mereka utarakan kepada Rasul bukan untuk mencari pembelaan atau pembahasan seperti nanti kita katakan, tapi memang mereka itu adalah orang yang sangat antusias sekali melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Mereka sangat antusias sekali. Mungkin ada yang bertanya, kalau seandainya memang antusias dalam melakukan itu, kenapa mereka harus bertanya? Kenapa harus ada skala aulawiyat misalkan? Oh, ini lebih utama, ini lebih afdol, ini lebih baik, ini yang harus saya lakukan. Kenapa enggak lakukan saja sama semuanya? Nah, bagus. Pertanyaan itu muncul dari mereka karena mereka juga sangat menyadari kalau kita ini punya keterbatasan yang sangat luar biasa. Keterbatasan dalam kemampuan, keterbatasan dalam finansial, keterbatasan dalam wadah dan lapangan, kan begitu. Nah, sehingga kalaupun kita punya keinginan, punya semangat, tapi belum tentu juga kita akan bisa merealisasikan apa yang menjadi impian dan dambaan itu. Itu maklum. Ya kan? Maklum. Nah, sehingga saking cerdasnya mereka dan saking tulusnya mereka, ketika mereka tidak bisa melakukan itu semua secara rata, maka mereka akan utamakan apa yang paling layak untuk diberikan skala prioritas dalam hal itu. Sehingga mereka bisa memaksimalkan waktu yang terbatas itu, kemampuan yang terbatas itu untuk mendulang pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pertimbangan mereka. Andaikan mereka punya kemampuan semuanya rata sama untuk melakukan semua amal-amal saleh itu secara utuh, mungkin tidak akan muncul ini dari mereka. Tapi mereka menyadari tidak akan mungkin. Bahkan dalam bab menuntut ilmu misalkan, kita mengenal bagaimana kisah yang sangat menarik sekali. Ini sekadar menunjukkan bagaimana antusias dan antusiasnya para sahabat itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di dalam bab ilmu, beliau mengatakan, kana lijarun minal ansar. Saya punya tetangga dari kalangan ansar, kata beliau, yang kami natanawabu, kami saling bergantian untuk menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bergantian? Karena yang namanya manusia, sahabat Nabi itu juga seperti kita. Maksudnya itu punya tanggungan urusan keduniaan. Mereka juga punya hutang nafkah kepada keluarga. Mereka juga harus bekerja, harus berdagang, harus berkebun, harus beternak begitu ya. Nah, mereka punya hutang di bab itu. Mereka juga tidak akan mungkin mengabaikan hal itu. Sementara di waktu yang sama, dalam hal yang berbeda, banyak sekali terbuka pintu-pintu keutamaan, keberkahan yang mereka sangat rakus di bab itu. Tapi mereka enggak mungkin melakukan hal yang enggak mungkin bisa mengkompromikannya. Maka mereka akan berusaha untuk mencarikan solusi, untuk memanage, untuk mengatur agar kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak akan bisa mereka dapatkan secara utuh, tapi janganlah sampai alpa boleh secara utuh kan begitu. Maka ada pesan kata mutiara para ulama, ma la yujraku jullu wa la yujraku ba'du. Sesuatu yang kita enggak bisa gapai secara utuh, jangan boleh tinggalkan utuh. Dapat sedikit-sedikit lah kan begitu. Yang penting kita dapat. Nah, Umar, apa yang dia lakukan dengan tetangganya itu? Mereka enggak akan mungkin bisa hadir setiap waktu di majlis Rasulullah. Karena mereka harus bekerja, harus berusaha, harus berjuang juga. Dan semacamnya. Maka mereka jatanau, bergantian. Hari ini Umar yang datang, tetangganya yang pergi kerja. Besok pagi tetangganya yang datang ke majlis Nabi, Umar yang bekerja. Subhanallah. Nanti mereka saling mengabarkan. Tadi ini poin-poinnya. Ini pesan-pesan Nabi. Ini tadi pelajaran saya dapat. Mereka saling bertukar faedah. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan luar biasa antusias mereka untuk belajar agama. Mendapatkan, meneguk air itu dari sumber telaga yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sering singgung, ini untuk saya juga, ini jugalah keterbalikan dengan zaman kita. Kita ini enggak sibuk pun malah berusaha mencari-cari alasan untuk tidak hadir. Sibuk ini, sibuk itu, kadang kesibukan diperbuat aja. Mereka tidak sibuk beneran. Tetap mereka berusaha untuk mencari, mengakali, mensiasati bagaimana mereka bisa mendapatkan bab itu. Subhanallah. Ini mereka. Ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini muncul bukanlah mereka minta dispensasi keringanan apalagi untuk membebaskan diri dari itu. Tidak. Mereka menyadari mereka sangat terbatas dalam segala hal. Seperti kita. Tapi mereka sangat ambisi untuk mendapatkan pahala. Ketika mereka tidak bisa utuh, mereka akan cari mana yang lebih patut untuk diprioritaskan. Maka bertanya, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makanya di sini menunjukkan hirsus sahabati fi ma'rifati ad-din wa ma'rifati afdali wa ahabbil amali ila Allah azza wa jalla. Lilmusabaqati fil khairi. Makanya mereka kena saking antusiasnya mereka untuk mengetahui, belajar, mendapatkan ilmu. Dan mereka pengen bersaing dan beramal kebajikan. Tapi mereka juga punya keterbatasan. Makanya mereka bertanya kepada Rasul, mana yang patut untuk diprioritaskan dari semua yang ada. Ini yang mereka lakukan. Ikhwani rahimani wa rahimakum. Ini adalah prinsip, konsep hidup, kepribadian, prinsip seorang muslim yang wajib kita tiru. Yang wajib kita teladani dari mereka. Memang Allah suruh kita untuk ngikutin mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi yang pertama-tama kala menyatakan keimanan dan keislamannya. Baik muhajirin maupun ansar. Mereka inilah maksudnya. Dialah Umar dan kawan-kawannya. Dan semua sahabat-sahabat Nabi. Baik muhajirin maupun ansar. Sahabat Makkah, sahabat Madinah. Nah, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Menunjukkan mereka adalah orang-orang pilihan. Seperti yang dikatakan juga oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kepada siapa khitab ini ditujukan? Allah katakan kalian. Allah turunkan ayat itu berbicara dengan orangnya. Siapa kata kalian di waktu ayat itu diturunkan? Tidak ada yang lain kecuali Nabi dan sahabat-sahabatnya. Tidak ada kecuali Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kepada mereka lah Allah berbicara di waktu itu. Kepada mereka lah ayat itu diturunkan oleh Allah SWT di masa itu. Lalu bagaimana dengan kalian, para sahabat itu? Khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia yang ramai ini. Subhanallah. Kalau pertanyaan tadi ada pertanyaan seperti kita bertanya, tidak mungkin Allah akan puji mereka. Tidak mungkin. Menunjukkan pertanyaan ini justru menunjukkan betapa semangat dan antusiasnya mereka untuk mengenali agama dengan seluk-beluknya, untuk kemudian mereka akan bertarung, bermujahadah, bersaing, berlomba di atasnya. Dan ini adalah perlombaan yang sehat, perlombaan yang diapresiasi, yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Yang Allah katakan, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian, berlombalah kalian, cepatlah kalian, berlarilah untuk menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah karakter seorang muslim sejati yang wajib kita akui pertama, untuk kemudian bisa kita contoh, untuk kita teladani. Kenapa saya tekankan ini? Karena di samping ini ada prinsip yang sehat, yang benar. Yang kedua, ini adalah untuk jawaban, bahkan bantahan kita kepada orang-orang yang menaruh penyakit hati kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di garda terdepannya adalah para Rafidhah, Syiah-syiah yang mereka adalah orang-orang yang jahat dan sangat keji lisannya dan sikapnya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah dan Rasul yang telah merekomendasikan mereka sebagai qurun mufaddalah, generasi terbaik. Bukankah Nabi katakan, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasi aku, kata Rasul, generasi yang hidup bersama Rasul. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi. Kemudian baru yang datang setelah mereka, murid-muridnya yang kita sebut dengan tabi'in. Kemudian murid-muridnya lagi yang kita sebut dengan tabi'ut tabi'in. Inilah salasu qurun mufaddalah, yang kita sebut dengan generasi salaf, yang kita wajib ikut mereka. Imanan wa aqidatan wa amalan mu'amalatan wa akhlaqa. Semua wajib mereka jadi panduan dan standar kompetensi kita. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran kedua adalah, seperti yang disebutkan juga oleh para ulama kita, menunjukkan bahwasanya kalau kita bicara afdhaliyah di dalam amal, yang paling mulia itu adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi mengatakan iman kepada Allah. Pertama, jawaban pertama Nabi yang Nabi berikan skor yang paling tinggi untuk menjawab pertanyaan amalan apa yang paling afdal, Nabi katakan al-imanu billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah azza wa jalla. Dan itu jugalah sebabnya kenapa itu dakwah yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Makanya itulah dakwah yang syariat yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Bukankah selama fase Makkiyah, berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? 13 tahun sudah masa dari masa kenabiannya. Selama 13 tahun itu, bahasa ekstrim saya, hampir tidak ada syariat yang turun, kecuali satu dua atau beberapa saja, di antara salat ya, selama fatur makiyah. Karena Nabi fokus berdakwah 13 tahun itu tentang masalah tauhid, masalah iman saja. Apa yang bisa kita tangkap? Hikmahnya menunjukkan perkara iman ada perkara yang nomor satu. Setelah iman mereka mantap, setelah Nabi berpindah ke fatrah Madaniyah, barulah turun syariat yang banyak ini. Nah, ini adalah bukti bahwa iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah pondasi asas yang wajib kita miliki, wajib kita perjuangkan, kita pertahankan, dan kita bela sebelum kita turun kepada perkara-perkara yang selanjutnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahkan telah menjadi kesepakatan kaum muslimin qadiman wa hadisan, semenjak dulu sampai sekarang, bahwa amal-amal apapun itu, sebanyak apapun itu, tidak akan berguna kalau tidak diawali dan dialasi dengan iman kepada Allah Wajalla. Maka ketika para fuqaha, para ulama kita bicara tentang syarat wajibnya amal, pasti mereka mendahulukan pertama adalah muslim. Muslim adalah tahapan awal sebelum kita menjadi seorang mukmin, kan? Wajib muslim. Kenapa muslim disebut? Karena itu adalah langkah awal. Langkah awal, modal awal yang wajib kita miliki, yang dia merupakan pondasi awal, di atasnya nanti amalan-amalan yang lain akan kita bangunkan untuk menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya dan bagaimana urgennya perkara iman di dalam Islam. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwasanya amal-amal saleh itu dia memiliki inovasi. Boleh dikata inovasi. Nanti kalau saya nanti keliru, dimaklumi saja. Maksud itu dia variannya banyak. Kalau kita bicara makanan kan variannya gitu. Kalau bicara kendaraan mungkin bentuknya, jenisnya, tipenya begitu ya. Nah, ibadah juga begitu. Bervariasi, banyak sekali variasinya. Banyak sekali bentuk-bentuknya, banyak sekali sifat-sifatnya. Sangat luas sekali. Ya. Dan di antara varian-varian ketaatan yang Allah syariatkan itu, tidaklah semuanya dipukul rata dalam hal pahala dan balasan. Tapi ada yang dilebihkan di atas sebagian yang lain, ada yang di bawah sebagian yang lain. Itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa yang terbukti? Pertanyaan sahabat tadi menunjukkan bahwa varian-varian yang bisa kita lakukan dari amal ketaatan ini sangat luas sekali. Saking luas dan banyaknya, tidak mungkin kita bisa lakukan utuh secara maksimal. Makanya mereka bertanya, mana yang paling afdol ya Rasulullah? Mana yang patut untuk didahulukan ya Rasulullah? Kalau seandainya amal ketaatan cuma 2, 3, 4 aja, ngapain mereka tanya mana lebih afdol? Gampang kok melakukan begitu kira-kira kan? Logikanya kan begitu kan? Nah, kalau seandainya ini makanan nih, ya kan, kita dihidangkan di makanan 2. Bang, kita mau nanya apa? Mana kira-kira ya yang saya makan, yang akan saya pilih. Sementara kedua-dua itu, kita punya kesempatan untuk menikmati dan memakannya. Anda perlu nanya enggak ke tuan rumah? Pak, yang mana saya makan, Pak? Yang satu, yang A atau yang B? Ya kan? Kita enggak disuruh milih, kita diberikan kebebasan penuh untuk menikmatinya. Ya enggak lah. Mendingan daripada nanya, mendingan dimbat aja kan. Cuma 2 kok, kan begitu misalkan. Nah, tapi kalau dihidangkan itu ada puluhan, apa ada ratusan, mau diapain coba? Kita diberi kebebasan untuk menikmati, tapi terlalu banyak mau dipilih. Ada ratusan gitu ya. Ah, ini dimbat semua enggak mungkin gitu kan. Muter di mana? Akhirnya nanya lah. Ya, nanya. Kalau di rumah makan, di kafe misalkan nih. Kalau saya juga, ketika terlalu banyak pilihan, saya bingung gak bisa. Misalkan contoh, saya pikir nih, sikap saya di bab ini, saya pikir mungkin juga terjadi pada yang lain. Saya akan tanya, Pak, Bu, gitu. Di sini menu spesialnya yang mana? Ya kan? Karena gak mungkin, anggaplah kita punya uang nih, cukup tuh bar semua varian itu. Kan gak mungkin juga kan. Nah, sementara kita pengen nih nyobain rasanya enak tuh mana, kan begitu. Kita gak tahu. Akhirnya kita tanya, yang mana menu spesialnya? Yang mana minuman spesialnya? Kita optimis pasti itu yang paling enak. Karena direkomendasikan oleh pemilik kan? Atau oleh owner. Nah, ini Ini kerangka cara berpikir. Kenapa bertanya itu? Karena memang pilihannya banyak. Itu juga yang terjadi di sini. Karena begitu banyaknya ruang-ruang ketaatan itu ada di mana-mana setiap waktu. Sementara kita punya keterbatasan. Makanya sahabat itu nanya ke Nabi, mana yang patut untuk didahulukan? Jangan nanti dicoba makanan itu yang topping-topping kenyang perut. Yang spesial. Baru coba. Gimana sih? Jadi rugi kita kan? Nah, gitu juga sudah banyak habis waktu kita sehari untuk beramal. Kiranya hanya amal-amal hanya pelengkap-pelengkap saja. Yang intinya, yang utamanya enggak terlakukan karena habis waktu. Kan sayang kan? Nah, gitulah kira-kira maksudnya. Maka mereka enggak mau menjadi orang merugi nanti. Maka mereka nanya, minta diarahkan kepada Nabi, mana yang patut untuk diprioritaskan. Menunjukkan memang paling ibadah usaha banyak sekali. Maka disinilah butuhnya sikap bijak kita. Jangan sampai kita habiskan modal hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu prinsip, tidak terlalu mahal, yang pada akhirnya tertinggalkan yang intinya. Kan rugi kan? Rugi. Nah, ini menunjukkan ibadah itu luas. Terus apa poin yang paling penting? Menurut saya adalah sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak punya saham dan kebaikan. Oke. Seperti sahabat saya kan juga merasakan kalau kami gak sanggup ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kita kan juga mengalami hal yang sama. Oke, kita gak sanggup ini, gak sanggup ini. Tapi bukan berarti dengan alasan itu kita gak punya saham dalam kebajikan. Karena pintunya banyak. Kita bisa memilih. Bahkan bukankah Allah Ta'ala juga sudah mengatakan, fattakullaha mastata'atum, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan bebani kalian dengan syariat ini kecuali sebatas kemampuan saja. Nabi juga katakan, ma'amartukum fa'tu mastata'atum. Apa yang aku suruh kalian melakukan, kerjakan semampunya, kata Rasul. Yang jangan dilakukan itu apa? Berdalih dengan banyak itu sehingga kita ingin melegalkan bahwa kita tidak punya saham, tidak punya aset di situ dengan alasan apa? Tidak punya kemampuan. Itu tidak bisa karena variannya banyak. Enggak mampu di sini, sini bisa ada. Tadi Nabi katakan, kalau enggak mampu engkau sebagai pelaku utama, bantu orang sudah melakukannya. Ya kan? Oh, kalau enggak bisa juga ketemu seperti itu, barangkali ada sebuah proyek yang mangkrak misalkan ya. Orang butuh, udah kita lanjutkan, kita punya kemampuan. Kan banyak varian-variannya. Allah Ta'ala katakan misalkan, Nabi katakan tentang bagaimana fadilah orang yang membangun masjid. Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Kan begitu kan? Barang siapa yang membangun rumah untuk Allah di dunia, itu masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Kira-kira antum, saya, kita punya cita-cita enggak bisa pula bangun masjid di dunia ini agar kita punya, kita juga berhak punya surga di ya apa, istana di surga kan? Pasti semua kita, sementara kita kan punya kemampuan finansial yang bervariasi kan. Tidak semua kita mampu bangun masjid itu kalau mesti diterjemahkan dari pondasi sampai finishingnya. Kan tidak semua kita. Ah, berarti Allah Ta'ala kalau mau kita jadi anak durhaka, kita kan Allah enggak adil gitu ya. Masa proyeknya hanya untuk orang diberi kemampuan untuk itu. Saya kok enggak, saya juga pengen punya rumah dong di surga. Kamu gitu kan? Kasih juga kami Allah uang banyak seperti sebulan. Kamu gitu kan? Itu manusiawi aja. Ya kan? Karena rasa itu juga pernah muncul dulu di sahabat Nabi. Kita akan bacakan hadisnya. Hadis berapa? Nanti bab setelahnya kalau saya tidak salah. Mereka bertanya kepada Rasul, sallallahu alaihi wasallam, mereka zahab ahlud dusur bil ajr. Ha, orang kaya ini sudah diimbatnya sama pahala ya Rasul. Habis sama mereka. Kami puasa, mereka puasa juga. Kami sholat, mereka sholat juga. Wah, kami baca Quran nih misalkan. Mereka baca Quran juga, kami zikir, mereka juga bisa zikir. Tapi urusan ketika mereka pergi haji, kami gak bisa. Giliran mereka berimpak sedekah, kami gak bisa. Itu kan seakan-akan kan secara manusiawi kan apa sedikit agak protes lah ya. Kami juga pengen lah ya Allah punya bisa haji umrah seperti mereka, juga pengen lah berimpak bersedekah seperti mereka, pengen juga bisa bikin masjid seperti mereka, kan begitu manusiawi. Kemudian Rasul berikan mereka solusi sebagaimana sebelumnya Allah telah memberikan solusi bagi kita yang memang ditakdirkan mungkin ada keterbatasan dan sebagainya, hal yang Allah berikan kelapangan kepada yang lain. Kamu gitu. Nabi ajarkan di sini cara yang simpel dan mudah untuk bisa kita mendapatkan pahala itu. Apa kata Rasulullah SAW? Mau enggak kalian aku tunjukkan kepada kalian sesuatu? Kalau seandainya kalian lakukan itu, maka kalian telah bisa mendapatkan, bahkan bisa mengalahkan orang yang kalian curhatkan tadi ya, begitu orang kaya itu kan. Nah, dan tidak ada yang bisa melakukan itu, mengejar kalian di bab itu, kecuali yang melakukan hal yang sama. Apa yang diajarkan Nabi? Zikir. Nabi katakan kepada para sahabat, alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, bukankah Allah telah memberikan bagi kalian kesempatan sedekah di bab yang lain? Kata Nabi, inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah. Ketahuilah, setiap kalimat tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, itu adalah sedekah. Bahkan Nabi katakan, wabidu'u ahadikum sadaqah, dan setiap penggalan dari tubuh kalian pun ada sedekahnya. Sampai Nabi mengatakan sesuatu yang sedikit agak vulgar barangkali ya, di dalam bahasa sekarang ya. Boleh ya? Kan Nabi katakan, sampai kalian seorang suami mendatangi istrinya, menggaulinya, itu ada pahalanya sedekah. Sampai Nabi, sahabat juga bingung, wah ini gimana ceritanya gitu ya, kita ya Rasulullah, masa ia nyalurkan syahwat juga ada sedekahnya, ada pahalanya. Sampai terkaget pula sahabat mendengarkan itu ya, mungkin jawaban yang tidak mereka bayangkan sebelumnya ya. Karena cerita apa kan, itu pahala kan Nabi. Oke, sekarang bagaimana kalau seandainya dia meletakkan itu di tempat yang haram, berdosa enggak? Dan berdosa. Kata Nabi, maka sesuatu yang diletakkan di sesuatu berdosa, maka menghindarinya dari tempat dosa itu merupakan pahala dan sedekah. Subhanallah. Terus atas dasar apa lagi kita mau protes misalkan? Apalagi alasan kita enggak punya saham di proyek amal itu misalkan? Maka kembali ke masjid tadi, iyalah kita enggak bisa bangun dari pondasi sampai finishingnya. Ya kan? Kata Nabi kan juga bisa berkontribusi. Ta'awun kan, bantu-membantu, tolong yang sudah melakukan. Oh Pak, ini kayaknya keramiknya rontok satu ini, biarlah saya yang beli ya Pak ya, satu kotak gitu misalkan ya kan ya. Kan juga bisa. Nabi katanya hatinya, sampai orang yang bikin masjid sebesar sarang burung pipit. Nah, kan tidak mungkin pula. Maksudnya itu adalah saking kecilnya kontribusi kita di bab itu, tidak akan diabaikan. Cuman persoalannya bukan kesempatan tidak ada. Kita sedang mencari pembenar. Ya. Nah, itu persoalannya. Baik, semoga ini bisa dipahami. Jadi akuilah para sahabat, kemuliaan mereka, ketulusan mereka, semangat mereka. Karena Allah dan Rasul yang mengakui dan memuji itu, agar kita bisa menjadikan mereka sebagai tauladan untuk kita contoh dan kita ikuti kelebihan mereka itu. Sekalipun kita tidak bisa menyamai mereka, tapi sekurang-kurangnya kita bisalah mengikuti langkah-langkah mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian tadi sahabat menanyakan lagi di sini tadi ya, menunjukkan bahwasanya kebaikan itu tidak selamanya ada pada melakukan. Tapi terkadang kebaikan itu juga ada pada saat, pada porsi meninggalkan. Bisa dipahami? Hah? Ya. Jadi maksudnya kalau impak sedekah nih kita memberikan, nama kita berimpak itu memberikan, memberi, melakukan gitu. Amal soleh. Kiranya dalam agama nilai poin kebaikan itu tidak selamanya dan tidak selalu pada konteks memberi dan melakukan, tapi juga pada konteks meninggalkan dan menghindari. Maka tadi ketika sahabat bertanya, kami enggak mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, jauhi perbuatan yang mencelakai orang, ya kan? Tinggalkan tindakan-tindakan yang akan membahayakan orang. Itu sedekah, kata Nabi. Kan meninggalkan, ya kan? Tinggalkan tutur kata. Seperti yang saya bilang, enggak bisa kita membahagiakan, bahkan tidak, janganlah mau orang semakin menderita, gitu kan? Enggak bisa kita misalkan mengeluarkan kata-kata yang baik, bahkan tidak, janganlah perkara yang menyakitkan. Kata Nabi, man kana yu'minu bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau enggak bisa betul kata baik, tahan lisan itu, jangan berucap yang menyakitkan. Mudah kan? Sangat mudah agama ini, insyaallah. Tapi ingat, tentu untuk mengenali kemudahannya ini tentu butuh ilmu. Di sini kita belajar. Maka berbuat tanpa ilmu memang sulit. Memang seringkali akan kebablasan. Bukannya membuahkan kebaikan, tapi terkadang seringkali menggiring dan menjatuhkan ke dalam keburukan demi keburukan. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hal ini, Allah Azza wa Jalla juga telah mengatakan di surat Al-Ma'idah, di awal-awal surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, di mana situ Allah Ta'ala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa membantu saudara kita dalam konteks kebaikan itu merupakan sedekah bagi pelakunya dan juga merupakan amal kebajikan yang sangat dihargai dan diapresiasi oleh agama. Enggak bisa membuat, paling tidak nunjukkan misalkan, ya kan? Nunjukkan. Nabi katakan, man dalla ala khairin kafailihi. Orang yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan diberikan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Padahal asetnya apa di situ? Cuma sih tahu kan? Agak kita lah misalkan. Kita ini ada proyek amal, entah bikin masjid, bikin apa misalkan, kita mau impak enggak ada uang misalkan nih. Paling tidak kita beritahu kawan-kawan, kawan ada tuh proyek amal gitu kan, misalkan kan ya. Kita enggak sebut masjid tertentu kan? Misalkan. Kan dalla ala khairin kan, nunjukin orang kepada kebaikan. Insyaallah taala kita akan mendapatkan pahala yang setimpal. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khair laka min humur na'am. Ini ucapan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Andaikan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui tangan engkau, maka Allah akan berikan engkau pahala yang lebih baik daripada unta merah, itu lambang kemewahan dunia ini. Nah, jadi kalau enggak bisa bangun masjid, paling tidak kita dari awal menimbang kita berikan apa yang bisa. Oh, enggak punya juga, paling tidak dorong kawan-kawan untuk bisa berkontribusi biar masjid itu selesai kan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Semua adalah bagian dari ma'ruf, kebaikan, termasuk bagian dari ma'unah, tolong menolong dalam atau ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir tadi, hal yang meninggalkan keburukan itu, Nabi juga bersabda di hadis Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Mukmin lainnya dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya. Maka oleh karena itu ikhwani, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, tapi janganlah menyusahkan. Kalau kita tidak bisa menghibur, tapi jangan membuat mereka dibaluri oleh kesedihan-kesedihan yang tidak berkesudahan. Kalau seandainya kita tidak bisa menjadi pelaku utama dan kebajikan, sekurang-kurangnya kita jadilah para supporter atau orang-orang yang berkontribusi sebisanya agar proyek itu segera terselesaikan sebagaimana mestinya. Kalau tidak juga punya kemampuan di situ, paling tidak doronglah orang lain, motivasi orang lain untuk melakukan kebajikan. Kalau juga tidak bisa, selamatkanlah diri kita dari sikap, perbuatan, tutur kata yang akan menyakitkan dan merugikan orang lain. Semua ini adalah kebajikan, kebajikan agama yang diajarkan kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang gemar dalam kebajikan dan punya saham dalam setiap proyek amal kebajikan, dan agar kita termasuk nanti ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah, seperti akan dibahas pada bab yang akan datang. Para pecinta, penggalang, penajah kebajikan di dunia juga akan menjadi orang yang akan menuai kebaikan-kebaikan atau pahala kebaikan yang nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dulu, dan sisa waktu kita gunakan untuk bertanya jawab. Wallahu taala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang telah disampaikan ya, pertolongan seorang terhadap saudaranya. Semoga bermanfaat, dan dari pelajaran kita dengarkan kaum muslimin dan muslimat semoga menjadi semangat kepada kita.

0: Orang yang dianggap keramat minta doa biar dagangan laris, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Ustaz.
1: Baik. Pertanyaannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang kepada orang yang apa tadi?
0: Bentar.
1: Keramat.
0: Ya, seorang yang dianggap keramat, Ustaz.
1: Soal dianggap keramat, kemudian kita datang meminta keberkahan, apakah boleh? Pertama sekali saya ingin pertegas makna dari keramat ini, karena keramat ini di bahasa kita mungkin punya multi makna atau multi penafsiran, ya, bisa positif bisa negatif. Keramat ini mungkin dalam bahasa agama mungkin barokah, bisa dimaknakan barokah barangkali, ya. Nah, jadi datang kepada orang yang berkah untuk mencari keberkahannya. Nah, saya katakan, kalau seandainya kata dari keramat ini adalah keberkahan, kemudian keberkahan yang dimaksud betul-betul keberkahan yang dilegitimasi oleh agama, bukan keberkahan yang sifatnya hanya pengakuan atau hanya apa namanya klaim-klaiman belaka, ya kan, yang tidak selaras apalagi bertentangan dengan agama, tentu tidak dibolehkan. Tapi kalau keramat tadi maksudnya ada keberkahan yang memang dibenarkan oleh agama, tentu tidaklah salah. Saya pengen merinci saja biar kita tidak salah paham, karena memang makna itu adalah multi, kan, betul ya? Iya kan? Ya, bisa luas. Dan memang ada yang orang yang berkah oleh agama, ya kan? Ada orang berkah oleh agama. Makanya dalam beberapa konteks kita dibolehkan untuk bertawassul. Tawassul apa kira? Kan juga mengharapkan, ya kan, sesuatu, sebuah keberkahan, ya kan, yang kita mungkin tidak mampu sampai ke sana. Misalkan, ya kan, akhirnya kita minta. Jadi mendapatkan nilai positif ini kan berarti itu bagian dari berkah, kan? Betul enggak? Iya. Kalau salah bilang salah. Betul kan? Iya ya. Nah, kalau seandainya dalam koridor yang syar'i minta barokah kepada orang yang memang punya keberkahan dalam konteks yang syar'i, maka itu enggak masalah. Nah, tapi kalau tidak sesuai dengan konteks agama, sudah keluar dari koridor agama, tentu tidak boleh. Kamu gitu jawabannya, kan? Nah, tinggal lagi kita menilai untuk kita bisa menghakimi kemana masuk apa yang dimaksud oleh si penanya ini dari dua dimensi yang tadi saya sebutkan. Nah, ya, kalau seandainya sekarang kita ini, apa kira-kira keberkahan yang diakui oleh agama? Dalam konteks apa kira-kira, ya kan? Pertama sekali yang jelas dan yang mudah adalah keberkahan dalam doa orang-orang yang saleh. Keberkahan doa. Ah, kalau bahasa kita kan keramat sebulan itu, kenapa ketika kita melihat ada doa seseorang yang mustajab, kan bahasa kita kan disebut berarti orang yang keramat, kan? Betul enggak? Iya. Iya kan? Betul. Kalau saya enggak masalah. Iya kan ya. Jadi kita orang tuh bisa seorang yang keramat, kenapa? Doanya tampak. Iya kan? Ghalabatuzzan, perkiraan terbesar itu memang itu adalah buah dari doa dia. Sehingga kita sebut dia orang yang keramat. Ah, oke. Okay. Kalau keramat, penggunaan keramat itu dalam konteks seperti ini, maka ini tidak salah. Karena memang ada di dalam agama yang diakui sebagai mujabud da'wah, orang yang memang doanya dikabulkan. Maka dulu bagaimana minta barokahnya Umar kepada siapa? Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala an. Umar adalah Umar, Khalifatul Rashidin. Uwais adalah Uwais, pengembala kambing dari negeri Yaman, dari suku Qarn, kan? Tapi Umar menunggunya tahun ke tahun di musim haji agar bisa bertemu dengan Uwais untuk apa? Minta barokahnya, kan? yang tadi

0: disebut dengan keramat kan. Subhanallah. Ya. Sampai dia temukan. Sampai Uwais bingung, ya Umar, engkau adalah Umar, saya adalah Uwais, pesuruh orang, pembantu orang. Tidak Uwais, tidak. Engkau adalah orang yang, kalau bahasa kita lagi, engkau adalah orang yang keramat persi Nabi. Ini saya ingin mencocokkan kalimat itu aja ya. Engkau adalah orang yang keramat atau berkah gitu ya. Mujibud doa, apa keberkahannya? Doanya dikabulkan oleh Allah Wajalla. Ya kan? Nah, boleh. Dan itu dilakukan oleh Umar berulang kali. Kenapa saya katakan berulang? Karena bukan itu saja kejadiannya, tapi terulang lagi. Seperti yang disebutkan dalam kisah yang masyhur gitu kan, dalam hadis yang sahih, kisah Umar datang kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, ketika kaum muslimin telah ditimpa oleh pancaklik dan kemarau panjang. Nabi katakan di dalam munajatnya kepada Allah, ya Allah, dahulu ketika Nabi engkau masih hidup, kami bertabaruk dengan doanya, ya Rabb. Sekarang beliau sudah tiada. Dan kami bertabaruk, bertawassul kepada engkau dengan doa paman Nabi engkau, itu Al-Abbas. Ya Al-Abbas, berdoalah kepada Allah untuk kita agar Allah turunkan hujan kepada kita. Subhanallah. Berarti itu dibolehkan. Apa yang diminta oleh Umar? Apa yang dicari Umar, diharapkan oleh Umar? Itu bahasa tadi kan? Apa tadi? Keramat kan? Ya, keramat tadi. Barokah. Karena Al-Abbas itu adalah orang yang penuh, yang punya keberkahan. Bahasa kita tadi adalah keramat. Kamu gitu? Betul kan? Berarti konteks ini adalah boleh. Maka saya katakan selama ya keramat persi agama boleh. Yang tidak boleh itu ada kelemahan tadi. Ini yang banyak kan? Ya, ini yang banyak. Astagfirullah. Sehingga tidak bisa dibedakan antara sihir dengan keramat misalkan. Alhamdulillah. Intinya adalah selama itu adalah dalam koridor yang syar'i, diakui oleh agama, maka boleh. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Tinggal cocokkan apa yang dimaksud oleh si penanya dengan rumusan yang tadi kita katakan, sehingga akan nampaklah kemana dia maksudnya, boleh dan tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Masih ada?
1: Masih ada satu pertanyaan lagi barangkali saya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas, menjadi teman ilmu juga kepada kita semuanya. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz di sini. Nah, kita coba pilihkan saja satu pertanyaan lagi. Ada beberapa pertanyaan kita coba ajukan. Ustaz Ana Rijal di Kubang. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa atau amalan saat menempati rumah baru, Ustaz? Ustaz. Itu saja. Apakah?
0: Terima kasih kepada si penanya. Pertama sekali dalam hal ini, kalau urusan masalah doa, pertama sekali yang harus kita pahami adalah doa itu adalah sesuatu yang memang kita diberikan kebebasan dan kelapangan oleh agama di dalam hal ini. Baik dalam masalah lafaz, begitu juga di dalam masalah tempat, begitu juga di dalam waktu. Jadi kita punya keluasan dalam hal ini. Ya kan, sebagiannya memang ada dijadikan sebagai tanda-tanda yang akan mendekatkan kepada ijabah. Sebagainya mungkin tidak ada dalil yang secara spesifik menyebutkan itu adalah tanda-tanda ijabah. Misalnya penjelas kita punya kelapangan dalam hal ini. Nah, kenapa ini saya katakan? Agar kita tidak tidak terlalu ketergantungan dalam doa ini kepada orang lain. Satu, ya kan, dengan anggapan itu tadi, kita gak pandai berdoa, kita gak hafal doanya, kita ini siapalah, kan begitu kan. Nah, sekalipun memang tawassul tadi dibolehkan, bertabaruk dibolehkan dalam koridornya, tapi bukan berarti itu adalah menuntut kita atau menyuruh kita itu harus punya ketergantungan terus kepada orang tertentu, kepada benda tertentu, apalagi ini harus kita waspadai. Dan ini kan terjadi kan, banyak orang kadang-kadang dia gak berdoa kepada Allah, alasannya dia gak pandai gitu kan, atau mungkin siapalah saya gitu kan, gak mungkin doa saya diijabahkan, didengar pun akan tidak, misalnya itu ya. Ini kan sebuah kekhilafan, dan ini termasuk dari talbisul iblis. Ketika iblis tidak bisa memperdayakan kita untuk jatuh ke maksiat, nanti iblis akan coba untuk memasukkan was-was ke dalam hati kita sehingga kita gak pede untuk melakukan ketaatan, ya kan? Kan ada begitu kan? Nah, ini yang harus. Itu pertama, jadi berdoalah dengan bahasa apapun dan sebutlah hajat apapun yang kita mau. Ini yang pertama sekali dulu. Kemudian terkait dengan rumah baru ini, apakah ada doa khusus untuk rumah baru? Wallahu ta'ala a'lam, saya tidak ingat sekarang, saya tidak bisa, saya tidak hafal sekarang ini. Kecuali yang saya ingat itu, pertama sekali ya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita puji Allah Azza wa Jalla kerana hadza min fadli rabbi, dan ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ada doa yang diajarkan oleh Rasul setiap kali kita mendatangi tempat. Ini tidak hanya rumah saja, tapi lebih luas, tempat-tempat tertentu atau tempat baru dan semacamnya. Di antara doa yang dimintakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Ta'ala setiap kali kita minta, kita memasuki tempat, mendatangi tempat baru, ya kan, apakah bangunan atau misalkan wilayah, daerah. Nah, itu adalah Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira man fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri man fiha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keberkahan, kebaikan negeri ini dan kebaikan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan negeri ini atau tempat ini dan kebaikan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah doa yang memang diajarkan Nabi, yang ini juga masuk ke dalamnya ketika kita mendatangi rumah, mau rumah baru atau rumah kita atau rumah yang mencurigakan kita. Misalkan kita mohon kepada Allah, kalau seandainya mau rumah itu ada keburukannya, orang-orang sudah di dalamnya memang orang yang buruk-buruk, kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari keburukan itu. Dan kalau sekiranya rumah itu adalah rumah yang baik, di dalamnya adalah orang baik-baik, kita bermohon kepada Allah agar kebaikan yang ada di sana kita juga bisa mendapatkannya. Ini berlaku untuk untuk tempat apa saja, bukan sekedar rumah, tapi juga datang ke negeri, kita pergi ke negeri orang, ke kampung orang. Ini juga disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi termasuklah ini di antara doa yang mesti kita baca ketika kita mendatangi pertama kali rumah baru ini. Ya kan, kita enggak tahu. Oh, kan enggak ada orangnya, Ustaz. Nah, jadi kebaikan dan keburukan orang yang ada di dalamnya itu kan tidak mesti orang. Mungkin jin kan, syaitan. Justru ini. Makanya kita juga kalau dimasuk pasar kan diajarkan itu doa secara spesifik oleh Allah Ta'ala. Ya kan, oleh Rasulullah SAW, agar kita itu mohon perlindungan dari syaitan, karena memang syaitan sangat menyukai tempat itu dan itu adalah arena bagi mereka untuk bisa memperdaya manusia. Nah, itu jelas. Kalau rumah, saya tidak mengetahui kecuali doa tadi yang memang masuk ke dalamnya adalah doa untuk kita mendatangi rumah kita yang barukah atau rumah orang yang kita baru pertama kali datang ke sana. Allahu ta'ala alam. Sebarangkali mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yang benar hanyalah dari Allah dan Rasulnya. Yang kurang yang janggal tentu dari kami, karena kurangnya ilmu, terbatasnya kemampuan. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selalu menuntun kita ke jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Wassalamu ala bi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Hisham Suri Zalaw Fauzan Hafizallahu taala di pembahasan kita ada belum fraud telah kita dengarkan bersama. Semoga bermanfaat dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari bilang-bilang cang kuning mengudara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu syihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, beserta teman sejawat mereka, dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فرآه فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

فإنهم لآكلون منها

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?

0: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ.

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: Qalu binu lahu bunyana.

Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

أبد افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

0: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون.
1: Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah, ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah, ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal.

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah, ya Muhammad, kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul. Dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.

0: Saatnya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wasyafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
1: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na"

Berkata Ibn Abbas, An-Nadhir As-Syaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap. Kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kan utusan memberi kabar peringatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadhuku. Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Tadi hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutqian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutqian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz. Aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Berinfak tuh orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1000, 2000, 10000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya mutqian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak, binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan." Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun. Banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun. Nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa.
semuanya bisa diatur. Nanti tobat Allah, maaf pengampun, maaf

penyayang. Nanti tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar. Mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Au mautan mujhizan." Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup. Beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba. Selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbirji'un." Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang, mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, "Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main." Ya, kata Nawawi rahimahullah, "Aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini." Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.

0: dari bilang cangkuning udara hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. دري أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwat nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, dalam kondisi yang buruk, penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan nabinya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah melihat ayahnya di Mekah tidak henti-hentinya memusuhi Islam, kemudian melihat kaumnya kalah dalam perang Badar. Ia kembali ke Mekah tanpa disertai ayahnya, seperti ketika dia berangkat ke Badar. Ia membiarkan ayahnya tewas di tangan pasukan Islam, bahkan sampai penguburannya pun ia membiarkannya. Adapun dalam perang Uhud, kondisi sedikit berbeda. Pasukan Quraisy keluar dengan membawa pasukan kuda dan kebesarannya. Ikrimah berada dalam pasukan inti bersama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Bahkan Ikrimah membawa istrinya, Ummu Hakim, yang bertugas menabuh rebana bersama dengan Hindun binti Utbah. Saat itu, Ummu Hakim mendindangkan syair.
3: Ayolah wahai Bani Abdiddar, ayolah para pembela kaumnya, pukullah musuhmu dengan pedang.
2: Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya, peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi, kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Makkah. Dalam perang Khandaq atau Al-Ahzab, Ikrimah adalah salah satu dari ribuan anggota pasukan kafir yang mengepung kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengepungan pun berlangsung lama. Ikrimah tidak sabar. Maka ia keluar bersama dengan Amr bin Wud untuk mengajak pasukan Islam melakukan pertandingan jawara, yakni duel satu lawan satu dari kedua pasukan. Ali radhiyallahu anhu keluar menanggapi ajakan ini. Ali melawan Amr bin Wud dan memperoleh kemenangan karena berhasil memenggal kepala Amr bin Wud dan melemparkannya pada pasukan musyrik. Melihat kejadian ini, Ikrimah takut sehingga ia lari seperti tikus yang ketakutan. Ikrimah meninggalkan peralatan perang dan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berhasil menaklukkan kota Mekah, akan tetapi kemenangan ini tidak terlepas dari perlawanan kecil. Ikrimah bersama dengan Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan seorang lelaki dari Bani Bakar, namanya Hammas bin Qais, melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat apa yang dilakukan Qais, istrinya berkata,
3: "Wahai Hammas, apa yang kamu persiapkan?"
4: "Aku mempersiapkannya untuk Muhammad," ujar Hammas.
3: "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya," tukas istrinya.
2: Dengan sombong, Hammas berkata,
4: "Kami akan membunuh mereka, dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka."
2: Sementara itu, Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul di tempat yang dinamakan Al-Khandamah. Mereka ingin melakukan permusuhan dan perlawanan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajukan pedangnya yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid, yang mempunyai julukan Saifullahi wa Rasulih al-Maslul, yang artinya pedang Allah dan Rasulnya yang terhunus. Maka mereka kalah dan lari tunggang langgang, termasuk juga Hamas. Oleh karena itu, Hamas masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, kemudian dia mengucapkan syair.
3: Sungguh, andai kamu menyaksikan hari Al-Khandamah, saat Sofwan dan Ikrimah lari kalah, kami disambut pedang-pedang muslim yang memotong-motong setiap tengkorak kepala dan tangan.
2: Pelarian Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah lari, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan untuk membunuhnya bersama 9 orang lainnya. Melihat ancaman mati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Pada saat itu, istrinya yang bernama Ummu Hakim masuk Islam dan meminta perlindungan dan keamanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ikrimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
3: "Dia aman."
2: Ummu Hakim melakukan perjalanan untuk mengembalikan suaminya ke Makkah. Dalam perjalanannya ini, ia ditemani seorang lelaki Romawi. Lelaki ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat mesum karena mereka hanya berdua saja, sementara jarak perjalanan sangat jauh. Akan tetapi, Ummu Hakim menolaknya, hingga akhirnya mereka berdua sampai di suatu pantai. Disinilah takdir menundukkan Ikrimah. Ikrimah berkata kepada salah satu seorang nakhoda kapal,
3: "Bawalah aku sampai ke Yaman, dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan."
2: Nakhoda kapal berkata,
3: "Tidak, kecuali kamu ikhlas." "Bagaimana caranya berikhlas?"
2: tanya Ikrimah.
3: "Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah,"
2: jawab nakhoda kapal. Dengan kesal, Ikrimah berkata,
3: "Ini adalah Tuhan Muhammad yang kami diajak kepadanya."
2: Ikrimah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia berputar, ia kaget, karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata,
3: "Aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu. Maka, janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman."
2: Ummu Hakim menceritakan hal ihwal pemuda Romawi yang bersamanya. Ia telah meminta bantuan kepada sebagian orang-orang pedalaman, dan mereka mau memberikan bantuan. Ia masih tetap bersama dengan pemuda ini, sehingga nafsu pemuda ini tertuju kepadanya. Maka, dalam perjalanan menuju Mekah, Ikrimah pun membunuh pemuda tersebut. Saat diajak berduaan oleh Ikrimah, Ummu Hakim berkata,
3: "Wahai Ikrimah, aku muslimah. Allah telah mengharamkan diriku atasmu."
2: Kata-kata yang seperti panah ini telah menancap di hati Ikrimah, sehingga hati Ikrimah pun terluka dan pikirannya menjadi kacau balau. Sementara di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda,
3: "Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati." Masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal.
2: Ikrimah pun datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Selamat datang pengendara yang berhijrah."
2: Beliau berdiri kepadanya, meluaskan kain untuknya, dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Ikrimah berkata,
3: "Aku dengar bahwa engkau telah menjamin keamananku, wahai Muhammad."
5: "Ya, sungguh kamu aman," jawab Rasul.
3: "Untuk apa kamu mengajakku?" tanya Ikrimah.
5: "Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji ke Baitullah,"
2: kata Rasul. Ikrimah berkata,
3: "Demi Allah, engkau tidak mengajakku kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak memerintahku kecuali kepada kebaikan."
2: Ikrimah mengulur tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
3: Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu. Setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu."
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Ikrimah.
3: "Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku."
2: Ikrimah berkata,
3: "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan suatu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga akan menginfakkan harta yang sama di jalan Allah."
2: Setelah masuk Islam, Ikrimah bersumpah,
3: "Demi zat yang telah menyelamatkanku saat perang Badar."
2: Ia bersyukur kepada Tuhannya karena ia tidak mati terbunuh dalam perang Badar, karena pada waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Ia masih tetap hidup sampai akhirnya Allah pun memuliakannya dengan Islam. Ia selalu membawa mushaf sambil menangis.
3: "Kitab Tuhanku, kitab Tuhanku." Syahidnya Ikrimah bin Abu Jahal.
2: Pada saat perang Yarmuk meletus, dengan hebatnya, pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam. Maka singa buas Ikrimah pun bangkit dan berkata,
6: "Minggirlah, wahai Khalid bin Walid. Biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku lakukan. Dulu, aku memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah tidak. Selamanya tidak akan terjadi."
2: Ikrimah berteriak,
6: "Siapa yang akan membaiatku untuk mati?"
2: Pamannya, Haris bin Hisham dan juga Dhirar bin Al-Azwar berdiri untuk membaiatnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan Muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi. Dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai, Ikrimah tergeletak dan 70 tikaman di dadanya. Sedang di sampingnya adalah Al-Harith bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Al-Harith memanggil-manggil meminta air, namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan. Maka ia berkata,
3: "Berikanlah air kepada Ikrimah."
2: Ikrimah melihat Ayyash bin Abi Rabi'ah juga sangat kehausan. Lalu ia berkata,
3: "Berikanlah air kepada Ayyash."
2: Ketika air hampir diberikan, Ayyash sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harith. Namun keduanya pun sudah tiada untuk meminum air surga dan sungai-sungainya. Demikian, Allahu A'lam.
7: Anda sudah pernah mendengar kata Jahannam, bukan? Ya, Jahannam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahannam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, 'Tahukah kalian apakah itu?' Para sahabat pun menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.' Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah kau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga. Karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja di raja. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
1: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis.

0: Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairul amali adwamuhu wa in qalla." Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rasul, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku." Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Oh, jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu atamman ala malani ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa budiman dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu annahu qala lakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabtada'tuhu fa akhadtu bi yadihi fa qultu ya Rasulullah فما نجاة المؤمن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال عقبة ثم لكيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قلت بلى، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال ثم أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wal nas. Thumma qala ya Uqbah la tansahunna wa la tabit laylatan hatta taqra'ahunna. Faqala Uqbah fama nasituhunna mundu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tansahunna wa ma bittu laylatan qattu hatta aqra'ahunna. Qala Uqbah thumma lakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabtada'tuhu fa'akhadtu biyadihi faqultu ya Rasulullah akhbirni bifawadilil a'mal. Faqala ya Uqbah ibn Amir sil man qata'ak wa'ati man haramak wa'arid amman dhalamak. Hadithun akhrajahu Tirmidhi wa qala Tirmidhi hadithun hasan. وكذلك ابن نعيم في الحلية والبيحكي في شعب الإيمان حديث صحيح. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Uqbah yang mulia yang mengandung di dalamnya bimbingan, nasihat, untaian-untaian nasihat yang berharga dari Rasulullah SAW. Uqbah beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, suatu hari aku ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyapa duluan dan aku ambil tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya aku katakan, ya Rasulullah, apa sumber keselamatan bagi seorang muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Uqbah, jagalah lisanmu, jagalah lisanmu, dan hendaknya rumahmu engkau merasa dan engkau merasa cukup luas bagimu. Tidaknya rumahmu engkau merasa cukup luas bagimu sehingga tidak butuh tempat yang lain, dan tidaknya engkau senantiasa menangis karena merenungi akan dosa-dosamu dan kesalahanmu. Dan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan aku, dan beliau yang menyapa duluan seraya mengambil tanganku, dan beliau mengatakan, wahai Uqbah, maukah aku ajarkan engkau, aku ajari engkau 3 surat yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan juga dalam Al-Qur'anul Azim. Uqbah menjawab dengan semangatnya, dengan rakusnya akan ilmu, dia mengatakan, "Tentu ya Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanku tebusan bagimu." Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepadaku Qul huwallahu ahad sampai selesai, dan kul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, wa kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Sehabis itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Uqbah, jangan sekali-kali engkau tinggalkan 3 surat ini, jangan sekali-kali engkau tinggalkan, jangan sampai engkau dalam satu hari tidak membaca 3 surat ini, dan jangan sekali-kali engkau tidur di malam hari sebelum engkau membaca 3 surat ini. Uqbah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 3 surat ini semenjak Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, jangan kau tinggalkan. Dan tidak pernah aku tidur di malam hari kecuali aku telah selesai membaca 3 surat ini. Kemudian di waktu yang lain, kesempatan yang lain, aku ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sapa duluan, aku tarik tangannya, dan aku katakan, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku ibadah-ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Uqbah bin Amir, sambunglah tali silaturahmi dengan orang-orang yang telah memutuskan hubungan tali silaturahmi denganmu, dan berikanlah kepada orang-orang yang bersikap pelit dan tidak memberi kepadamu, dan jauhi, berpalinglah dari orang-orang yang telah mendzalimimu. Berpaling dan tinggalkan orang-orang yang telah mendzalimimu. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun Anda berada, renungi, resapi, dan dengarkan petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir dengan penuh keimanan. Wasiat dan pesan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk khusus untuk Uqbah bin Amir, wasiat beliau untuk Uqbah, wasiat beliau untuk seluruh umat manusia semuanya. Subhanallah, sumber keselamatan saudaraku, sumber keselamatan wahai saudariku, hendaknya orang itu senantiasa menjaga lidahnya, betah di rumahnya, dan senantiasa menangis karena merenungi dosanya. Sumber keselamatan, sumber kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagi mereka yang selama ini mencari kebahagiaan, yang bagi mereka yang selama ini dalam pencarian kunci kebahagiaan, sampai mereka berbuat dosa dan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tahadda hududullah, sampai berani melampaui batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala hanya karena mencari kebahagiaan. Saya katakan kepada mereka, wahai saudaraku, inilah kunci keselamatan dan kebahagiaan. Inilah kunci keselamatan. Dan juga ahibati fillah, dengarkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan nasihat juga termasuk dari benteng yang hendaknya seorang muslim membentengi dirinya dengannya, yaitu senantiasa membaca 3 surat pendek yang semuanya insyaallah kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke hafal namanya 3 surat ini. Hafal 3 surat ini insyaallah. Dan dianjurkan kita hendaknya pagi dan petang tidak lupa membaca 3 surat ini. Dan juga ketika mau tidur hendaknya tidak lupakan. Atau tidak, jangan sampai kita meninggalkan 3 surat ini. Ini adalah hirz. Hada huwal hisnul hasin. Inilah benteng yang amat sangat kokoh bagi seorang muslim apabila dia membaca 3 surat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ahibati fillah, fadhilul a'mal, keutamaan-keutamaan, ibadah-ibadah yang paling utama di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat dianjurkan, min makarimil akhlak, termasuk dari akhlak yang mulia yang amat sangat ditekankan dalam Islam. Sil amman qata'ak, sil amman qata'ak, hubungilah tali silaturahmi dengan orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi dengan namanya. Menjalin tali silaturahmi bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang mengunjungi kita, kita balas mengunjunginya. Tidak seperti ini tali silaturahmi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu taala, "Laisal wasilu bil mukafi', walakinal wasilu an tasila man qata'ak." Namanya orang yang menjalin tali silaturahmi bukan membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi namanya orang yang menjalin tali silaturahmi adalah orang-orang yang senantiasa apabila dia diputus oleh saudaranya, dia sambung. Inilah makarimul akhlak. Inilah akhlak yang terpuji. Dan juga ka'ati man haramak. Ada orang yang berbuat bakhil, pelit terhadap kita, jangan kita balas dengan bakhil dan pelit. Kita berikan dia. Kita hubungi dia. Kita kasih dia. Dan juga jama'in rahmatillah Allah, termasuk dari makarimul akhlak, a'arid amman dhalamak. Berpalinglah, jauhlah, tinggalkanlah orang-orang yang mendzalimimu. Gak usah ditanggapi, maafkan mereka, maafkan mereka. Inilah sifat kepribadian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang insyaallah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kebaikan dunia dan akhirat. Ahibati fillah, semoga obrolan kita bersama dengan Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu dengan hadisnya dan nasihatnya Rasulullah SAW yang panjang, hendaknya memberikan sentuhan dan cambuk bagi kita, penyadar bagi kita, nuqtatu tahawul, batu loncatan untuk mengadakan perubahan pada diri kita yang selama ini mungkin kita lalai dari hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir. Sallallahu alaihi wasallam, rabbil arsyil karim, yanfa'ana bima 'allamtana, yanfa'ana bima 'allamana, wa yazidana 'ilman wa hudan wa taqwan wa salahan. Ya Rabbul Alamin, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah amal saleh, tambahan petunjuk bagi kita, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو

بل قالوا مثل ما قال الأولون

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

وأعوذ بك رب أن يحضرون صالحا فيما تركت.

يسبحون الليل والنهار لا يفترون.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Ladzi biniamatihi tatimus salihat. Hamdan kathiran taibam mubarakam fi. Kama yuhib rabbuna wa yirda. Asyadu la illallah wa ahdahu la asyarika lahu. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu anhum jami'an. Wa mantabihum bi ihsan ila kiamin sa'ah. Ayat ikhwah al-mustamingin wal-mustamiat. Pendengar Radio Hidayah 103.4 FM. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua di edisi hari ini lembar kerja Selasa tanggal 24 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan tanggal 6 Oktober 2026. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja', sebuah kitab yang membahas fikih bermadhab Syafi'iyah. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hibah dan saat ini kita akan lanjutkan pembahasan yang sama. Baik, sebelum kita dengarkan lanjutan pembahasannya, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustaz Ana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah, bikhair. Hayakumullah wa barakallahu fiik.
2: Fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayol ikhwah, al-mustami'in wal-mustami'at, wal-musyahidin wal-musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan belajar fikih. Ini dia lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya dan kepada Ustaz. Kita persilahkan. Falyatafaddal masykurah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul bariyat, rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghayah wa Taqrib, buah karya daripada Syekh Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang juga kita kenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Ini sebuah fikih bermazhab Syafi'i. Lanjutan pembahasan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang masalah hibah, ya, pemberian. Saya ulangi membaca teks daripada apa yang sudah beliau sampaikan di buku ini rahimahullah. Beliau mengatakan, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Wa kullu ma jaza hibatuhu wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan sebagai hibah. Wala talzimu al-hibatu illa biqabdi. Dan hibah itu barulah dianggap pasti jika ada qabd, yaitu serah terima di antara al-wahib, orang yang memberi, kepada al-mauhub, orang yang diberi. Wa idza qabadhaha al-mauhubu lah. Jika sudah serah terima, jadi al-wahib sudah memberikan barang tersebut kepada al-mauhub lah. Lam yakun lil-wahib ayarji'a fiha. maka sudah tidak diperbolehkan untuk ditarik kembali oleh pihak yang memberi. Ya, jadi kalau sudah terjadi serah terima, maka al-wahib tidak lagi boleh menarik barang yang sudah dia berikan kepada al-mauhubullah. Illa ayyakuna walidan. Kecuali orang tua itu boleh menarik hibah yang sudah dia berikan kepada anak-anaknya. Selain daripada orang tua, maka tidak boleh untuk menarik hibah kalau sudah terjadi al-qabad, serah terima. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa liwarasatihi min ba'di. Jika hibah diberi dengan batasan umur atau selama dijaga, maka hibah diterima oleh yang diberi. Setelah meninggalnya yang diberi, harta tersebut akan menjadi milik ahli waris. Sudah kita terangkan sebelumnya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara untuk berpindahnya hak milik suatu barang. Ya, bisa dengan jual beli, bisa dengan wakaf, bisa dengan sedekah, ya. Satu di antaranya adalah hibah ini. Ya. Pemberian. Maka yang dimaksud dengan hibah ini adalah tamliku ainin bi'aqdin ala ghairi 'iwadin fil hayah. Ini maksud dengan hibah ini adalah memiliki suatu barang, tamliku ain, dengan akad tertentu tanpa ada kompensasi dan terjadi ketika hidup. Ya. Tamliku ainin bi'aqdin ala ghairi 'iwadi fil hayati. Ya, memiliki suatu barang dengan akad tertentu tanpa ada kompensasi dan terjadi ketika hidup, itu adalah hibah. Ya, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Hibah termasuk di antara bentuk kebajikan. Karena tujuan daripada seseorang memberi kepada orang lain adalah karena dia menyayangi orang tersebut dan ingin agar manfaat barang itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang dia beri tersebut. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan sebuah kaidah ya di dalam masalah hibah ini, setelah kita mengetahui hukum dan juga dalil disyariatkannya, karena ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Setiap sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan, maka juga boleh untuk dihibahkan. Ya, apa saja barang yang halal untuk diperjualbelikan, dihalalkan oleh syariat, ya, maka barang-barang tersebut juga boleh untuk dihibahkan. Berarti pemahamannya adalah setiap barang yang tidak boleh untuk diperjualbelikan secara syariat karena keharamannya, maka barang tersebut juga tidak boleh dihibahkan. Seperti sudah kita sampaikan sebelumnya, seperti alat-alat musik yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harga daripada sesuatu tersebut. Maka kita tidak boleh menghibahkan barang-barang seperti itu, karena barang itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Wala talzamu al-hibah illa bil-qabti. Jadi hibah ini berlaku itu maksudnya adalah kepemilikan barang itu berpindah daripada al-wahib kepada al-mahubulah, dari yang memberi kepada yang menerima pemberian. Kapan berlakunya? Kalau sudah qabat. Kalau sudah terjadi serah terima, ya, seperti kalau dia barang yang bisa dipindahkan, berpindah dia, ya. Kalau sesuatu tidak boleh dipindahkan, seperti mungkin tanah dan lainnya, itu di kabatnya itu dengan diurus surat tanahnya, ya, pindah nama, kemudian juga sertifikat dan seterusnya. Intinya ketika sudah terjadi kabat serah terima di antara al-wahib dengan al-mauhubulah, maka ketika itulah berlakunya hibah ini. Artinya adalah kepemilikan barang itu berpindah secara otomatis daripada al-wahib kepada al-mauhubullah. daripada orang yang memberi kepada orang yang menerima.

0: daripada wahib kepada al-mauhubulah, maka al-wahib ini yang memberi tidak boleh lagi meminta kembali barangnya yang sudah dia beri tadi. Jadi barang itu tidak boleh ditarik kembali oleh pihak yang memberi. Ini hukum asalnya seperti itu. Ya. Makanya tadi kita katakan kalau seandainya belum terjadi serah terima, maka di sini khilaf di antara para ulama tentang boleh atau tidaknya barang tersebut dikembalikan kepada al-wahib. Artinya wahib minta kembali barang tersebut. Tapi kalau seandainya sudah diserah terima, maka tidak ada lagi kata kecuali memang barang itu tidak boleh lagi dikembalikan. Ya, ini secara hukumnya seperti itu. Di sini ada pengecualian, ya. Illa ayyakuna walidan, kecuali seorang ayah atau ibu orang tua menarik kembali hibah dari anaknya, itu boleh. Ya, menarik kembali hibah daripada anaknya. Nah, selain daripada status ini, maka tidak boleh. Ya. Karena memang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan ini sangat berat, ya. Ketika seseorang menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada al-mahubulah. Di antara hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi." Orang yang meminta kembali hadiahnya seperti anjing muntah lalu menelan muntahnya sendiri. Ya, ini tentu permisalan yang sangat buruk, menunjukkan bahwasanya ketika seseorang meminta atau menarik kembali hibah yang sudah dia berikan kepada seseorang, maka itu bukan perkara yang sepele. Karena gambarannya itu sangat buruk dan jelek gitu, seperti seekor anjing yang muntah lalu dia kembali menelan muntahnya itu. Ya, alangkah buruknya permisalan tersebut. Pengecualian orang tua, ya. Seperti seorang ayah menarik kembali hibah daripada anaknya. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lirajulin ay yu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibatan fa yarji'u fiha illa al-walid fima yu'ti waladah." Tidak halal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seseorang memberikan suatu pemberian kemudian ia memintanya kembali kecuali ayah pada apa yang dia berikan kepada anaknya, maka boleh diminta kembali. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahil, tidak halal, berarti hukumnya haram. Ya, haram hukumnya ketika seseorang dia sudah memberi kepada al-mahubulah, kepada orang yang diberi dan dia sudah serah terima barang tersebut, tiba-tiba dia tarik kembali hibahnya, maka hukumnya haram, kecuali seorang ayah menarik hibahnya daripada anaknya, berarti ini itu dibolehkan, hukumnya halal. Wa mathalul ladzi yu'til 'atiyata tsumma yarji'a fiha kamathil kalbi ya'kulu fa idza syabi'a qa'a tsumma 'ada fi qai'ihi. Ya. Permisalan orang yang memberi hadiah, lantas ia memintanya kembali. Ia memberi pemberian, kemudian ia meminta kembali. Ya, maka dia seperti seekor anjing yang makan, lalu ketika ia kenyang, ia muntahkan, kemudian ia menelan kembali muntahnya. Kama thalil kalbi ya'kulu fa'idha syabi'a qa'a thumma ada fi qai'ihi. Jadi seseorang ketika dia sudah memberi, ya, kemudian dia meminta kembali hibahnya itu, dia seperti seekor anjing yang makan, kemudian kenyang, ketika dia kenyang, dia muntah. Nah, ketika dia muntah, dia kembali menelan muntahnya. Ini tentu sebuah permisalan yang sangat buruk, ya, menunjukkan bahwasannya ini bukan perkara yang sepele. Ya, ini dikecualikan ketika seorang ayah menarik kembali hibah daripada anaknya. Ya, yang sudah kita bahas sebelumnya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai orang tua, ya, kita harus bijak di dalam memberikan hibah kepada anak-anak. Secara umum tidak ada larangan ketika seorang ayah atau ibu memberikan hibah kepada anak-anaknya. Yang mana mereka ini adalah ahli warisnya, tidak ada masalah. Artinya adalah diperbolehkan secara syariat. Cuman yang perlu diperhatikan adalah keadilan. Bagaimana supaya ketika seorang ayah memberi hibah kepada anak-anaknya, itu dilandasi atas dasar adil, sama rata. Nah, sama rata ini sifatnya berbeda-beda, ya, bisa jadi mungkin disesuaikan dengan kebutuhan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan kepada anak tersebut. Bisa jadi anak yang sulung, ya, diberikan lebih daripada anak yang bungsu, mungkin karena kebutuhannya lebih daripada adiknya. Ini juga dikatakan adil. Jadi adil itu bukan berarti dia harus sama rata materi yang diberikan, bukan, tetapi juga kembali kepada kebutuhan masing-masing, ya. Karena fakta di masyarakat kalau kita perhatikan, ya, kadang-kadang pemicu daripada retaknya hubungan persaudaraan di antara adik beradik itu karena efek daripada hibah orang tua, ya. Orang tua atas dasar kasih sayang kepada anak-anaknya sehingga dia memberikan itu, tetapi tidak ada keadilan di situ. Ya, bisa jadi kepada anak yang A dia beri, kepada anak yang B dia tidak beri, tapi dia tidak sampaikan itu. Nah, ini kalau seandainya terjadi seperti itu, ini hati-hati, akan menimbulkan sesuatu yang akan meruntuhkan tali persaudaraan di antara adik-beradik ini. Makanya harus bijak, ini terkait kepada orang tua terkhusus, ketika memberikan hibah kepada anak-anak. Jangan sampai itu justru malah menjadi pemicu perpecahan di antara mereka. Ya. Di dalam sebuah hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau menceritakan, ya, "A'tani abi atiyah." Beliau mengatakan, "Ayahku memberiku hadiah." Ya. Ayah daripada Nu'man yaitu Bashir, dia memberikan kepada Nu'man ini sebuah hadiah, ya, atau atiyah, hibah. Faqalat Amrah bintu Rawahah, maka istri daripada Bashir yaitu Amrah binti Rawahah, ini ibu kepada An-Nu'man, dia mengatakan kepada suaminya, "La ardu hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak redha, katanya, kata istrinya, sampai engkau minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas pemberian itu. Ya, karena istrinya khawatir tidak ada keadilan di situ. Ya. Faqala, maka Bashir, ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Inni a'taitu bani min Amrah binti Rawahah atiyah." Aku memberikan pemberian kepada anakku daripada Amrah, dari Amrah, ya, ini istrinya, itu Nu'man tadi, anaknya, sebuah atiyah, pemberian. Fa'amaratni an ushidaka ya Rasulullah. Jadi istriku ini, Amrah binti Rawahah ini, memintaku untuk engkau menjadi saksi atas pemberian itu. Ya, saksi atas bahwasannya aku benar telah memberi itu kepada An-Nu'man. Ini permintaan daripada istrinya, Amrah bintu Rawahah tadi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Bashir, ayah daripada Nu'man, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha." Cepertikan kalimat Nabi SAW, para pemirsa. Nabi ingin memastikan kepada Bashir, beliau mengatakan, "Apakah engkau memberi seluruh anakmu seperti ini?" Nah, di sini merupakan indikasi Nabi SAW ingin memastikan keadilan di situ. Karena kalau tidak adil, pemberian ini akan menjadi pecundang dan bumerang kepada keluarga itu. Sehingga Nabi mengatakan, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha." Apakah engkau memberi seluruh anakmu seperti yang kau beri kepada Nu'man? Maka dia mengatakan, radhiyallahu an, la, tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan adillah, dan berbuat adillah di antara anak-anakmu, di antara anak-anak kalian. Ini hadis para pemirsa dan pendengar ini mulia Allah Subhanahu wa taala, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ini memberikan indikasi kepada kita para pemirsa dan pendengar ini mulia Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menjadikan standar keadilan ketika memberikan hibah kepada anak-anak. Karena memang tidak ada larangan ketika seorang ayah, seorang ibu menghibahkan sesuatu kepada anak-anaknya. Cuman yang harus menjadi standarnya adalah al-adlu, keadilan. Karena kalau tidak seperti itu, akan terjadi hal-hal tidak diinginkan. Maka di dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW juga mengatakan, ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dalam Al-Mu'jamul Kabir, Nabi mengatakan, "I'dilu baina auladikum fil nuhli kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi." I'dilu baina auladikum fil nuhli kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Nabi mengatakan, bersikap adillah di antara anak-anak kalian dalam hibah. Adil dalam hibah. Berikan sesuatu sesuai dengan standarnya kepada mereka. Kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi, sebagaimana kalian juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua, menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut. Ya. Jadi hibah ini dari orang tua kepada anak, kalau tidak bijak, efeknya akan ke mana-mana. Termasuk di antaranya adalah tindakan balas daripada anak kepada orang tua. Bisa jadi ketika orang tua tidak adil dalam pemberian kepada anak-anaknya, itu akan menyebabkan anak juga tidak akan berlaku adil dalam hal berbakti. Seperti yang dikatakan, al-jaza menyinsil aman, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita ingin anak-anak kita memberikan albir, baktinya kepada kita, ya, itu sama di antara anak-anak ini, maka juga perlakukan mereka dengan adil, terutama dalam hal hibah ini. Mungkin sebagian kita, para orang tua, anggap remeh dalam masalah ini. Seraya memang mengatakan, oh ini kan uang saya, oh ini kan barang saya, ini kan tanah saya, dan seterusnya. Iya, tetapi di situ ada kaedah-kaedahnya harus diperhatikan. Jangan sampai justru malah kita yang menyebabkan runtuhnya tali persaudaraan di antara anak-anak kita. Terutama ketika kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Ini sesuatu yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Jadi pada intinya, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah memberi, ya, hibah, kemudian sudah diqabad, serah terima, maka barang itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali orang tua boleh menarik hibah daripada anaknya, yang sudah diberi kepada anaknya. Dan itu hukumnya haram ketika seseorang yang sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi dia menarik kembali apa yang sudah dia berikan. Ya, karena di dalam hadis yang sudah kita sampaikan tadi, gambaran-gambarannya sangat dahsyat, ya, menunjukkan betapa buruk dan jeleknya perbuatan tersebut. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini beliau menyebutkan tentang pembagian, ya, daripada hibah ini. Di sini beliau mengatakan, "Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi aw wali warasatihi min ba'dihi." Jika hibah diberi dengan batasan umur, a'mara dengan batasan umur, atau selama dijaga, aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi, maka hibah diterima oleh yang diberi setelah meninggalnya yang diberi, harta tersebut akan menjadi milik kepada ahli waris. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berbicara rahimahullah tentang dua macam hibah berdasarkan lafal penyerahannya. Ya, karena kan ada sighahnya. Yang mana ketika seseorang menghibahkan sesuatu, dia menggunakan bahasa-bahasa setempat yang bisa dipahami. Yang mana ketika orang yang ada di situ mendengar kalimat ini, maka mereka paham, oh ini hibah. Seperti itu. Yang pertama adalah lafaznya syariah, dia jelas. Ya, seperti seseorang mengatakan, saya menghibahkan benda ini kepadamu, saya menghibahkan rumah ini kepadamu. Nah, ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, maka hukum daripada akad itu menjadi sah dia. Ya, kemudian sahnya ketika barang itu diserah terima. Nah, ketika seseorang melafazkan dengan lafaz yang sharih seperti ini, maka dia tidak perlu tanya kepada niat orang yang mengatakan itu, karena lafaznya sharih. Ya, artinya seseorang tidak perlu tanya kepada al-wahib, kamu benar memberi ini? Atau maksudnya apa? Tidak perlu. Kenapa? Karena secara lafaz kita sudah bisa menghukumi bahwasannya dia memang telah menghibahkan barang itu kepada orang yang dia sebut tadi. Ini penyerahannya secara sharih. Lafaznya lafaz yang lafaz yang tegas dan jelas, dan ketika seseorang ataupun orang-orang yang ada di situ mendengar dia mengatakan seperti itu, maka orang akan paham ini merupakan hibah. Kemudian yang kedua, ini hibah yang dibatasi dengan syarat atau waktu tertentu. Ini yang disebutkan oleh beliau tadi, rahimahullah tadi. Ya, di sini ada dua. Yang pertama namanya umrah, a'mara. Yang kedua namanya rukbah. Makanya beliau di sini mengatakan a'mara syai'an au arqabahu. Ya, ada dua. Nah, yang kedua ini, hibah itu dengan syarat dan waktu tertentu. Jadi kalau yang pertama tadi, itu tidak ada batasannya. Dia mutlak gitu. Ya, nah kalau ini hibahnya terkait dengan syarat dan waktu tertentu. Yang pertama namanya umrah. Ya. Umrah ini adalah hibah dengan batasan masa hidup seseorang. Ya, hibah dengan batasan masa hidup seseorang. Dan ini dahulunya banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seperti seseorang mengatakan, aku berikan rumah ini kepadamu selama engkau hidup. Atau selama aku hidup. Ya, ini bentuk hibah umrah namanya. Ya, yang mana hibah ini diberikan dengan batasan masa hidup seseorang. Seperti tadi, aku berikan rumah ini kepadamu selama engkau hidup atau selama aku hidup. Nah, di jenis hibah umrah ini, ya, di sini ulama khilaf tentang apakah hibah yang seperti ini sah secara syariat atau tidak. Ya, jumhur ulama rahimahullah termasuk diantaranya adalah Imam Syafi'i, juga Hambali dan Hanafi, mereka mengatakan rahimahumullah umrah seperti ini, hibah umrah seperti ini yang terkait dengan batasan umur seseorang itu adalah sah dan berlaku secara permanen. Artinya bukan hanya terbatas pada hidup saja salah satu di antara kedua orang tersebut, tapi penerimanya, jika sudah menerima rumah tersebut, harta itu akan menjadi hak miliknya setelah dia wafat. Nah, setelah dia wafat nanti, dia bisa wariskan kepada ahli warisnya. Ini hibah umrah tadi. Jadi jumhur mengatakan ini hibahnya sah. Bahkan berlaku permanen kepemilikan daripada rumah itu atau barang yang dihibahkan tadi. Maksud permanen itu adalah bukan hanya batasnya sampai yang memberi dan yang diberi hidup. Ya, sekalipun nanti yang diberi sudah meninggal, maka dia bisa wariskan itu kepada ahli warisnya. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, "Amsiku 'alaikum amwalakum wa la tufsiduha, fa innahu man a'mara 'umra fahiya lilladhi umiraha hayyan wa mayyitan wa li aqibihi." Nabi mengatakan, peliharalah harta kalian, amsiku alaikum amwalakum, peliharalah harta kalian, dan janganlah kalian merusaknya, wala tufsiduha. Karena barang siapa memberi hibah, memberikan hibah umrah, maka pemberian itu adalah untuk orang yang menerimanya, fahiya lilladhi u'miroha, hayyan wa mayitan, baik selama hidupnya, maupun setelah wafatnya. Ya, wali akibihi. Nabi menegaskan dan akan menjadi hak keturunannya. Artinya ahli waris setelahnya. Jadi ini hibah ini kalau terjadi itu hukumnya sah. Bahkan hak miliknya menjadi permanen. tidak lagi dikaitkan dengan masa hidup yang memberi atau yang diberi. Bahkan orang yang menerima hibah tersebut, dia bisa wariskan kepada ahli warisnya setelah dia meninggal. Sehingga kepemilikan menjadi permanen berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, cuman di sini kalau kita perhatikan di dalam mazhabnya Maliki, ya, beliau membatasi makna umroh itu pada pemberi manfaat. Ya, jadi bukan kepada kepemilikan penuh. Jadi setelah penerima meninggal, maka barang kembali kepada pemberi atau ahli warisnya. Nah, seperti itu. Ini di mazhabnya Maliki. Tapi jumhur mengatakan dia sah dan permanen. Baik, kemudian yang kedua, rukba namanya. Au arqabahu, kata beliau tadi. Ini jenis hibah yang kedua pada bagian yang kedua. Terkait dengan syarat dan waktu. Rukba adalah hibah dengan syarat. Ya, rukba adalah hibah dengan syarat. Seperti seseorang mengatakan, siapa yang hidup lebih lama akan memilikinya. Si pemilik mengatakan, siapa yang hidup lebih lama akan memilikinya. Misalnya pemberi berkata, yang wahib mengatakan, jika aku meninggal lebih dulu, maka rumah ini untukmu. Jika engkau meninggal dulu, maka rumah kembali kepadaku. Ya, ini bentuknya rukba. Ya, yang mana hibah seperti ini ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Kita ulangi, seperti seseorang mengatakan, dia beri, wahib mengatakan kepada al-mahubula, jika aku meninggal lebih dulu, maka rumah ini untukmu. Jika engkau meninggal dulu, maka rumah kembali kepadaku. Ya, artinya sini para pemirsa pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kalimat itu adalah menunggu siapa yang hidup lebih lama, dia akan memiliki rumah itu. Apakah yang memberi ataupun yang diberi. Ya. Nah, di sini juga terjadi khilaf di antara para ulama, apakah hibah jenis yang seperti ini, ya, ini sah atau tidak. Ulama Hanafi dan Maliki menilai rukbah seperti ini tidak sah. Karena dia termasuk di antara hibah yang digantungkan. Ya, dan yang digantungkan ini adalah kepada sesuatu yang belum pasti. Sehingga gharornya ada. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Ya, namun jika dianggap sebagai pinjaman manfaat, maka sah. Sebatas itu, tapi jadi bukan hibah dia. Ya, sebatas untuk meminjamkan manfaat daripada barang itu. Sedangkan ulama Syafi'i dan Hambali, menurut Syafi'i dan Hambali, rukba dipandang sebagai hibah sah. Selama penerima telah menerimanya, yaitu sudah terjadi qabad. Ya, jadi kalau menurut Syafi'i dengan Hambali, rukba dipandang hibah yang sah. Ya. Kapan? Selama penerima telah menerimanya. Ketika sudah terjadi qabad serah terima. Nah, ketika sudah terjadi serah terima, maka hibahnya menjadi sah. Sekalipun itu bentuknya adalah rukba. Dan kata syaratnya dianggap gugur. Yang tadi, jika aku hidup, atau engkau yang jika aku meninggal dulu, rumah milikmu. Atau jika engkau meninggal dulu, rumah menjadi milikku. Itu menjadi gugur dia. Sehingga barang tetap menjadi milik penerima secara penuh. Eh, ini berdasarkan kepada hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al-umru jaizatun liman u'miraha war-rukba jaizatun liman urqibaha. Ya. Umrah itu boleh bagi orang yang diberinya, ya, hibah umrah itu boleh bagi orang yang diberinya dan hibah rukba itu boleh bagi yang diberinya. Menunjukkan bahwasanya ini menguatkan pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya hibah rukbah ini, ya, itu sah, bahkan dia menjadi sesuatu yang permanen ketika sudah ada qabad. Sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan kepada kita para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya jenis hibah dua ini, ya, apakah umroh yang dikaitkan dengan kehidupan seseorang, ya, siapa yang lebih lama hidup, ataupun dia bersifat rukba, ya. Nah, ini sah, terutama di mazhabnya Syafi'i. Karena kita mengkaji kitab matan al-ghayah takrib, kitab bermadzhab Syafi'i, maka di sini Abu Suja, ya, Al-Qadi Abu Suja, itu mengatakan bahwasanya kalau kita lihat daripada teks, daripada apa yang beliau sampaikan, itu sah, ya. Apakah bentuk hibahnya rukbah ataupun bentuknya adalah umrah, dua-duanya adalah sesuatu yang diperbolehkan dan sah. Cuma memang kita tidak menafikan terjadi khilafiyah di antara para ulama tentang masalah ini, apakah memang hibah ini sah atau tidak. Cuma tadi sudah kita sampaikan ada beberapa pendapat daripada para ulama tentang masalah ini. Tapi secara umum, ya, hibah yang seperti itu diperbolehkan. Di sini ada poin-poin yang perlu kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hibah ini, karena tujuan ketika seseorang menghibahkan adalah untuk kebaikan, agar orang yang mendapatkan itu bisa memanfaatkan barang dengan sebaik-baiknya. Maka niat ini harus kita pegang sejak awal gitu. Terutama ketika kita memberikan hibah kepada anak-anak, harus diperhatikan tentang masalah keadilan. Ini kepada orang tua, ya. Jangan karena atas nama kasih sayang, kemudian kita semena-mena kepada anak-anak dengan memberikan sesuatu kepada mereka, tetapi kepada yang lain kita tidak berikan dengan hak yang sama. Nah, sini pentingnya untuk kita senantiasa transparan kepada anak-anak, ya, terkait tentang masalah ini. Ya, karena nanti kalau seandainya tidak dilakukan seperti itu, atau tidak ada transparansi tentang masalah ini, itu hanya menunggu waktu nanti. Akan terjadi hal tidak diinginkan. Itu banyak fakta dan realita terjadi di masyarakat. Pemicunya adalah karena hibah daripada orang tua. Baik, mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala, yang sudah melanjutkan pembahasan tentang hukum hibah, ya, yang dipandang secara fikih yang bermazhab Syafi'iyah dari kitab Matan Abu Suja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Baik, kaum muslimah, kita akan lanjutkan pelajaran fikih ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya, karena waktu sholat fardu asar sudah masuk di pekan baruan sekitarnya. Untuk itu mohon maaf, kita cukupkan, tidak bisa kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أن لهم أجرا كبيرا
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
1: أجل. إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
3: dari Milan Cangguni Udara Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: قدوات نبوية
6: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم dari نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما beliau berkata Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbah. Faqala Hal tadruna ma hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian tahu bunyi apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: قدوات نبوية
6: عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى رواه البخاري ومسلم dari نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqal إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء
8: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار. وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
8: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
9: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
9: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
9: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata,
10: Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
9: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
10: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
9: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
10: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
9: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
10: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
9: Subhanallahi wa bihamdih.
10: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
9: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
10: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 1 kali.
11: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: من أذكار المساء.

الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah membuat permisalan sebuah kampung yang sebelumnya aman-aman saja, tentram dan damai. Datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari setiap tempat. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tidakkah kita membaca kitabullah azza wajal dan menemukan di dalam kitabullah azza wajal cerita tentang umat-umat terdahulu? Kaum Nuh telah mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud, sombong luar biasa sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita, kaum Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syu'aib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Dan seluruh maksiat yang ada di kaum itu ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini.

alaihi wasallam, anahaliku wa fina salihuna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah umat ini akan dibinasakan oleh Allah sementara masih ada orang yang salat ke masjid, sementara masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada orang-orang yang saleh, apakah kita akan binasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala idza kathura al-khubuth. Benar, umat ini akan binasa sekalipun ada orang-orang yang soleh. Kapan? Apabila khubus telah banyak. Apa itu khubus? Khubus jamak khabith, segala bentuk kekejian, kemungkaran dan maksiat.

0: Abi. Apabila kemungkaran telah banyak, apabila maksiat merajalela, ini menandakan bahwasanya hati umat itu telah berubah. Apabila hati telah berubah, tertutup oleh dosa, terputuslah hubungan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika itulah azab Allah tabaraka wa ta'ala akan turun. Mana orang-orang yang khawatir? Mana orang-orang yang takut akan murka Allah?
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul ikhwah, fa'azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita sering melamun. Melamun sesuatu yang mungkin ya tidak ada manfaatnya. Melihat pemandangan yang indah tentang apa namanya keindahan-keindahan yang kita lihat dalam panorama alam ini. Namun tentunya bukan berarti kita tidak boleh melamun. Melamun, merenungi tentang kehidupan itu adalah merupakan perkara yang baik sekali. Ketika kita merenungi tentang hakikat hidup ini, untuk apa kita hidup di dunia? Kita pun sadar bahwa kita hidup di dunia, ya pasti ada tujuannya, itu untuk ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laut, menciptakan air, menciptakan tetumbuhan, bebatuan. Tentu semuanya itu tidak mungkin sia-sia. Akan tetapi karena ada sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dengan berbagai macam cara ia raih. Namun sebetulnya kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika seorang hamba telah mengetahui tentang hakikat tujuan kehidupan dia. Allah berfirman, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan di dunia ini sia-sia begitu saja? Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Tentunya ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Cobalah lihat angin yang berhembus. Ketika angin berhembus, Allah hembuskan karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Lihatlah ketika Allah menjadikan air tersebut bergelombang, berombak. Ketika air itu berombak, pastilah karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang Maha tahu tentang tujuan itu semuanya. Angin berhembus dengan perintah Allah. Ia berhembus bukan karena kesia-siaan. Akan tetapi ia berhembus karena ada suatu manfaat yang Allah kirimkan untuk manusia. Atau keburukan yang Allah inginkan kepada mereka. Demikian pula semua yang kita lihat di alam semesta ini. Semua itu adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala pencipta.

0: Salangit dan bumi. Maka ketika merenungi hal-hal perkara seperti ini, tentunya menjadi sebuah pemikiran untuk kepada kita semuanya. Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Apakah karena kesia-siaan? Maha suci Allah, tidak mungkin Allah berbuat sia-sia dalam penciptaannya. Maka ya akhi azani Allah, betapa indahnya ketika kita merenungi kehidupan, lalu perenungan itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Perenungan itu menghasilkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Perenungan itu menghasilkan menjadikan kita seorang hamba yang sejati, yang sadar akan tujuan kehidupannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Akhul Islam azami Allah wa iyyakum. Saya yakin semua manusia ingin mencari kebahagiaan. Semua manusia ingin mendapatkan dan meraih apa yang menjadikan hatinya bahagia. Tapi apakah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan itu sebatas dengan menikmati pemandangan yang indah, sebatas dengan ya kemudian ia pun berpuas-puas menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sebatas melihat sesuatu yang indah saja? Tentu tidak. Akan tetapi kita merenungkan betapa indahnya alam ini, menunjukkan bahwa betapa indahnya penciptanya. Bagaimana Allah menciptakan laut, air yang begitu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Merenungkan bahwasanya penciptanya pasti adalah Maha Kasih Sayang, Maha Berilmu. Semua perbuatannya tak ada yang sia-sia. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Batu yang ia bagaikan bisu tak berbicara apapun juga. Ternyata batu bertasbih memuji Allah. Bahkan batu itu ada yang belah, mengeluarkan mata air. Ternyata Allah mengatakan semua itu min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan saja merasa takut kepada Allah. Abdullah bin Abbas berkata, ya, tidaklah batu yang jatuh dari gunung, tidak pula batu yang terbelah, lalu kemudian keluar padanya mata air, kecuali semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi, ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, gunung yang begitu kokoh, demikian pula air yang bergelombang, mengingatkan akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga pada waktu itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menjadikan semua yang kita lihat menjadi sebuah malapetaka untuk kita. Air bisa berubah menjadi air bah, tsunami yang mengerikan, yang menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan. Gunung yang terlihat indah itu bisa menjadi azab buat kita, mengeluarkan lahar. Demikian pula awan yang panas untuk menghancurkan kehidupan manusia. Yang kita lihat terlihat indah tersebut bisa saja dengan perintah Allah menjadi sesuatu yang mengerikan untuk kehidupan manusia. Ternyata Allah telah cabut kenikmatan tersebut. Keindahan itu mungkin Allah telah cabut, kemudian Allah jadikan menjadi sesuatu yang mengerikan berupa adab. Itu yang kita khawatirkan ya akhwat Islam. Kita jangan sampai tertipu dengan keindahan alam saja, menikmati keindahan alam demi keindahan alam, tapi kemudian setelah itu kita lupa siapa yang menciptakannya. Sehingga kemudian kita pun lebih banyak lalai kepada Rabb pencipta alam semesta daripada mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, mengenal Allah melalui makhluknya, sifat-sifatnya yang tujuannya untuk melahirkan rasa takwa kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bebatuan-bebatuan yang diam ini bertasbih kepada Allah, apabila pepohonan-pepohonan yang bergoyang tertiup angin sepoi, ternyata mereka pun bertasbih kepada Allah. Apabila langit-langit dan semuanya ini ternyata semuanya bertasbih kepada Allah, tidakkah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bertasbih memuji Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya akhi, percumalah kita melihat pemandangan yang begitu indah kalau ternyata hal itu malah menjadikan kita lupa kepada kehidupan akhirat. Percumalah kita melihat lautan yang begitu indah dan pantai yang begitu indah apabila ternyata menjadikan kita atau tidak menjadikan kita ingat kepada penciptanya, lalu kemudian tertunduk dan takut kepadanya. Tentu ya akhi, kita berharap kepada Allah. Ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan hati kita tentang keindahannya, seharusnya itu menjadikan kita ingat kepada penciptanya yang maha indah. Bahwasanya perbuatan Allah itu indah, syariatnya indah, demikian pula ya takdirnya semua indah, tidak ada yang tidak indah ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang manusia zalim dan tidak mengetahui tentang keindahan syariat dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, jangan sampai keindahan alam yang kita saksikan itu menjadi malapetaka akibat daripada kekufuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengambil pelajaran. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa takut kepada Allah melihat kekuasaannya. Aku lupa lihada. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدايا FFM للذاكرين والذاكرات.

0: معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakir.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawal Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Di edisi lembar kerja hari ini, hari Selasa, kita berada di tanggal 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau bertepatan 6 Oktober 2026. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, masih dalam suasana berkabut ya di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tentunya kita mengucapkan qadarullah wa masyafa'al. Ya, mungkin banyak kita yang menggerutu dengan keadaan ini, suasana berkabut, asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni kita, kembali memberikan kita nikmat yang saat ini kita berdoa ya, karena nikmat udara segar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan kajian kita di sore hari ini, ya, kita akan bacakan dulu beberapa informasi kajian majelis ta'lim atau majelis ilmu yang insyaallah diadakan di Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, untuk informasi kajian di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai Pekanbaru, kajian malam hari ini ya, mohon maaf ya, untuk kajian yang pertama kita bacakan informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai Kota Pekanbaru. Kajian malam hari ini kajian bersama Ustaz Abu Rafiq Khailid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala, Selasa malam Rabu pekan yang pertama Ba'da Maghrib sampai yang selesai, dalam pembahasan lanjutan kitab Nur Taqwa Wadzulumatil Ma'asi, Cahaya Ketakwaan dan Kegelapan Maksiat, karya dari Syekh Wahab Al-Qahtani Rahimahullah Ta'ala. Kajian ini dibawakan oleh Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, pekan yang pertama di Masjid Raudatul Jannah Islam Center. Sedangkan untuk besok pagi, seperti biasa, kajian Ba'da Subuh. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat Ba'da Subuh bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang ketiga. Kajian pembahasan kitab pernikahan, Kitabun Nikah. Kita sudah selesai Kitabul Jihad, kitab yang ke-25. Sekarang akan masuk bab yang kedua dari Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang ketiga. Untuk besok insyaallah dibahas bab yang kedua, hadis-hadis tentang segala sesuatu yang diwajibkan Allah Ta'ala terhadap Rasulullah SAW dan yang diharamkan bagi umatnya untuk menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu dia bab yang kedua. Ya, ada beberapa hadis yang insyaAllah akan dibahas pada bab yang kedua ini oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang ketiga besok pagi Rabu Ba'da Subuh. Nah, itu dia dua buah informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, satu buah informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima, Majelis Ta'lim Ba'da Maghrib yang rutin, ya, informasi tadi di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, informasi untuk kajian besok pagi Ba'da Subuh. Sedangkan malam hari ini, Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala mengisi kajian di Masjid Umar bin Khattab Delima. Pembahasan kitab Al-Kabair Dosa-Dosa Besar karya dari Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Kajian ini dibawakan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah. Nanti malam Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Umar bin Khattab Delima yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah, kita lanjutkan informasi kajian dari Masjid Zaid bin Thabit. Nah, ini dia informasi kajian dari Masjid Zaid bin Thabit. Malam hari ini ada kajian rutin Selasa malam Rabu ba'da Maghrib, kajian tentang akidah bersama Ustaz Ade Agustian LC hafizahullah taala. Kajiannya tentang pentingnya akidah, pembahasan akidah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ade Agustian LC hafizahullah taala. Malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit ini beralamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian dari Masjid Zaid bin Thabit kita beralih ke dua buah masjid yang sama namanya, Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan Taman Karya Panam dan Masjid Al-Furqan Air Dingin atau Simpang 3 ya. Baik, dari Masjid Al-Furqan Panam ada kajian untuk malam hari ini. Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung Pekanbaru. Info kajian malam ini di Masjid Al-Furqan Taman Karya insyaallah bersama Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah. Untuk pembahasannya kitab Fikih Muamalah bab waris. Ya, bab tentang hukum-hukum waris yang berkaitan dengan waris dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah taala malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib bertempat di Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Perumahan Taman Mutiara 1, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia informasi dari Masjid Al-Furqan Panam. Kita beralih ke informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin atau di belakang kampus UIR Simpang 3. Kajian di Masjid Al-Furqan untuk malam hari ini bersama Ustaz Teguh Santoso LC hafizahullah taala. Untuk pembahasan kitabnya yaitu Kitab Tauhid jilid yang ketiga karya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Ya, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala yang saat ini menjabat sebagai mufti Saudi Arabia ya. Beliau menulis kitab jilid yang ketiga yaitu Kitab Tauhid. Malam ini dibawakan oleh Ustaz Teguh Santoso LC hafizahullah taala. Demikian informasi dari Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Baik, berikutnya informasi kajian dari kita kembali ke Panam di belakang Studio Radio Hidayah ada Masjid Abdurrahman bin Auf atau Masjid Abina. Ya, kajian malam ini di Masjid Abina, Masjid Abdurrahman bin Auf. Insyaallah kajian 10 kaidah pensucian jiwa. Kaidah yang ke-10 yaitu mengetahui hakikat jiwa. Bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala. Kajian rutin setiap Selasa malam Rabu ba'da Maghrib. Kajian di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina yang rutin dibawakan oleh Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala. Untuk itu malam hari ini beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Ashru Qawaid. Ya, Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaidah pensucian jiwa. Kitab ini karya dari guru kita Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah. Silakan hadiri malam ini kajiannya bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah ta'ala. Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Abina, Masjid Abdurrahman bin Auf yang berada di belakang Studio Radio Hidayah atau di belakang Sekolah Islam Al-Bayinah bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah ta'ala. Ya, Masjid Abina di Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Panam, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Ada kajian rutin malam hari ini dari Masjid Uthman bin Affan di Sukajadi ya, Masjid Uthman bin Affan yang beralamat di Jalan Raja Wali nomor 56. Kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah. Pembahasan kitab Kashfush Shubhat. Kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah yang membawakan kitab Kashfush Shubhat. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Uthman bin Affan yang beralamat di Jalan Raja Wali nomor 56 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, ada kajian Ba'da Maghrib malam ini di Musalla Al-Ijabah. Kajian bersama Abu Sahal Al-Ustaz Dilisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala di Musalla Al-Ijabah. Kajian rutin setiap Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, pembahasan kitab Al-Wajiz. Ya, kitab fikih Al-Wajiz bersama Abu Sahal Al-Ustaz Dilisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Musalla Al-Ijabah. Musalla Al-Ijabah berlama di Jalan Kawan Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Ya, dari Musalla Al-Ijabah kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di komplek atau pekarangan SDIT An-Najiyah. Di Masjid Ubay bin Ka'ab malam ini ada kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitabnya yaitu Syarah Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Kajian rutin bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Ubay bin Ka'ab dalam pembahasan Syarah Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Baik, demikian informasi kajian Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek Pekerjaan SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Arengka Atas, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah, itu saja informasi satu buah informasi yang terlewatkan, mohon maaf ya, kajian di Masjid Jami Al-Badar. Baik, kajian untuk malam ini ada kajian bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Fizahullah Ta'ala. Silakan jamaah yang rutin menghadiri kajian ini, silakan hadir malam ini Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar. Hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak dan perilaku ya rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Fizahullah Ta'ala. Ya, hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak dan perilaku yang rutin dibawakan oleh pimpinan pondok pesantren Ibnu Katsir Rumbai ya, yaitu Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Fizahullah Ta'ala. Silakan hadiri kajiannya. Malam ini insyaallah akan dilanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak dan perilaku. Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Baik, satu lagi informasi dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru untuk besok malam ya, Rabu malam Kamis. Ya, untuk malam ini bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Fizahullah. Sedangkan untuk besok malam, Rabu malam Kamis, kajiannya bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala, pembahasannya kitab Al-Usulus Sittah, 6 Landasan Penting karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah. Ya, Al-Usulus Tsalatsah juga karya beliau, dan ini juga karya beliau ya, kitab Al-Usulus Sittah, 6 Landasan Penting karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala, dibawakan oleh Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah. Besok malam Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, semuanya sudah kita bacakan. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Kita tutup info kajian dengan satu buah info daurah umum. Insyaallah Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah yang rutin kita dengarkan melalui Roja TV dan Radio Roja. Beliau juga penulis buku-buku Islam. Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah yang juga sering kita dengarkan kajiannya dari Radio Hidayah FM. insyaallah akan berkunjung ke Masjid Umar bin Khattab V. Nah, beliau akan membahas kitab ya karya beliau sendiri, yaitu yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku. Ya, kitab yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku. Nah, daurah ini akan diadakan insyaallah pada Taib. Oke, untuk tanggal dan harinya menyusul ya. Untuk tanggal dan harinya menyusul insyaallah nanti kita akan bacakan apabila sudah mendapatkan dari Masjid Umar bin Khattab V. Oke, baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, itu saja info yang masuk ke meja siar kami. Baik, ya ini sudah kita dapatkan ya, ya untuk kajian ini bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Sudah menulis buku tentang wali-wali Allah ya, proses wali-wali syaitan, kemudian juga terkait dengan ulama Nusantara, dan beliau juga adalah sejarawan ya. Beliau membawakan kitab yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku, karya beliau sendiri, pada hari Ahad tanggal 18 Oktober 2026 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Ya, Ahad 18 Oktober 2026 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang berlaman di Jalan D5, Gang D5 12, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia satu buah informasi daurah umum yang menutup informasi di sore hari ini. Baik, kita akan lanjutkan. Seperti yang Anda sampaikan tadi, ini dia kajian serial kita, Samudra Fikih Pengajaran Hati. Ya, Samudra Fikih Pengajaran Hati. Kajian serial Abu Aizi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala, yang kita ambil rekamannya dari kajian serial Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fikih Pengajaran Hati. Ini dia kajian berikutnya, Samudra Fikih Pengajaran Hati. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wal durusil ilmiyah was siyaril 'azimah. Tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها

0: Saluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kullu dalalatin finnar. Ayol ikhwah kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, talabatul ilmi, para satidah, aslahani Allah wa iyyakum ila dinil khalis. Alhamdulillah, Allah kembali mudahkan kita di majelis yang mubarakah ini untuk kita kembali terus-menerus berusaha, di satu sisi diberi kesempatan oleh Allah dengan paling baiknya kesempatan, yang kesempatan ini harus terus-menerus menguatkan kita tentang kehidupan kita di dunia ini, yang akhirnya kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kehidupan yang sebenarnya di dalam hidup kita, yaitu memiliki sifat yang sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun, agar kita punya kehidupan yang terang benderang. Untuk apa kita hidup? Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Allah, janganlah engkau hinakan saya, janganlah engkau rendahkan, engkau hinakan saya, yauma yub'atsun, pada hari manusia dibangkitkan. Inilah kehidupan yang terus menerus kita harus meraih kekuatan di dalam diri-diri kita. Kesempatan-kesempatan kita tidak ada lain adalah hanya terus-menerus untuk menjadi hamba-hamba yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Awkama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah dirimu di dunia ini ka'annaka gharibun, sebagaimana perumpamaan kau adalah orang yang menjadi orang yang gharib, menjadi orang yang bukan hidup di negeri kita. Jadikanlah dunia bukan negeri tempat kehidupan kita, tempat mukim kita, tempat kita menjadi orang-orang mukim yang menenangkan diri, yang meraih keutuhan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan yang sesungguhnya sebagai orang mukim. Itu sama seperti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita terus menerus, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru fi dzikri hadhi min ladzat." Perbanyaklah. Memperbanyak ini tidak ada lain adalah untuk benar-benar sepanjang kehidupan kita hanya itu sebenarnya. Itu siapa yang kepalanya nunduk terus, kenapa? Siapa itu yang nulis apa ngantuk? Puncak dari kehidupan yang terus-menerus dimiliki para nabi, dimiliki orang-orang yang sesungguhnya mereka meraih hati yang salim, adalah manakala terus-menerus mereka berada di dalam kehidupan, tahu benar menempatkan hidup di dunia ini, tahu benar bagaimana dia menjalani kehidupan di dunia ini. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ka'annaka gharib. Yang Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Sementara di sisi yang lain, hari-hari kita adalah hari-hari yang nyata. Nyata hidup di dunia dengan semua kaidah-kaidah dunia. Ya makan, minum, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi istri, menjadi suami. Ya. Normal. Seperti kata Allah Azza wa Jalla berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lain, yamsuna fil aswaq. Mereka para rasul, para nabi itu normal pergi ke pasar. Jalan ke pasar untuk kebutuhan-kebutuhan dunia mereka. Inilah ayol ikhwah. Sehingga kenapa Allah mengkaitkan kehidupan, kesempatan beriman ini dengan banyak bukti-bukti perjalanan kita yang untuk meraihkan itu. Bukti-bukti diantaranya Allah mengaitkan tentang iman kita, wahajaru wajahadu. Bukti kita harus menjadi orang yang bisa berhijrah. Bukti sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Untuk bisa hidup, berjuang. Bisa hidup menjadi orang yang punya siar kehidupan, orang yang berjuang di jalan Allah. Menjadi orang yang wahajaru, berhijrah. Dan ini semua adalah satu dengan yang lain, amanah-amanah hidup kita ini. Baru akan bisa sebenarnya punya karya-karya yang sebagaimana pada tanasuh yang lalu kita sebutkan, yang kita contohkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karya apa yang dimiliki Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Hah? Masih ingat? Hah? Alladhi apa? Hah? Waktu nasihat pertemuan santri kemarin. Alladhi waffa. Bukan cuma alladhi waffa. Apa? Hah? Apa? Selain alladhi waffa. Apa? Gak ada yang ingat. Hah? Apa? Loh. Apa yang diraih oleh Ibrahim alaihissalam? Hah? Fa atammahunna. Bukan cuma Ibrahim menjadi orang yang sukses, punya karya sebagai orang yang berhijrah, berjuang untuk apa? Untuk hidup akhiratnya. Untuk meraih, tidak menjadi orang yang hidupnya dihinakan oleh Allah. Untuk meraih orang yang hidupnya mendapatkan qalbun salim. Ya. Itu yang menjadikan Ibrahim alaihissalam. Dan itulah sebenarnya tidak intinya hidup kita, hidup kalian, hidup kita semua ini. Hanya itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai orang yang cerdas, ya hanya itu. Sebagaimana apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Alladhi waffa fa atammahunna. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam hidup ini siapa? Siapa orang yang cerdas di dalam hidup ini? Dan inilah hari-hari kegagalan yang sesungguhnya menjadi orang cerdas terus-menerus berjatuhan. Dan kita bisa menilai. Seberapa kita wafa sebagai santri, sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai talibul ilmi, sebagai muallim, sebagai pembawa ilmu. Seberapa kita wafa. Kemudian tidak cuma wafa. Apakah pernah kita fa'atammahunna, berusaha untuk menjadi orang yang menepati dan menyempurnakannya? Apa yang disempurnakan? Ya tadi, menjadi ka'annaka gharib. Apa yang harus disempurnakan, yang harus ditepati? Aw'abirus sabil, atau orang yang menempuh perjalanan. Apa yang harus ditepati ketika kita ini hidup di negeri orang lain? Apa yang harus kita sempurnakan? Apa yang harus kita penuhi ketika kita ini sedang bepergian melewati kampung-kampung orang, melewati negeri-negeri orang. Ada enggak sesuatu yang sama kita, kehidupan kita dengan negeri orang lain dan kampung-kampung orang? Dan ada enggak sesuatu yang berbeda? Nah, kalau kalian hidup di negeri orang, kalau kalian hidup bepergian melewati kampung-kampung orang, apa kehidupan yang sama antara kita dengan penduduk negeri orang atau penduduk kota-kota, kampung-kampung yang kita lewati saat kita bepergian? Apa yang sama? Ada enggak sisi kehidupan yang sama? Hah? Apa yang sama? Apa? Apa yang sama? Lu enggak tahu. Hah? Belum pernah ada yang bepergian, musafir. Belum pernah. Kalian kalau pulang libur Ramadan kan musafir kan? Kalian lewati kampung ini, kota ini. Terus ada enggak kehidupan kalian sedang di kereta api misalnya? Ada enggak kehidupan kita saat itu yang sama dengan kampung-kampung orang yang kita lewati? Apa? Ada enggak? Apa yang sama? Makan, apa lagi? Minum, apa lagi? Hah? Apa? Tidur, buang air, ya kan? Ada yang beda enggak yang tadinya sama itu? Hah? Ada yang beda enggak? Hah? Kalian ketika makan di kereta api dengan kampung yang orang-orang itu sedang makan di rumahnya, sama-sama makan, tapi ada yang beda enggak? Apa bedanya? Hah? Apa? Ada apa lagi? Hah? Gimana? Enggak ada yang tahu bedanya. Kalian ketika naik kereta api, kalian makannya di mana? Di kereta, ya di kereta di mana? Di kursi. Berapa lama kalian bisa menikmati kursi itu untuk makan? Hah? Apa? Berapa? 2 hari duduk di kursi itu? Berapa? Hah? Berapa? Beberapa jam. Setelah itu kalian tinggalkan kursi itu enggak? Tinggalkan. Kalian ingat-ingat itu kursi? Enggak. Terus orang-orang yang di kampung yang kalian lewati, di mana dia makan? Di rumahnya. Di mejanya, ya kan? Di rumahnya, dan dia di situ terus. Atau dia pergi? Di situ terus. Pakai piring yang bagus. Kalian pakai kardus. Iya kan? Beli paling nasi dibungkus. Apakah kalian bermasalah ketika beli nasi dibungkus? Kalian, aduh kok cuma bungkus kertas ya? Harusnya saya ini pakai piring dari keramik yang harganya 50.000. Beda enggak caranya kalian makan? Beda. Mungkin di rumah itu ketika makan pakai sayur, pakai ini, pakai ini. Kalian di kereta makannya apa? Ya udah nasi bungkus apa yang ada. Sama-sama makan enggak kalian dengan tempat-tempat yang kalian lewati? Apa bedanya? Itu bukan menjadi tujuan kalian. Itu bukan menjadi perhatian kalian. Bahkan makan sedikit pun ya sudah. Kan begitu? Itulah hidup yang beneran
1: orang di dunia ini.
0: Ya. Apakah kalian ketika naik kereta, saat pas kalian lagi lewat, ada orang duduk di warung makan enak, kemudian kalian teringat, kalian ingin turun, udah tak turun dulu, mau hidup di sana, makan di sana. Kalian ingat gak di rumah orang tua antum hari ini lagi makan apa? Kalian di sini makan gak? Makan. Ingat-ingat pikiran kalian ke, orang tua aku lagi makan apa ini? Ingat gak? Ingat. Berarti sama seperti penumpang kereta api lagi makan pagi gini pengen turun. Turun aku mau makan yang enak kayak orang di sana. Kira-kira turun dari kereta api nekat jadi orang selamat atau orang berantakan di sana? Berantakan. Dan itu perjuangan yang sesungguhnya dalam hidup. Kalau hati kita tidak hijrah, kalau kita tidak bermujahadah, ya turun dari kereta, pindah aku di kampungnya orang ajalah makan sementara. Orang kalau lagi hidup di negerinya orang, tinggal beberapa hari di sana, makan, minum, tidur gak? Makan, minum, tidur gak? Tidur, mandi, dan sebagainya. Terus, beda gak dengan orang-orang di negeri orang itu ketika makan, minum, tidur? Beda gak? Beda. Ya. Sekalipun kalian nginep di penginapan, mungkin penginapannya bagus, ada kamar mandinya, ada tempat tidurnya. Yang pakai tempat tidur di penginapan itu kamu sendiri tuh ada orang lain. Ada orang lain. Kamu paling cuma dikasih kesempatan tidur di situ berapa hari, ya kan? Kalian ingat hari-hari sebelumnya ini di sini, mungkin ada Pak Gendut, ada apa yang tidur di kamar itu, ganti-ganti orang. Kloset, walaupun kalian nginep di penginapan bagus, masuk kloset situ, itu yang make sudah ribuan orang. Apakah kalian ketika enggak mau udah dipakai ribuan orang? Ya udah, enggak ingat-ingat, aja paling aku juga pergi. Ayo lihat.

Pengen tidur udah seadanya, di kursi sambil ngantuk udah enggak apa-apa. Kan begitu. Ya. Pengen tidur banyak boleh. Ya. Boleh. Ya. Kamu berangkat mau ke madrasah, rumahmu di Jakarta. Terus naik kereta api, jurusannya dapat tiket yang keretanya lewat Semarang sampai Surabaya. Kan gitu. Mau tidur banyak? Boleh kalau mau tidur banyak. Apa yang terjadi kalau tidur banyak? Kebablasan. Ya. Bangun-bangun, loh saya sudah di Bojonegoro. Di negara orang. Sasar lagi. Ya. Kereta api kamu memilih tidur sebentar apa tidur banyak? Tidur sebentar. Kamu milih tidur di kereta api, bawa tiker, digelar di kereta api, di pinggiran itu, atau kamu milih udahlah tidur di kursi aja biar cepat bangun. Milih mana? Milih di kursi udah gak apa-apa, biar cepat bangun. Itu loh, sebenarnya kita ingin menjadi orang yang menang itu, sukses. Bisa gak hidup seperti ini? Kalau kita gak bisa hidup seperti ini, dan ini bukan cuma sehari, dua hari. Sepanjang hidup kita di dunia, diberi kesempatan musafir tinggal di negeri orang ini, dan musafir lewat negeri ini, mungkin kita ada yang diberi kesempatan 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 15 tahun. Ya. Dan perjuangan kita, hijrah kita itu ya supaya hidup seperti ini. Dan yang harus kita ingat, sekarang kita kembali melihat Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa siar kehidupan Ibrahim? Di hari-harinya untuk wafa fa'atammahunna. Apa? Siar kehidupan Ibrahim alaihissalam. Apa? Lupa ayatnya. Hah? Apa? Siar kehidupan Ibrahim alaihissalam hari-harinya di dunia ngapain? Tadi loh. Untuk menjadi orang sukses, cerdas. Apa yang dikerjakan hari-harinya? Apa? Apa tadi? Loh, lupa lagi. Hah? Eh, dia tak faul. Apa yang dikerjakan Ibrahim? Apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi tentang orang cerdas? Apa? Dana nafsahu terus? Itu sekali atau terus menerus sampai habis musafirnya? Itu bukan cuma sekali. Ya. Sekarang kalau kalian itu terus menerus dana nafsahu, apa itu dana nafsahu? Hah? Apa tadi dana nafsahu? Hah? Apa dana nafsahu? Merendahkan nafsu. Nafsu tentang apa? Tadi apa? Nafsu tentang kehidupan dunia. Makan, minum, dan seterusnya. Sebagaimana tadi kalian di kereta, di kampung orang. Dana nafsahu enggak? Hah? Dana nafsahu. Sementara di sisi yang lain, kalian lihat di kampung orang, kalian lihat di

Daerah-daerah yang kalian lewati yang tadi, mereka keumumannya dana nafsahu apa enggak? Enggak, makan enak, makan banyak, tidur nyenyak, kan begitu? Ya. Hidup senang, makan enak, banyak, tidur nyenyak. Itu yang didapati orang-orang di negeri orang. Sekarang di satu sisi kalian makan minum, mereka juga makan minum. Ya kan? Tapi kalian bertemu. Ini kehidupan seperti ini akan menjadi apa namanya? Kalian harus makan sedikit sementara orang lain makan banyak. Kalian harus tidur. Ya, tidur sedikit sementara orang lain tidur banyak. Kalian makan seadanya, orang lain makan enak-enak. Di saat kalian seperti itu namanya apa coba? Apa namanya? Hah? Siapa yang tahu? Loh. Apa? Apa? Apa? Ujian. Ujian. Ya. Makanya siarnya Ibrahim itu hidupnya itu apa? Ayat yang kita bacakan pada waktu pertemuan santri kemarin. Wa idibtala Ibrahima rabbuh. Apa siarnya Ibrahim? Diuji. Terus menerus. Inilah hidupnya orang-orang cerdas. Gak pernah berhenti dari ujian. Perbandingannya kita ini adalah orang musafir dengan orang-orang yang kita lewati. Perbandingannya kita ini adalah seperti orang yang hidup di negeri orang lain. Pernah berhenti ujian gak hidup di negeri orang lain? Gak pernah. Kita menjadi orang musafir di dunia ini pernah gak kita berhenti ujian? Enggak. Bersama dengan itu, kita harus punya wafa atammahunna. Apa kata Rasulullah yang semakna dengan wafa dan atammahunna? Apa? Apa tadi? Setelah dana nafsahu apa tadi? Wa amila lima ba'dal maut. Yang kita kerja dengan yang dikerja kampung-kampung yang kita lewati, sama apa beda? Sama beda kerjaan kita? Ketika kita musafir, kerjaan kita dengan kerjaan orang kampung-kampung yang kita lewati, sama apa beda? Beda. Kalau mereka bagaimana rumahnya dibagusin, bagaimana kampungnya ditata. Kalau orang musafir, mikirin itu. Kalau orang merantau di negeri orang lain, apakah dia mikirin itu? Apa yang dia pikirin? Hah? Yang dia persiapkan apa? Kalau orang di negeri orang lain, yang dia persiapkan apa? Ya kampungnya. Dia bangun, dia ini. Yang kita lewati, terus kita. Apa yang kita persiapkan? Seandainya kita ini punya kekayaan, sementara kita musafir, sementara kita hidup di negeri orang lain, kekayaan kita pakai apa? Hah? Kita pakai apa? Loh, gak tahu. Hah? Kita pakai apa? Seandainya kita punya kesempatan, kita punya waktu, kita pakai apa? Hah? Kita pakai? Loh, gak tahu. Yaudah, kalian beli. Sama-sama kalian belanja, beli. Yang kalian makan di jalan dengan yang kalian ingin bawa pulang ke sana lebih banyak mana? Hah? Yang bawa pulang. Ya. Yang kalian persiapkan adalah saya bisa apa ini supaya nanti pulang dapat yang lebih baik dari ini. Itu yang disebut wa amila lima ba'dal maut. Setiap kali itu terus-menerus hadir di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang gagal wafa. Fa'atammahunna.
Dan setiap kali kita gagal dari wafa wa atamahunna, ya pasti persoalannya kita tidak menempatkan hidup kita ini seperti itu. Ya. Ayol ikhwah, talabatul ilmi, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Salah satu suksesnya orang hidup yang seperti ini, kemudian meraih al-imamah, menjadi orang sukses yang menepati dan Allah sempurnakan. Apa kemarin syaratnya? Apa syaratnya? Nah, lupa lagi. Apa syaratnya? Hah? Loh, lupa. Coba yang ingat. Apa syaratnya untuk menjadi orang yang akhirnya ditinggikan oleh Allah, menjadi orang yang paling bisa menegakkan agama Allah, menjadi pemimpin di dalam agama Allah? Apa syaratnya? Ya? Lupa? Loh, baru saja kemarin dijelasin. Apa syaratnya? Lupa lagi. Jadi hilang gimana? Apa syaratnya? Wala haula wala quwata illa billah. Apa? Hah? Ujian akan terus-menerus dijalaninya dan bisa wafa dan bisa fa'atammahunna. Apa syaratnya? Dan akhirnya meraih al-imamatu fid-din. Apa syaratnya? Apa? Apa? Syaratnya apa? Apa? Sabar. Selain sabar, apa? Yakin. Ya. Ini syaratnya. Makanya perjalanan itu harus dikuatkan agar bisa meraih al-yakin. Agar bisa meraih sabar. Dua-duanya yang terus-menerus menjadi kekuatan wafa. Dua-duanya ini yang terus-menerus menjadi kekuatan fa'atammahunna. Dua-duanya ini terus-menerus yang menjadi kekuatan dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sehingga kita tidak terfitnah dengan karya-karyanya kampung orang. Kita tidak terfitnah ingin beramal seperti kampungnya orang. Kita tidak akan terfitnah ingin menikmati seperti negeri orang. Ya. Begitu lemah yakin kita, lemah kesabaran kita, ya sudah, berhenti. Pasti ingin kayak orang yang ada di sana. Ya, akan tertarik, akan ikut, akan mau seperti yang dimiliki orang-orang yang ada di kampung orang. Dan itulah Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Perkataan Rabbmu, perkataan Allah Azza wa Jalla tentang petunjuknya untuk meraih yakin dan untuk meraih apa tadi? Apa? Sabar. Apa kata Allah? Tamat. Apa artinya tamat? Sempurna. Ya. Berarti kalau kita ingin meraih yakin dan meraih sabar, pakai apa? Pakai apa? Lupa lagi. Hah? Untuk kita bisa meraih yakin, untuk kita bisa meraih sabar, sehingga kehidupan kita dengan kehidupan kampung orang itu tetap, kita tidak akan terfitnah ke sana. Apa tadi syaratnya, modalnya?
punya yakin, punya sabar. Sementara kita tahu berita-berita yang ada di kampung orang sampai di telinga kita enggak? Makanan mereka, beritanya sampai enggak di telinga kita? Sampai. Tidurnya mereka sampai enggak di telinga kita? Sampai. Senang-senangnya mereka sampai enggak di telinga kita? Sampai. Bahkan kita nonton. Enaknya dia makan. Nyenyaknya dia tidur. Kita nonton. Ya. Dan ini terus-menerus mengganggu pikiran, mengganggu kebiasaan kita. Lama-lama, iya ya ngapain saya musafir begini? Mendingan saya turun di situ, mengganggu. Ya kan? Wah, ngapain saya harus makan cuma pakai bungkus kertas? Enakan dia makan pakai piring, di meja, ditunggui, lauknya banyak. Berita-berita itu terus datang ke kita. Silahkan kalian pergi ke Pasar Meteseh misalnya. Dapat berita itu enggak? Oh iya, ada soto, ada bakso, ada, waduh. Sementara di pondok makannya, wah, nasi toge. Ganggu pikiranmu enggak? Ganggu enggak? Ganggu. Ya. Kebiasaannya di sini pakai lama-lama. Kalau kita begitu-begitu terus gimana? Mengganggu. Ya. Ini terus kita hadapi. Kekuatan kita apa? Ya tadi. Apa yang menjadikan kekuatan kalian? Dulu waktu saya masih mondok. Masih kecil, ya seperti kalian, umur saya juga baru lulus SD. Karena saya mondok, tidak dibiayai orang tua. Bukan orang tua gak mau biayai, memang orang tua gak punya. Sehingga seringkali pikiran ini terganggu. Apalagi kalau teman-teman saya ditengok orang tuanya. Ya, izin kunjungan. Kan begitu kan? Izin kunjungan, beli kebutuhan sak meteseh sama bapak, sama ibu. Nah, izin kunjungan, kunjungannya dari pagi sampai sore. Jadwal pertama musyawarah sama bapak, ibu. Jadwal kedua kipas-kipas. Jadwal ketiga pergi beli kebutuhan ke meteseh. Dapat. Pulang, bawa makanan banyak. Saya gak pernah dikunjungin orang tua saya. Boro-boro dikunjungin orang tua. Ya. Kalau saya pulang dari pondok, naik sepeda ontel. Tahu sepeda ontel? Ya, sepeda. Yang sepeda itu, apa itu namanya? Sepeda minimalis. Tahu minimalis? Hah? Kalau sepeda itu kan umumnya, ada kerangkanya, ada rantainya, ada gearnya, ada pedalnya, ada sedelnya, ada apa selebornya, atau selebor apa itu? Spakbornya, terus ada lampunya, kan gitu kan? Ada remnya, ya kan gitu? Sepeda saya cuma kerangka sama ban, sama setang. Udah itu, tak. Sama pedal, udah gitu. Udah terus kalau ngerem pakai apa? Sendal jepit. Itu bukan sendal sendiri. Cari-cari dulu sendal di jalan yang dibuang orang. Habis itu dipasang di tengah garpunya sepeda. Tahu? Nah, itu dipakai ngerem, pancat begini. Brot. Kayak ngerem. Nyepeda dari Jepara sampai Semarang. Usia saya masih lulus SD. Gimana kalau kamu nyepeda begini? Hah? Gimana? Apa yang terjadi? Tarka paro ya takar paru takar puron. Apa itu? Terkapar. Saya kalau dulu nyepeda itu, ya Allah kapan sampai? Hanya gitu aja. Dikirnya itu begitu. Ya,
Kapan sampai? Pulang sampai di rumah, ibu saya mondok kok pulang-pulang. Jadi saya pulang kapan sampai? Sampai di rumah ibu saya mondok kok pulang-pulang. Wis rasa mondok wae. Enggak usah mondok kalau sering pulang. Coba. Derita di sana, derita di sini. Kan gitu. Iya kan? Kalau nonton teman-teman saya didatangi orang tuanya. Ya saya manusia biasa, normal, terganggu di sini. Wah, enak ya. Ya Allah, saya kok mondok kok kayak gini. Apa cara menguatkan hatinya? Saya ambil Al-Qur'an. Kemudian saya bawa pergi ke belakang pondok di sawah. Karena dulu pondok saya belakangnya sawah. Ya. Pergi ke sawah, pergi ke galengan. Tahu galengan? Pematang. Tahu pematang? Orang ngerti ya sekarang mungkin orang ngerti. Pergi ke sawah, pergi ke pematang. Di celah-celah pohon padi. Nah, itu kan ada tanah yang sedikit lewatan. Sudah duduk di situ baca Al-Quran. Sampai menangis. Sampai capek. Sambil ngomong kepada Allah. Setelah itu capek. Biasanya mau maghrib. Baru saya tutup hati, baru bisa lapang. Balik ke pondok. Hanya itu kekuatannya. Gak punya kekuatan yang lain kecuali membangun bi ayatillahi yuqinun. Hanya punya kekuatan ini, gak punya kekuatan apa. Kalian mau pakai apa? Dibantu teman kalian sebentar paling. Itu kekuatannya. Wa kanu bi ayatillahi yuqinun. Bagaimana punya al-yakin? Ya, punya kekuatan yakin yang terus-menerus di sini. Sehingga tidak terfitnah, tidak terganggu. Terus membiasakan dengan kesabaran. Toh, saya makan begini, dia makan begitu. Sama aja itu. Dia makan dibawain orang tuanya satu almari penuh. Kita makan cuma sebentar, sedikit. Ya, tidur juga sama, sama-sama manusia. Kalau ya keluarnya bukan emas dan perak. Ya kan begitu. Sama. Kalau saya sakit, ya dia juga sakit. Dan akhirnya terbiasa seperti itu. Ya gak apa-apa kok. Buktinya saya hidup. Dan saya juga baik, alhamdulillah. Tidak hanya dia saja yang hidup paling enak. Enggak. Walaupun dia makan banyak, makan enak, duit juga banyak, orang tua datang, hidupnya juga sama aja. Akhirnya kekuatan sabar, ya. Sabar. Itu karena apa? Karena punya kehidupan yakin kepada Allah. Saya pernah dari kalau beli beras itu dulu, kalau kamu beli beras enak kayak ndoro. Nah, santri berasnya dibawain di situ loh. Berkarung-karung. Ya. Kayak juragan. Saya dulu kalau mau beli beras dari tempat saya tinggal namanya Surodadi ke Bugel itu naik pit apa tadi? Naik sepeda. Lewatnya pematang sawah. Kalau sudah musim seperti ini tambah derita. Kenapa coba? Enggak ada aspal. Tanahnya berbatu, berlumpur. Baru sebentar sepedanya bannya menjadi gede. Loh, iya. Loh, kalian tuh gak ngerasain. Jadi ban itu pertama di ondel itu masih ringan. Baru 5 menit sudah berat. Sudah gak bisa di ondel lagi. Apa yang terjadi? Cari kayu. Bannya itu dikecilin lagi. Kecilin. Tanahnya, lumpurnya diambil. Ontel lagi. Itu. Pas lagi
bawa beras berapa waktu itu? 8 kilo apa 10 kilo itu kalau gak salah 8 kilo itu untuk sebulan lebih. Kalian makan gunung merpati. Lagi ngontel sepeda seperti ini di pinggir sungai irigasi lewatnya memang begitu, wong jalannya juga begitu. Sepeda saya kepleset masuk ke selokan, sak orangnya, sak sepedanya, sak berasnya, sak kayu yang saya bawa, brek. Apa itu kekuatannya? Dihibur pakai apa? Ya kembali menghadirkan yakin. Ingat, ya Allah, saya ini mondok, saya ini thalabul ilmi. Teman saya mondok, tapi enggak seperti saya. Saya yakin pasti engkau punya rencana. Engkau punya maksud yang saya tidak tahu. Hanya ngomong seperti itu saja, hati itu sudah bisa tenang. Udah bangun, angkat lagi sepedanya. Ini contoh. Ya. Itu dulu ujian saya. Kalau sekarang ujian kalian, Indomaret, Alfamart, apalagi Intan Permai, apalagi mall, apalagi Pasar Meteseh, Pasar Sendang Mulyo, apalagi hiburan, TV-TV kecil, ya. TV kecil. Mana TV kecilnya? Ya itu begini. Iya kan? Betul kan? Itu ujian kalian sekarang. Mungkin kalian makan gak mikir beratnya, tapi kalian punya ujian di sini. Kalian punya ujian Pasar Meteseh, Indomaret, Alfamart, mall. Makanya kalau hatinya tidak punya yakin sabar, ya tahu-tahu pindah di mall, foto sukses, halo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Ya. La ilaha illallah. Saya lihat di grup ada foto santri lagi gini. Ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ditembak apa digigit semut? Innalillahi. Itu kenapa? Ininya lemah. Kenapa? Ya karena gak punya kesibukan dengan yang menjadikan yakin, yang menjadikan dia sabar, gak ada. Ya kalau di sini tidak punya kesibukan dengan perjalanan yang menjadikan ayat itu yakin, ya gak kuat. Gak akan bisa. Ya. Sama. Belum lagi ketika menunaikan amanah ilmu. Ketika Ibrahim alaihissalam punya perjalanan bagaimana mendapatkan ilmunya Allah. Sama ketika Ibrahim alaihissalam dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ketika membawa amanah ilmunya Allah. Ketika berdakwah, ketika didik manusia, ketika ngajar, ketika memberi contoh, ketika hidup dengan anaknya, istrinya, Ibrahim alaihissalam bisa senang-senang banyak? Enggak. Ya. Enggak. Ya. Ibrahim alaihissalam bisa tidur banyak? Enggak. Ya. Lihat ketika ibtala, Allah menguji Ibrahim alaihissalam. Diuji, kita sudah sebutin, dari kecil sampai usia tua beliau, keluarganya diuji gak bisa-bisa. Ya kan? Gak habis. Ya. Saya punya anak, nikah, tapi saya gak datang. Ada orang tanya kepada saya, Ustaz tega, kenapa nikah anaknya gak datang? Saya jawab apa?
Ibrahim itu waktu Ismail nikah juga enggak ada. Betul enggak? Ada. Waktu Nabi Ismail nikah, Ibrahim ada enggak? Ora ono. Kok ya repot banget itu. Nah kalau itu anak saya wedok, lah tak tungguin wong harus jadi wali. Lanang, calanang, cengeng. Ora ditungguin bawane ora apa-apa, sing penting didongake. Nah santri nikah harus dikipasi harus ya, baper banget. Yang nikah tinggal angkah tuka, jawas tuka, halan terus sudah berjuang di jalan Allah. Gitu. Bulan madu aja 5 tahun. Nuh 5 tahun bulan madu. Pindah dari rumah cangkrik ke rumah kalau jengking. Saya jawab begitu. Loh Ibrahim itu waktu Ismail nikah itu gak ada. Malah ketika datang ketemu Ismail, lah bojone kon megat. Ya kan gitu kan. Ketika Ibrahim melihat Ismail istrinya kok nyeleneh. Loh ini istri generasi akhirat kok kayak gini. Ibrahim ngasih tahu agar itu dipisah. Ini loh, dulu ketika berjalan membawa ilmu itu seperti itu. Ketika ngajar, didik, berdakwah, hidup untuk memperbaiki manusia, ya seperti itu. Makanya karya Ibrahim itu atamma hunna. Sudah enak-enak di Syam, disuruh pergi lagi ke Mekah. Naik bis Transmart. Yo. Apa? Sepur anggrek, pesawat, Lion. Jalan kaki dari Syam, Yordan, Palestine, kemana? Ke Mekah. Gak ada orang, disuruh apa? Suruh kerja. Bikin apa? Bangun Ka'bah. Berapa kesenangan Ibrahim di dunia? Berapa kesenangannya? Kenapa? Karena mereka yakin dan mereka kekuatan sabarnya ada. Begitu naruh anak baru lahir, disuruh oleh Allah. Diuji tidak pernah berhenti. Bawa itu anakmu, istrimu. Kemana? Sana, ke Bakkah, ke Makkah. Letakkan di sana. Apa? Apakah tiba-tiba waktu itu Ismail yang masih bayi, terus, oh iya, aku manusia kuat, gak usah minum. Begitu? Ismail masih butuh minum gak? Masih. Taruh. Ibrahim, oh iya dia Superman kok, gak usah tak tinggali apa-apa. Ya, gitu. Enggak. Ditinggali. Makanan satu kantong. Minuman. Ya memang adanya itu. Istri beliau, Ummu Ismail, bilang apa? Ibrahim mau kemana? Kamu tinggalin kita di sini. Ini kan mulai ada gangguan kan ini. Oh ini piye, ini piye, ini piye, ini piye. Kan gitu. Ini gimana ini kita kok kayak gini, ini aneh. Tanya, Ibrahim mau kemana? Ya Ibrahim, ya memang ini gak normal. Memang kampungnya orang. Ya diem aja, mau jawab pakai apa? Sudah tahu. Karena hidup mereka ini di atas ayat yakin dan perjalanan mereka di alam hidayah memang seperti itu. Ibrahim tidak menjawab pun istrinya juga menjawab. Allahu amuruka. Apakah Allah yang menyuruh engkau wahai Ibrahim? Coba ini ngomong tentang apa ini? Ngomong tentang negeri itu atau negeri lain? Negeri lain. Apakah Allah yang udah bubar ya. Makanya Allah berfirman untuk membangun yakin itu, tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Membangun sabar dan yakin itu Allah sempurnakan. Makanya kalau kita sudah jauh
dari kehidupan dengan ayat-ayat yang sebenarnya ini menjadikan yakin, menjadikan kita mendidik diri untuk sabar, ya kita gak akan sanggup menjalani.

0: ngejalanin kehidupan seperti ini. Takkan sanggup. Makanya Allah berfirman, Allah perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawat. Ya. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Demikianlah kami tunjukkan pada Ibrahim apa? Malakutas samawat, kerajaan yang ada di langit, kekuatan ilmu diajarkan Allah kepada Ibrahim. Untuk akhirnya apa? Dunia kecil. Kesenangan hidup sepele. Nikmat-nikmat hidup rendah. Ibrahim punya ketinggian. Ini ayat al-ikhwah. Dan Allah sempurnakan warisan Ibrahim alaihissalam ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sempurnakan. Tidak ada, kata para ulama, tahta aidami samawati wal ard, belum pernah ada di bawah kolong langit dan bumi ini satu kitab pun yang paling bisa membawa al-yakin dan paling bisa menjadi as-sabr selain Al-Qur'an. Belum pernah ada. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meraih yakin melebihi Nabi Ibrahim enggak? Hah? Melebihi, meraih sabar melebihi Nabi Ibrahim enggak? Melebihi. Dan dengan itu kekuatan orang-orang yang punya perjalanan hidayah seperti itu. Kebahagiaannya hanyalah itu. Kalau toh suatu ketika dirasakan ini dia tidak lebih itu, ibtala, ujiannya Allah Azza wa Jalla. Karena itulah wasilah yang terus-menerus diajarkan oleh Nabi untuk itu apa? Talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Hanya orang yang talabul ilmi, pembawa ilmu, yang paling punya kekuatan untuk ini. Tapi kalau talabul ilmi, pembawa ilmu, gagal, ya na'udzubillah, sudah. Hari ini kegagalan itu terus-menerus menjadi musibah kehidupan orang-orang terhadap ilmu. Kenapa? Karena terfitnah dengan itu terus. Sebagaimana kata Imam bin Mas'ud radhiyallahu an, apa? Wal tumisati dunya bi amalil akhirah wa tufukkiha li ghairil amal. Contoh aja sederhana. Kalian belajar. Ingin cepat selesai atau tidak? Hah? Ingin cepat selesai apa enggak? Hah? Ingin cepat selesai apa enggak? Ingin. Ingin cepat selesai mengganggu kalian talabul ilmi apa enggak? Nah, itu contoh sedikit aja. Di hati kalian ingin cepat selesai saja, itu udah mengganggu. Akhirnya menjadi dikir harian. Begitu belajar, kapan aku selesai? Kapan aku selesai? Kapan aku selesai? Kapan aku selesai? Ustaz cepatlah biar aku selesai, Ustaz. Cepat. Kapan aku selesai? Jadi tiap baca kitab yang diingat, kapan aku selesai? Jadi penyakit. Ya. Itu baru sekarang belajar belum apa-apa sudah ditulis. 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, gambaran yang ada di sini. Betah belajar atau enggak betah belajar? Kalau sudah dengar 3 tahun, 4 tahun, betah apa enggak betah? Betah enggak? Enggak betah kan? Iya. Kapan 3 tahun? Tiap hari tulis di kertas. Aku baru 1 tahun, masih 2 tahun lagi. Ya kan? Lama-lama sudah enggak betah. Loh. Ini pengajaran ilmu hari ini, hilang al-yakin, hilang as-sabr. Makanya banyak penuntut ilmu pikirannya kacau. Akhlaknya liar. tidak bisa dana nafsahu, tidak bisa amila lima ba'dal maut. Kenapa? Ya ini tadi, keyakinannya menurun, menurun. Sudah liar kesabarannya, mulai baru dididik ini sudah enggak sabar, ini sudah enggak sabar. Ini aja lihat. Dan hari-hari kalian dengan thalabul ilmi ini, ilmu yang Allah Azza wa Jalla terus amanahkan, tidak lain supaya kita punya kehidupan siar tadi. Wa kanu bi ayatina yuqinu. Lama sobaru. Wa kanu bi ayatina yuqinu. Dan itu hanya bisa dicapai dengan thalabul ilmi yang betul. Kalau thalabul ilmi kita ini pakai cara-cara yang tidak diikuti, tidak ditempuh oleh para anbiya, oleh para ahli ilmu yang mewaris malam, kita tidak akan bisa. Makanya akhirnya jadi orang sakit. Tidak akan bisa. Karena lulus pun tidak melahirkan al-yakin, lulus pun tidak melahirkan akhlak sebagai pembawa ilmu. Baru sampai di rumah, pikirannya sama dengan orang awam. Baru sampai di rumah, kebiasaan hidupnya sama dengan orang-orang awam. Bahkan lebih buruk kadang-kadang. Kadang-kadang lebih buruk. Ya, orang di rumah masih bisa bangun subuh, kita gak bisa. Kenapa? Aku di pondok bangun subuh terus. Ini kesempatan di rumah, balas dendam. Ini rendah. Begitu keluar, sudah kehilangan semua. Ini menunjukkan kerendahan-kerendahan kita. Kenapa? Salah satunya kita gagal yukinun. Kenapa? Yang mengenal Allah kita tidak dibangun untuk melahirkan yakin. Perjalanan ilmu kita tidak dibangun untuk kita menjadi orang yang rohah menjalani perjalanan ilmu. Apakah kita thalabul ilmi atau kita menjadi pembawa ilmu, pembawa kebenaran, pembawa hidayah, mendidik manusia? Kalau kita tidak punya yukinun, kita tidak punya lama sabaru, tidak tunggu waktu akan digagalkan oleh Allah. Enggak akan dipilih oleh Allah. Tidak akan masuk wahtara wajtabahu. Enggak. Ini ayol ikhwah, contoh yang diajarkan oleh Allah bagaimana kita mempunyai yukinun. Terakhir kita makrifat kepada Allah dengan nama apa? Al-Muhaimin. Ya, nama Al-Muhaimin. Nama Allah di Al-Quran itu adalah puncak mendidik kita punya kehidupan yukinun. Wa kanu bi ayatina yuqinu. Ya. Puncak yang akan menjadikan hati kita punya keyakinan yang tidak dimiliki orang-orang di negeri orang lain. Sebagaimana tadi Allah mendidik Nabiullah Ibrahim nuri. Allah perlihatkan, bukan cuma Allah beri wahyu, tapi Allah perlihatkan malakut as-samawati, kerajaan Allah di langit yang terus-menerus mengenai kehidupan yang ada di bumi. Allah tunjukkan. Sehingga saat-saat Ibrahim diuji oleh Allah, diuji dengan raja yang zalim, diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji ketika mencari kebenaran, diuji dengan bapaknya, terus diuji amanah ini, amanah ini. Ibrahim wafa wa atammahunna. Fa atammahunna. Itu karena Ibrahim punya kehidupan yang yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dan lihat Asma'ul Husna di Al-Quran. Banyak apa tidak? Banyak. Ditaruh di satu ayat, atau berada di dalam ayat-ayat yang banyak. Berada di dalam ayat-ayat yang banyak. Kadang-kadang dalam satu ayat ada dua nama Allah, ya kan? Kadang-kadang dalam satu ayat ada sampai lima nama Allah. Coba, apa yang kalian dapat pahami dengan itu? Masya Allah. Inilah sebenarnya kekuatan hebat pengajaran Allah mendidik meraih al-yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Paling puncaknya Allah mengajarkan dengan namanya. Yang kalian belajar nama Allah, Allah menamakan diri dengan apa? Dengan apa? Oh, lupa kan? Dengan apa? Nama Allah itu apa? Tercermin sifat Allah yang mulia. Berarti kalau kalian diajarin tentang nama, harus mengenal apa? Harus tahu tentang apa? Sifat. Terus dari sifat Allah keluar apa? Apa? Perbuatan Allah. Ketika kalian mengimani satu nama Allah saja, kalian harus punya ilmu tentang sifat yang ada pada nama itu. Harus hadir, harus penuh. Kemudian kalian harus bisa menunjukkan perbuatan Allah. Kalian harus dapat iman tentang perbuatan Allah yang ada di dalam nama itu. Dan itu butuh makrifat, butuh tadi perjuangan. Akalnya dihijrahkan dari mikir makanan yang banyak. Hatinya dihijrahkan dari menginginkan ini. Kembali. Ini gak bisa kalau kita gak fokus. Gak bisa. Ini baru satu nama. Bagaimana kalau di dalam ayat ada dua nama, ada tiga nama. Apa maknanya? Kita harus bisa menyambungkan antara nama Ar-Razzaq misalnya dengan nama Al-Qadir. Antara sifat rizku dengan sifat Al-Qudrah. Kita harus bisa menyambungkan antara Allah itu Yarzuq dan Allah Qaddara, Yaqdiru. Dan itu harus dibangun dengan ilmu. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau kita gak punya kehidupan ini, nol. Kalian pasti baru lihat Indomaret, sudah sakaratul maut. Ya, baru lihat pasar metese gitu-gitu aja, udah tarkaparo. Apa tarkaparo? Udah pingsan. Udah. Apalagi kalau kalian masuk di hotel yang wah. Saya pernah di Jakarta ada ikhwah. Saya dibawa karena waktu itu ada undangan nikah. Saya disuruh datang. Saya bilang, ini yang dekat mana? Katanya yang mau nikahan ini orang-orang yang di Pertuan Agung. Kayak tempat apa? Di tempat walimahnya, di gedung yang mewah kan gitu. Ya, sudah saya diajak Ustaz supaya cepat ke situ nanti karena Jakarta itu terkenal kota MCT. Apa MCT? Macet ya. Nanti Ustaz nginep di hotel ini. Saya bilang ya udahlah, yang penting dekat biar cepat selesai. Begitu saya dibawa ke hotel itu, bawa masuk. Ini hotel apa surga dunia? Nah, ini kalau begini, hidup begini terus, ya bisa pingsan. Ya ini sudah memang hotel mewahnya orang-orang di sini. Oh, kayak gini. Lah kalian baru lihat pasar metes aja sudah pingsan sakaratul maut. Lah kalau masuk hotel begitu terus gimana? Padahal di pasar metese yang melayani kalian ibu-ibu pakai kebaya, gak mandi. Itu aja kalian sudah sakaratul maut. Nah kalau masuk di hotel begitu, yang melayani kalian pakai sendal yang jinjitnya 5 cm kalau jalan. Waduh, udah
1: sakaratul maut bukan lagi sakaratul maut, sudah hilang nyawanya seketika. Ayo lihat.

0: Fala haula wala quwata illa billah. Ini dunia. Ya. Lemah keyakinan, enggak dapat. Tidak bisa menghijrahkan akal, menghijrahkan keinginan, menghijrahkan hati, enggak dapat. Tidak bisa jahadu berjuang, enggak akan dapat. Makanya Syekh Ibrahim ketika menerangkan surat ayat Al-Muhaimin, nama Allah Al-Muhaimin ini, beliau gabungin dengan nama-nama yang lain. Sebagai orang yang beriman dengan nama Allah, kekuatan ini kalian thalabul ilmi untuk bisa memaknai satu nama dari dengan sifatnya, dengan perbuatannya, kemudian kalian sambungkan dengan nama yang lain, dengan sifat yang lain, dengan perbuatan yang lain, terus wala haula wala quwata illa billah, meledak di hati kalian. Ya, ini ayat Allah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial Samudra Fikih Pengajaran Hati, atau yang diambil dari kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub. Ya, Mausu'ah Fiqhul Qulub bersama Abu Aizi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Baik, muslim-muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga kajian tadi menambah keimanan kita dan juga ilmu kita. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan kembali ulangi untuk info kajian ya, info kajian yang masuk ke meja siar kami. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk kajian malam hari ini di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Ya, kajian rutin bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini insyaAllah beliau akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan. Ya, untuk malam hari ini kajian rutin Ba'da Maghrib di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Baik, pembahasan tentang hadis-hadis pilihan seputar ilmu akhlak dan perilaku bersama Abu Zubair Hawari LCMA Fizahullah Ta'ala. InsyaAllah akan dilanjutkan malam ini sesaat lagi Ba'da Maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Kemudian satu lagi informasi dari Masjid Jami' Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kajian besok malam Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Al-Usulus Sittah, 6 landasan penting karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Besok malam Rabu, malam Kamis, Ba'da Maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Baik, itu dia dua buah informasi kajian rutin di Masjid Jami' Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Kajian malam hari ini di Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek Pekarangan SDT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Arengkatas, Pekanbaru. InsyaAllah kajian pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah ta'ala. Yang lewatkan kajiannya malam ini, kajian rutin Ba'da Maghrib di Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek Pekarangan SDT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Arengkatas, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah ta'ala yang melanjutkan pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin, kitab buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab yang berlemat di Jalan Muhajirin atau di Komplek Pekarangan SDT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Arengkatas, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Ada satu buah informasi kajian dari Musholla Al-Ijabah, kajian rutin bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan membawakan kitab Fikih Al-Wajiz insyaAllah sesaat lagi Ba'da Maghrib di Musholla Al-Ijabah yang beramat di Jalan Kawan Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Ya, kajian malam ini bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala, pembahasan fikih kitab Al-Wajiz. Dari Musholla Al-Ijabah kita beralih ke informasi kajian di Masjid Uthman bin Affan. Kajian rutin bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi Ba'da Maghrib, jangan lewatkan kajiannya kitab Kashfus Syubhat. Malam ini Ba'da Maghrib bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Uthman bin Affan yang berlama di Jalan Raja Wali nomor 56, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Berikutnya kita ke informasi kajian malam ini dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Dua buah informasi kajian dari pengurus Masjid atau Islam Center Raudatul Jannah. Untuk malam hari ini, sesaat lagi Ba'da Maghrib, kajiannya bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala. Untuk pembahasan materinya yaitu pembahasan kitab Nurut Taqwa Wal-Zulumatil Ma'asi, Cahaya Ketakwaan dan Kegelapan Maksiat. Kitab buah karya dari Syekh Wahab Al-Qahtani Rahimahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian sesaat lagi Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Abu Rafiq Khalid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala. Satu lagi informasi dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC untuk kajian rutin besok pagi ba'da subuh. Kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Dan sekarang sudah masuk ke jilid yang ketiga ya. Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga ini membahas tentang pernikahan. Kitab Nikah, kitab yang ke-26 dari Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i, jilid yang ketiga. Untuk besok pagi hanya satu bab yang dibahas karena banyaknya pembahasan di bab ini ya. Bab yang kedua, ada hadis-hadis tentang segala sesuatu yang diwajibkan Allah Ta'ala terhadap Rasulullah SAW dan yang diharamkan bagi umatnya untuk menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia pembahasan bab yang kedua, insya Allah besok pagi Rabu ba'da subuh bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Sesaat lagi kajian di Masjid Umar bin Khattab D5, ada kajian rutin. Ya, untuk tadi kajian bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala di Masjid Raudatul Jannah besok pagi ba'da subuh. Untuk malam hari ini beliau akan mengisi kajian Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab D5. Pembahasan kitab Al-Kabair atau kumpulan tentang dosa-dosa besar, kitab buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Kajian kitab Al-Kabair ini dibawakan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Sesaat lagi Ba'da Maghrib sampai yang selesai bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan D5, Gang D5-12, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimah, ada dua buah informasi kajian dari masjid yang sama namanya, yaitu Masjid Al-Furqan. Kita pertama ke Masjid Al-Furqan yang di Panam, ya, Jalan Taman Karya Ujung. Kajian malam hari ini.

Untuk kajian malam hari ini bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizallahu Ta'ala. Beliau akan membawakan kajian Kitab Tauhid. Kitab Tauhid jilid yang ketiga, karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Ya, kajian pembahasan Kitab Tauhid jilid yang ketiga. Kajian bersama Ustaz Gilang Prasetyo, kajian bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Ba'da Maghrib sampai yang selesai. Bertempat di Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Kota Pekanbaru. Jangan lewatkan sisa lagi kajian Ba'da Maghrib di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Pentingnya akidah itu yang akan disampaikan dan dibahas oleh Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Silakan hadiri kajiannya, pembahasan tentang pentingnya akidah bersama Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Zaid bin Sabit yang beralamat di Jalan Zaid bin Sabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa yakum jami'an, kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf di belakang Sekolah Islam Al-Baina atau di belakang Radio Hidayah FM. Kajian di Masjid Abdurrahman bin Auf yang rutin diisi oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. InsyaAllah sesaat lagi kajian Ba'da Maghrib ini akan kembali dilanjutkan pembahasan kitab yang berjudul Ashru Qa'id Fi Tazkiyatin Nafas. Sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. 10 Kaidah Pensucian Jiwa. Ashru Qa'id Fi Tazkiyatin Nafas. Sebuah kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Malam ini sesaat lagi Ba'da Maghrib akan dibawakan pembahasannya insyaAllah bersama Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina yang ya berada di belakang Radio Hidayah atau Sekolah Islam Al-Baina, itu tepatnya di Jalan Manyar Sakti Gang Kayu Manis Panam Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi-informasi untuk kajian rutin ya yang sudah masuk ke meja siar kami. Baik, satu buah informasi yang terlewatkan dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Ya, kita lanjut informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 di Jalan Kayu Jati ya. Kajian malam hari ini, insyaAllah kajian rutin bersama Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Sesaat lagi kajian Ba'da Maghrib, insyaAllah bersama Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan hikmah di balik kisah-kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, itu dia untuk pembahasannya, itu hikmah di balik kisah-kisah yang terkandung dalam Sahih Al-Bukhari. Bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Fizahullah Ta'ala, sesaat lagi malam ini Ba'da Maghrib sampai dan selesai bertempat di Masjid At-Taqwa yang meramat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama atau Jalan Tengkubei ke Jalan Kayu Jati. Di sana ada Masjid At-Taqwa, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sepertinya sudah kita bacakan semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan. Dan tentunya kita berharap dan berdoa ya, agar kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar. Mari kita perbarui keimanan kita, perbarui ilmu kita dengan mendatangi majelis ta'lim atau majelis ilmu. Baik, satu buah informasi penutup kajian daurah ilmiah untuk umum. Nah, ini dia daurah ilmiah untuk umum. Ya, tentu kita kenal ya sosok yang satu ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Ya, sering kita dengarkan kajiannya baik di Radio Hidayah atau kita menontonnya di Roja TV atau di media lainnya. Baik, insyaAllah beliau akan

0: akan berkunjung ke Kota Pekanbaru, tepatnya di Masjid Umar bin Khattab yang berlokasi Jalan Delima. Pada hari Ahad tanggal 18 Oktober 2026, ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Beliau akan membahas kitab yang beliau karang sendiri yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku. Ya Allah Ampuni Aku, karya dari Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Ya Allah Ampuni Aku, insyaAllah akan dibahas kitabnya oleh beliau sendiri pada hari Ahad 18 Oktober 2026 di Masjid Umar bin Khattab yang berlokasi Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Itu saja info-info kajian yang masuk ke meja siar kami. Baik, kita akan dengarkan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan untuk sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Insyaallah untuk malam hari ini sholat fardu maghrib jatuh pada formasi pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Ya, kita dapatkan info dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlaku untuk Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakir.

0: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar dia beneran. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan, ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini prosesnya harus dilatih, harus diusahakan. maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini, akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu

0: wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku? Memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup. Aduhai manusia yang keras hatinya. Siapakah Anda? Apakah Anda memiliki kekayaan sebesar Gunung Uhud emas? Apakah Anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah Anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah Anda yang memiliki hati? Apakah Anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah Anda sehingga begitu sulitnya Anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya. Kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita. Begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang. Alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat jalan para iman. Karena apa? Maaf kepada itu mengundang turunnya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang?

0: melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon. Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka. Dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat. Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Selamat tidur dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk suara Al-Ankabut, suara dari Abu Ja'far, Syekh Murtado Habibi LC Hafizullah Ta'ala. Tidak bisa kita lanjutkan karena kita sudah tersambung bersama Masjid Jami' Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Kita akan dengarkan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Kajian rutin yang saat ini sedang berlangsung Ba'da Maghrib di Masjid Jami' Al-Badar bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Fizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Unta itu kalau duduk di punuknya itu, di antara punuknya, atau kalau di Arab, itu jenis untanya yang satu punuk. Ya, tapi tinggi kan, dari atas itu bisa 2 meter itu jatuh ke bawah. Nah, karena dia tergelincir, jatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya. Subhanallah. Wa inna Abu Talha qala ahsibu qala ittahama an ba'iri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi atau diiringi oleh Abu Talha dan Anas. Karena Abu Talha ini salah seorang sahabat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Anas masih kecil, masih remaja kecil. Beliau memang berkhidmat selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu, jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi. Apa kata Anas? Iqtahama wa inna Abu Talha iqtahama an ba'iri. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Safiyyah radhiyallahu anha jatuh, maka seketika itu Abu Talha melompat dari untanya, segera mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta setinggi itu 2 meter dia langsung loncat. Ini menunjukkan begitu dalam dan kuatnya mahabbatu as-sahabah lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kuatnya cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak khawatir dirinya 2 meter itu salah-salah lompat bisa patah kaki. Dia langsung lompat, iqtahama itu melompat dengan cepat. Langsung diburunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para sahabat. Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta mereka pada diri mereka sendiri. Jangankan hanya melompat dari unta.

di medan perang, tubuh mereka mereka jadikan tameng melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anak panah, dari pedang, dari tombak. Mereka jadikan tubuh mereka itu tameng untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara para sahabat itu, kalau selesai perang, ada yang gugur di antara mereka, ada yang tidak berbentuk lagi tubuh mereka. Karena banyaknya luka-luka di tubuh mereka. Lalu kata Anas bin Malik, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah ja'alani Allah fida'ak hal asabaka min syai'. Segera dikejarnya, turun dia melompat dari ontanya Abu Talha dan segera dikejarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dekat Rasulullah, dia katakan, ya Rasul, ya Nabi Allah, ja'alani Allah fida'ak, wahai Nabi Allah. Semoga atau Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Menunjukkan kecintaan mereka. Dia relakan dirinya dijadikan tebusan untuk keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal asabaka syai? Hal asabaka min syai? Apakah engkau terluka atau ada sesuatu yang menimpamu? Jadi dia tanyakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dia cintai ini. Para sahabat Nabi ini tertusuk duri aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak ridho, tidak rela. Ketika salah seorang sahabat yang ditangkap oleh orang-orang Quraisy lalu diikat di atas tiang salib. Ketika dia hendak dibunuh, ditawarkan kepada dia, maukah engkau kami bebaskan dan kami tukarkan, lalu engkau tukar posisimu ini dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau bawa Muhammad, kamu bebas. Apa kata sahabat ini? Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri sekalipun, hanya duri saja, aku tidak akan rela diriku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan untuk tertusuk duri itu. Apalagi harus menggantikan posisinya untuk dibunuh di tiang salib. Ini cinta dan pembelaan, loyalitas, wala kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talha, "La, walakin alaika bil mar'ah." Tidak, tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Tapi cepat bantu al mar'ah, bantu istri saya. Rasulullah kan jatuh ini. Bantu istri saya. Jangan saya dahulu. Nah, tentu Rasulullah kan jatuh, mungkin enggak bisa langsung menolong Safiyyah istrinya. Di sini kata para ulama ahlul ilmi menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besar terhadap istrinya secara khusus dan perempuan secara umum. Kasih sayangnya. Beliau tidak peduli dirinya. Oh ya, ini bantu saya enggak? Itu dulu. Perempuan dulu yang paling penting nih. Tentu Rasulullah mungkin akan membetulkan posisi dirinya dulu. Dia masih jatuh, baru jatuh kan? Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempedulikan dirinya, tetapi istrinya dahulu, perempuan dahulu. Untuk itulah atau karena itulah seorang suami, seorang laki-laki itu Allah jadikan sebagai pemimpin di atas perempuan. Karena laki-laki lebih kuat, lebih tahan menghadapi kondisi-kondisi dan hal-hal yang seperti itu. Di sini juga ulama menjelaskan di antara kesimpulan yang bisa dipetik di sini, bolehnya laki-laki
seorang laki-laki menolong perempuan sekalipun bukan mahram yang dalam keadaan bahaya untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Misalnya ada perempuan jatuh kecelakaan yang butuh cepat ditolong. Dia bukan mahram, jangan ditunggu dulu. Dia bukan mahram. Ini nyawa orang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Talha, lihat dulu siapa Sofia, istri saya itu. Apa yang bisa dibantu? Karena menyelamatkan nyawa itu salah satu maqasid syariah, tujuan syariat, syariat Islam. Islam itu datang untuk menjaga di antaranya nyawa, harta, akal. Ya, agama. Jadi apabila memang dalam kondisi darurat, keadaan darurat dan sangat dibutuhkan, boleh seorang laki-laki menyelamatkan perempuan yang bukan mahram seperti kejadian yang terjadi itu. Kemudian juga di sini disimpulkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat percaya kepada Abu Talha, dan ini menunjukkan Abu Talha seorang yang soleh. Maka Rasulullah percaya kepada dia. Lihat, alaika bil mar'ah, kamu lihat dulu apa yang bisa dibantu oleh istriku. Ini menunjukkan kesalehannya, dan Rasulullah percaya akan kesalehan dan ketakwaan Abu Talha, sehingga dia aman dari fitnah ini. Walaupun dia menolong perempuan. Ini catatan juga ini, ya. Ini catatan. Karena kadang ada orang-orang niatnya awalnya mau menolong, akhirnya jadi fitnah antara dia dengan orang yang ditolongnya. Nah, ini perlu jadi catatan. Dulu sekali, mungkin tahun berapa ya? Mungkin tahun 2006, 2005-2006, saya pernah meruqyah, diminta tolong meruqyah oleh keluarga yang sudah mengaji, sudah belajar agama. Anak perempuannya ini kena sihir. Sudah diruqyah oleh banyak ustadz waktu itu. Tapi belum Allah izinkan untuk sembuh. Lalu minta tolonglah kepada kami, karena meruqyah itu berat. Ya, membaca Al-Quran itu kadang butuh waktu yang panjang. Saya bawalah seorang ikhwan untuk membantu. Mendampingi ada beberapa orang ikhwan, bawa dia. Karena dia bacaannya juga bagus, hafalannya bagus, saya bawa. Dan alhamdulillah, waktu itu dengan izin Allah, sembuh dia. Bahkan pagi hari itu di ruqyah, sekitar sore atau siang, mereka dapat telepon dari seseorang, penelpon gelap. Itu keluarganya cerita, orang tuanya cerita kepada saya. Dapat telepon, kalian berhasil merusak sihir kami. Tapi ingat, kalau anak kalian ini menikah, maka saya tidak akan biarkan dia bisa tenang dengan keluarganya. Kami akan sihir lagi. Nah, rupanya ada yang tidak suka. Intinya bukan di situ. Selesai, selepas meruqyah, pas pulang, apa kata anak muda ikhwan ini? Nah, ini fitnah ini. Apa kata dia? Wih, Ustaz, rancak juga ya. Anak ibu itu, anak bapak itu. Marah saya, menyesal saya bawa dia. Ini meruqyah, malah akhirnya jadi fitnah. Makanya meruqyah itu hati-hati. Apalagi yang diruqyah itu perempuan. Oleh laki-laki. Nah, ini kadang-kadang terjadi fitnah. Akhirnya kan jadi fitnah. Sampai ke rumah dia pikirkan oleh anak muda itu. Ini contoh. Jadi maksudnya mau menolong orang malah jadi fitnah. Jadi hati-hati juga. Kalau memang masih ada orang yang bisa nolong, ya berlah dulu. Daripada jadi fitnah kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya kepada Abu Talha karena kesalehan dan ketakwaan dia, maka Rasulullah katakan, bantu, lihat apa yang bisa engkau bantu untuk istri saya. Dan ini terbukti nanti, lihat. Fa'alqa Abu Talha thawbahu ala wajhihi.
faqasada qasdaha qasdaha faalqa thawbahu 'alaiha. Lihat, perhatikan ini kesalehan ketakwaan Abu Thalhah. Apa kata Anas? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk membantu Sofiyah, melihat keadaan kondisi Sofiyah dulu, Abu Thalhah langsung melepas baju bagian luar dia, mantel dia, dan dia tutupkan ke wajahnya sambil dia berjalan ke arah Sofiyah. Paham enggak? Perempuan kalau terjatuh kan kadang tersingkap. Ya, kadang namanya tersungkur jatuh dari onta, terguling. Ya, mungkin bisa jadi tersingkap pakaiannya atau sebagiannya. Abu Thalhah menghormati. Ini pertama istri Nabi. Kemudian itu adalah sepangkat dengan ibunya. Dan bukan mahram dia pula. Wanita asing. Apa yang dilakukannya? Dia lepas mantel, dia tutup wajahnya. Subhanallah. Maka pantas Rasulullah SAW percaya kepada dia. Rasulullah percayakan. Karena gak mungkin Abu Thalhah macam-macam. Itu dia. Abu Thalhah paham. Apa? Ghadul basar. Memalingkan, menundukkan sebagian pandangan. Karena dijelaskan oleh para ulama kenapa dia lakukan itu. Karena bisa jadi dalam kondisi jatuh itu tersingkap sebagian pakaian dari Sofiyah radhiyallahu anha. Dan dia tidak mau. Maka dia tutup muka dia sambil dia berjalan ke arah Sofiyah. Sampai dekat Sofiyah, dia tutupkan baju dia itu kepada Sofiyah. Lalu Sofiyah disebutkan di situ, faqamatil mar'ah. Lalu Sofiyah pun berdiri dan membereskan, merapikan dirinya. Setelah ditutup pakai baju, jubahnya, mantelnya, Abu Thalhah. Subhanallah. Jadi tidak ada kesempatan dalam kesempitan kayak cerita tadi ya. Betul-betul keteladanan. Dia hanya membantu dan tidak mau nanti di situ jadi sebab timbulnya fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an kepada laki-laki mukminin maupun wanita mukminat untuk menundukkan sebagian pandangan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Karena kata Ibnu Qayyim, tatapan pandangan mata itu bariduz zina. Itu posnya zina. Berawal dari situ munculnya godaan-godaan syaitan tadi. Bisikan-bisikan syahwat tadi. Maka dia diperintahkan laki-laki untuk menundukkan sebagian pandangan mereka. Dan Abu Thalhah mengamalkan itu. Bayangkan, kalau dalam kondisi darurat saja seperti itu, artinya dia kan harus segera menolong. Dia gak mau melihat sesuatu yang gak boleh. Dia jaga pandangan dia, apalagi kalau kita dalam kondisi yang biasa, bukan darurat. Allah juga berfirman selanjutnya, wa qulil mu'minati an yaghdudna min absarihinna wa ihfadna furujahunna. Dan katakan juga kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, tidak berzina. Jadi perintah itu di satu ayat itu untuk laki-laki dan untuk perempuan sama saja. Perempuan begitu juga, apalagi di zaman sekarang, tundukkan juga lihat laki-laki atau yang haram dilihat ya, atau yang bisa menimbulkan fitnah. Karena laki-laki kan bukan aurat. Ya, wajahnya. Tapi kalau bisa menimbulkan fitnah, wanita juga harus menundukkan pandangan. Karena sebagian wanita mungkin melihat laki-laki yang tampan atau apa, bisa terfitnah. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Wanita-wanita itu bagaimana mereka terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam sampai tidak sadar. Pisau yang mereka gunakan untuk memotong buah itu malah mengiris tangan mereka. Saking tampannya, terpana mereka. Ini menunjukkan apa? Sama laki-laki dan perempuan itu punya hasrat. Dan bisa tergoda serta terfitnah. Maka perintahnya sama.
Kalau sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah atau terlihat sesuatu yang tidak boleh, tidak halal, itu palingkan wajah atau tundukkan sebagian pandangan. Tapi kita diuji di zaman sekarang dengan kondisi kadang kita gak bisa lagi menundukkan pandangan dan banyak-banyaklah beristighfar. Kadang sedang berkendaraan, di depan aurat terbuka, dipalingkan terus wajah, nabrak nanti, ya kan? Kalau bisa dilewati, segera lewati. Kalau enggak memungkinkan, berusahalah untuk meminimalisir fitnah tersebut dan perbanyak istighfar. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di akhir zaman sekarang ini yang banyak sekali fitnah-fitnah itu. Jadi Abu Talha seorang laki-laki yang soleh dan bertakwa. Lihat bagaimana dia menjaga pandangannya, kemudian berusaha menjaga kemuliaan wanita. Dia tutup dengan pakaian dia tadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Di sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga adalah manusia biasa. Beliau diangkat, dimuliakan oleh Allah dengan risalah, nubuah, dengan kenabian dan kerasulan. Tetapi sifat-sifatnya sebagai manusia tetap ada. Di antaranya apa? Beliau tidak tahu perkara yang gaib. Beliau juga luka. Beliau juga sakit. Beliau juga jatuh. Sudah azan? Belum. Beliau juga jatuh. Lihat. Ini menunjukkan beliau tidak tahu yang gaib. Beliau tidak tahu kapan unta itu akan jatuh. Dan beliau jatuh. Di dalam kisah yang lain juga di Sahih Bukhari, beliau pernah jatuh dari kuda. Jatuh dari kuda menimpa pokok atau batang pohon korma sehingga beliau sakit. Dan beliau waktu itu sempat sholat duduk selama 1 bulan. Jadi sifat-sifat manusiawinya itu tetap ada. Dan beliau mengalami hal seperti itu, sakit, terluka dalam perang, jatuh dari onta. Itu sebagai ujian dari Allah untuk meninggikan derajat dia. Semakin tinggi derajatnya dan semakin besar pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kisahnya. Fashadda lahuma ala rahilatiha farakiba. Lalu setelah selesai Rasulullah sudah rapi, istrinya Sofia radhiyallahu anha juga telah rapi, Abu Talha dan Anas bin Malik mengikat kembali, memperbaiki kembali pelana ontanya, tempat duduk mereka. Jadi dirapikan lagi. Karena udah jatuh tadi, maka dirapikannya lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sofia kembali naik menunggangi onta. Fasaru hatta idza kanu bi dhahri al-madinati aw qala ashrafu 'ala al-madinah. Dan mereka melanjutkan perjalanan sehingga ketika sudah mendekati kota Madinah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aibuna taibuna 'abiduna li rabbina hamidun falam yazal yaquluha hatta dakhala al-madinata. Setelah dekat dengan kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aibuna taibuna 'abiduna li rabbina hamidun. Ini bagian dari zikir safar ketika seseorang pulang dari safar. Misalnya bapak ibu pergi safar jauh. Lalu pulang. Ketika sudah mendekati kota Pekanbaru, maka disunnahkan membaca aibuna taibuna 'abiduna li rabbina hamidun. Artinya kami kembali kepadamu ya Allah, dan kami bertaubat kepadamu ya Allah, kami beribadah hanya kepadamu dan kami memujimu. Falam yadhal yukarriru, falam yadhal yukarrirha.
hatta dakhalal Madinah. Dan beliau ulang-ulang itu sampai masuk ke kota Madinah. Jadi diulang-ulang. Sampai dia masuk ke kota Madinah. Ini sunnahnya. Nah, di sini pelajaran juga bahwa seorang muslim itu tidak bisa lepas dari zikrullah. Kapanpun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Maka dalam safar juga kita ketika kendaraan kita mendaki, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurun nanti subhanallah. Kemudian perbanyak solawat juga. Ini sunnah. Misalnya pergi ke Sumbar kan banyak pendakian dan penurunan. Itu zikir kita. Dengan terus berzikir seperti itu, safar kita dijaga oleh Allah. Safar kita bisa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di sini untuk banyak bersyukur. Beliau pulang dari safar. Di perjalanan tadi ada eksiden kejadian. Beliau jatuh. Kemudian sampai dengan selamat ke kota Madinah. Maka beliau ungkapkan syukur tersebut dengan apa? Dengan membaca zikir tadi. Aibuna, taibuna, aibuna itu kembali. Kita kembali dengan selamat. Taibuna, bertobat kepada Allah. Mungkin dari dosa-dosa dan kesalahan kita kalau ada. Selama perjalanan itu. Abiduna li Rabbina. Dan kita hanya beribadah kepada Rabb kita. Hamiduna. Dan kita memuji, bersyukur kepadanya atas keselamatan yang telah diberikannya. Itu makna zikir ini. Jadi kalau sebelum pulang, sebelum pas naik kendaraan kan kita baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun dan seterusnya. Ketika sudah hampir memasuki kota tempat kita tinggal, ini dibaca. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas keselamatan kita yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kisah yang luar biasa masuk waktu ya. Ini kisah yang luar biasa, menakjubkan sekali. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang barangkali jarang didengar oleh kaum muslimin. Nah, kisah ini di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil untuk keseharian. Kita amalkan sehari-hari kita. Demikian jemaah semuanya, sudah masuk waktu sholat isya. Kita dengarkan adzan dan kajian kita cukupkan sampai di sini. Langsung nanti sholat sunat kemudian iqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

dari bilancang kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَى. Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, takaffalallahu liman qara Al-Quran wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Qur'anul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak-balikan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Qur'an pada diri orang ini tidak terlihat nyata, padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya, kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama ahlu sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya, sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah." Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat. Menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Qur'an tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri. Merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak paham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting. Beliau berkata, walakinna dhalika mawkufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang khawarij, mereka adalah Al-Qurra. Bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaik." Al-Quran itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dirinya. Justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Qur'an, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya, itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami, akhadna al-Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari satu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Qur'an yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Qur'an yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
2: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana bi luhunil Arab." Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya, tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
3: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
1: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
3: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Sa, sin, sa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
4: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
5: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
3: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
6: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas di atasnya ke bawah, illa dibaca illa, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan

0: atas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Amr. Siapa? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi SAW? Iqra'il Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Banyak apa sedikit? Berarti sehari berapa? Satu juz. Banyak apa sedikit? Banyak. Menurut kita banyak. Menurut Abdullah bin Amr, kurang. Maka beliau berkata kepada Nabi SAW, inni ajidu quwwah. Wahai Rasul, fisik saya masih kuat untuk lebih dari itu. Kalau kita disuruh baca Quran sehari satu juz, minta apa? Minta dikurang. Kalau beliau minta, ditambah. Itu salah satu perbedaan antara kita dengan para sahabat Nabi SAW. Maka ketika Abdullah bin Amr menyampaikan bahwa dia punya kelebihan fisik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra fi 20." Ya udah, kalau kayak gitu, kalau kamu masih pengen lebih dari itu, khatamkan Al-Qur'an 20 hari sekali. Tadi berapa? 1 bulan sekali. Sekarang 20 hari sekali. Ternyata apa kata Abdullah bin Amr? Inni ajiru kuwa. Fisik saya masih kuat, wahai Nabi. Bisa lebih dari itu. Maka kata Nabi SAW, iqra' fi khamsa asyarata. Ya sudah, kalau begitu 15 hari sekali. Berarti sehari berapa? Hah? 2 juz. Sehari 2 juz. Apa jawaban Abdullah? Inni ajidu quwwah. Wahai Nabi, fisikku masih kuat. Maka Nabi SAW mengatakan, iqra fi ashrin. Ya sudah, kalau kayak gitu, kalau kamu masih pengin lebih banyak dari itu, sudah khatamkan 10 hari sekali. Berarti sehari 3 juz. Apa jawaban beliau? Inni ajidu quwwah. Saya masih kuat, wahai Nabi. Maka kata Nabi SAW, iqra' fi sab'in. 1 pekan sekali khatamkan Al-Quran. Berarti 1 pekan itu 1 minggu. Berarti dalam 1 bulan khatam berapa kali? 4 kali. Dan Nabi SAW dalam riwayat ini mengatakan, wala tazidanna ala dhalik. Sudah. Pol itu, pol. Berapa? Seminggu sekali. Tapi ternyata Abdullah bin Amr dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari, kalau tadi riwayat Abu Dawud, dalam Sahih Bukhari, masih minta lagi. Maka terakhir, fama zala hatta qala fi thalathin. Terakhir sekali, Nabi SAW kata, ya sudah, pol, khatamkan 3 hari sekali. Berarti, sehari 10 juz. Ustaz, emang Abdullah bin Amr ini gak ada kerjaan apa Ustaz? Ada.

0: kerjaannya lebih banyak daripada kita. Para sahabat itu rata-rata mereka istrinya lebih dari satu. Kalau kita, ada yang mesti bujangan. Separuh biora. Kenapa Ustaz mereka bisa seperti itu? Berkah. Bahwa semakin banyak kita membaca Al-Quran, waktu kita akan semakin berkah. Semakin sedikit kita membaca Al-Quran, waktu kita akan semakin tidak berkah. Semakin apa? Banyak kita membaca Al-Quran, waktu kita akan semakin berkah. Semakin sedikit kita membaca Al-Quran, maka keberkahan waktu kita pun akan semakin sedikit. Apa maksudnya berkah, Ustaz? Maksudnya waktu kita akan bermanfaat. Bermanfaat untuk kebaikan. Entah itu dalam urusan duniawi, entah itu dalam urusan ukhrawi. Ustaz, pekerjaan kantor saya banyak, Ustaz. Numpuk, baca Quran. Secara logika, ketika pekerjaan numpuk, waktu mahal apa murah? Mahal. Wah, ini pekerjaannya numpuk. Saya butuh waktu ini, setiap detik sangat berharga buat saya. Jadi saya enggak perlu baca Quran. Salah. Justru ketika pekerjaan itu sedang numpuk, harusnya apa? Baca Al-Quran supaya waktunya berkah. Orang yang waktunya berkah, dalam 10 menit dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang seandainya waktunya tidak berkah, harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Pekerjaan 2 jam diselesaikan hanya berapa? 10 menit. Karena apa? Karena keberkahan waktu. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para ulama kita dahulu. Ada seorang ulama namanya Imam Ad-Diyah Al-Maqdisi. Imam Ad-Diyah Al-Maqdisi. Beliau suatu hari akan keluar kota, keluar negeri untuk belajar agama. Untuk melakukan rihlah dalam rangka mencari ilmu agama. Mencari ilmu hadis. Belajar hadis dari satu guru ke guru yang lainnya. Itu kebiasaan mereka. Jadi para ulama dahulu itu kebiasaannya belajar dari ulama yang ada di kota dia. Setelah menyerap ilmu ulama yang ada di kota dia, baru kemudian mereka apa? Berpindah ke kota yang lainnya. Nah, ketika beliau selesai belajar di kota beliau, maka beliau pun bermaksud untuk melakukan perjalanan jauh, safar, untuk mencari ilmu dari ulama-ulama yang lainnya yang di luar kota. Apa pesan gurunya? Dengerin baik-baik pesan gurunya, Al-Imam Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Akthir min kira'atil Qur'an wa la tatruku. Muridku, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Fa'innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Sesungguhnya, semakin engkau memperbanyak membaca Al-Quran, maka urusanmu akan semakin dimudahkan. Dan ini tidak dibeda-bedakan antara urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Maka Al-Imam Ad-Diyah Al-Maqdisi ini mempraktikkan nasihat dari gurunya. Beliau bercerita, فَرَأَيْتُ ذَلِكَ وَجَرَّبْتُ كَثِيرًا فَكُنْتُ إِذَا قَرَأْتُ كَثِيرًا تَيَسَّرَ لِي مِنْ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَكِتَابَتِهِ الْكَثِيرِ. Maka aku pun merasakan apa yang dinasihatkan oleh guruku. Aku perhatikan, bila di hari itu aku memperbanyak membaca Al-Quran, maka aku akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan banyak hadis. Jadi, belajar hadis itu tidak semudah yang dibayangkan. Tergantung mood gurunya, tergantung banyaknya murid yang belajar, tergantung situasi dan kondisi. Belum tentu orang belajar hadis itu bisa langsung dapat. Kata beliau, semakin saya memperbanyak membaca Al-Quran di hari itu, maka di hari itu pula akan semakin dimudahkan urusanku untuk mendengarkan hadis. Sebaliknya, kata beliau, wa idza lam aqra lam yatayassar li, dan seandainya aku tidak membaca Al-Quran, maka urusanku pun akan susah. Kembali, karena keberkahan apa tadi? Keberkahan waktu. Makanya sebagian salaf berkata, kullama zada hizbi minal Quran, zadatil barakatu fi waqti. Semakin aku memperbanyak membaca Al-Quran, maka akan semakin berkah waktuku. Wala ziltu azidu hatta balagha hizbi ashrata ajza. Dan karena aku merasakan bahwa semakin banyak aku membaca Al-Quran, waktuku semakin berkah, maka aku terus nambah, sampai setiap hari aku membaca 10 juz. Jadi kalau misalnya kita cuma minta jenengan antum satu hari berapa? 1 juz. Itu berarti batas apa? Batas apa itu? Minimal. Nek minimal biora gelem. Gue kebangetan jenenge. Minimal saja enggak mau, itu keterlaluan. Ya. Dan ini salah satu trik manjur untuk mengurangi ketergantungan kepada gadget. Apa? Ketergantungan kepada gadget. Dalam sehari, kita buka HP berapa kali? Hah? Berkali-kali itu berapa? 5. Hah? Mungkin bisa sampai 100 kali. Baca buka Al-Qur'an berapa kali? Berapa kali? Kadang-kadang seminggu ora. Nganti Qur'ane nang dimbu. Ya, lupa naruh Qur'an. Itu salah satu caranya. Kalau kita pengin mengurangi ketergantungan kepada gadget, sering-sering buka Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, seandainya seringnya kita, intensitas kita untuk membuka Al-Quran, seperti intensitas kita hari ini, membuka HP, kata beliau, niscaya kita akan mendapatkan perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Kenapa waktu kita enggak berkah? Karena kita jarang buka Al-Quran. Tapi seandainya intensitas kita, tingkat keseringan kita untuk membuka Al-Quran, membaca, mentadaburi Al-Quran, seperti tingkat keseringan kita untuk membuka HP, niscaya kita akan mendapatkan kehidupan yang berbeda. Kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan ketenteraman. Tapi sayangnya, waktu kita lebih banyak untuk membuka gadget, membaca pesan-pesan manusia, dan meninggalkan pesan-pesan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang termaktub dalam Al-Quran. Tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat. Perbaiki diri. Mulai hari ini, pasang target. Pokoknya sehari minimal. Jadi dari awal targetnya sehari minimal. Jangan sehari apa? Maksimal 1 juz. Sehari minimal. Sehingga ketika 1 juz itu tidak tercapai, kita merasa bersalah. Kenapa kok enggak 1 juz? Tapi kalau kita targetnya maksimal 1 juz itu dapat 1 halaman, alhamdulillah lumayan 1 halaman. Jangan gitu. Pasang target yang tinggi. Tinggi menurut kita, rendah menurut Abdullah bin Amr. 1 juz itu menurut Abdullah bin Amr masih belum ada apa-apanya. Maka untuk bisa seperti Abdullah bin Amr, mulai dari 1 juz. Ya, mulai dari 1 juz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dengan Al-Qur'an. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
3: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya, karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
4: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
6: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
5: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
6: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
5: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Hidayah 103,4 FM.
7: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang dinugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir, semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya, agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Qur'an hari ini? Berapa kita baca Al-Qur'an pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca? Sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita. Kita bangga sebagai seorang muslim Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watlu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Qur'an itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Matsal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsal atrujjah rihuha thayyib wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah atrujjah. Buah atrujjah itu hampir seperti limau Bali. Yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Dia tidak punya aroma tapi rasanya adalah manis. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ أَلَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran كَمَثَلِ رَيْحَانَةِ, seperti bunga rayhana. طَعْمُهَا مُرْ رِحُهَا طَيِّبْ وَطَعْمُهَا مُرْ. Aromanya baik tapi rasanya pahit. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الذي لا يقرا القران كمثل حنظله لا ريح لها وطعمها مر. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hanzalah, dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mukmin yang tidak baca Al-Quran. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dia baca Al-Quran tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menampakkan Islam, dia baca Al-Quran, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya, yang aromanya atau baunya adalah baik, akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Quran? Aromanya harum, rasanya adalah manis. Bacaan Al-Quran diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan. dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang dia tidak punya aroma, karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Quran tidak ada aromanya, tidak kedengaran, dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Qur'an, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Qur'an terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami, sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolul dzikri, dzikir yang paling utama. Sehingga Nabi SAW menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi SAW sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi, karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami marudatun li Rabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi mulia majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awud ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. Memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yakuluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabakuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdil Bar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal-jahiri bis sadaqati wal-musirru bil Qur'ani kal-musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya. Kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara' al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
10: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Ladzi binikmatihi tatimmus salihat. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhib rabbuna wa yardha. Asyadu la ilaha illallah wa ahduhu la syarika lahu. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa'ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu anhum wa man tabihum bi ihsan ila qiyamis sa'ah. Ayolah ikhwah al-mustamiin wal-mustamiat. Rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun anda berada. Kembali Ana Abu Auni menyapa ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini. Kita kembali bersua dalam program

0: Program spesial bimbingan Al-Quran Tashih Tilawah wa Tadaburil Ayah. Kita akan mentahsin hukum-hukum tajwid dan juga makhrajul huruf yang berkaitan dengan hukum-hukum bacaan. Dan kemudian kita juga mentadaburi ayat-ayatnya. Tidak hanya cukup mempelajari cara membaca, kita juga akan mempelajari makna yang terkandung di dalam ayat yang kita pelajari. Nah, itu dia bimbingan Al-Quran Tashih Tilawah wa Tadaburil Ayah bersama pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala di malam hari ini, edisi Selasa malam Rabu. Kita sudah berada di hari yang ke-25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ya, meskipun 6 bulan kurang lebih kita memasuki bulan Al-Quran, kita harus tetap mempelajari Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran. Bertepatan malam ini tanggal 6 Oktober 2026 kita akan membahas surah At-Tin langsung, insyaallah sekali pertemuan ini selesai ya. Ya, untuk surah At-Tin sekali pertemuan selesai insyaallah ya. Ya, tidak kita bagi dua atau tiga, sekali pertemuan insyaallah selesai. Baik, kita akan seperti biasa sebelum memasuki materi atau juga pembukaan mukaddimah, kita sapa dulu dengan hangat sudah bersama ana guru kita, pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana?
1: Alhamdulillah, nahnu bi khair. Kaifa haluk ya Aba Auni?
0: Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
1: Hayyakallah wa barakallahu fiik.
0: Wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum ayyuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at. Pendengar Radio Hidayah wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa yang menonton melalui aplikasi ataupun media sosial ya. Kita belajar malam hari ini surah At-Tin ya. Bagi Anda yang ingin ikut praktek silakan dihubungi nanti nomor Radio Hidayah, baik telepon online ataupun telepon biasa. Kita akan buka dulu dengan mukaddimah. Selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Ustaz langsung saja. Kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga sehingga tidak berlalu sedetik pun kehidupan kita kecuali kita selalu diliputi oleh nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita selaku hamba Allah adalah bersyukur terhadap nikmat Allah. Bukan karena Allah butuh dengan syukur kita, akan tetapi kita berharap dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita seperti yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita hambanya yang mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang akan berbahagia mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita ini untuk melanjutkan pelajaran kita, latihan kita di dalam tashih dan tahsin tilawah dan berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga dengan mentadabburi, membaca dan memperbaiki bacaan terhadap ayat Al-Qur'an, kemudian berusaha kita tingkatkan usaha kita berkaitan dengan Al-Qur'an, yaitu dengan menghafalkan ayatnya dan memahami kandungan ayatnya dengan mentadabburinya. Mudah-mudahan dengan itu kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga dengan itu kita berharap semoga kelak kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan Ahlul Qur'an yang merupakan ahlullahi wa khassatuh. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi minan nasi ahlin. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka itu adalah ahlul Qur'an yang merupakan ahlullah, keluarganya Allah, wa khasatuh, dan orang-orang terdekatnya, orang-orang terkhususnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul Qur'an adalah humul alimun al-amilun bi. Al-alimun bima fihi wal amilun bi. Al-alimun bima fihi wal amilun bima fihi. Yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, paham terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar Al-Qur'an, baik itu dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an, kemudian menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an, tujuannya agar kita bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an sehingga memahami kandungan Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan itu insyaallah kita akan termasuk dalam golongan Ahlul Qur'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, terakhir kita sudah selesai melatih dan mempelajari serta mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Alaq. Sekarang kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat At-Tin. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ya latihan tahsin tilawah pada surat At-Tin dan begitu juga mengakhiri dengan mentadabburi ayatnya, seperti biasa sedikit kita mengulang ya pelajaran-pelajaran tajwid kita supaya kita kembali ingat dengan materi-materi yang telah pernah kita pelajari. Masih tentang sifatul huruf. Ada dua sifat huruf yang masih tersisa yang akan kita tuntaskan pada malam ini secara singkat insyaallah taala. Yaitu sifat at-tafashshi dan sifat al-istitalah. Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengakhiri bait syairnya ketika menjelaskan tentang sifat huruf. Yaitu dia mengatakan, walit tafashshi shinu dhadanistatil. Walit tafashshi shinu dhadanistatil. Sifat berikutnya itu walid tafashi, yaitu sifat tafashi dan dia memiliki huruf shin. Artinya huruf yang memiliki sifat at-tafashi adalah huruf shin. Kemudian dad dan istatil. Kemudian ada huruf dad yang memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain, yaitu sifat al-istitalah. Jadi ada dua sifat yang disebutkan di akhir oleh Imam Al-Jazari. Yang pertama sifat at-tafashshi, yang kedua sifat al-istitalah. At-tafashshi artinya secara bahasa yaitu al-intishar, menyebar. Sedangkan al-istitalah dari segi bahasa artinya al-imtidad, yaitu memanjang. Pertama at-tafashshi dari segi bahasa tadi kita sebutkan maknanya, artinya maksudnya dari segi bahasa bermakna al-intishar, yaitu menyebar. Apa yang menyebar? Yang menyebar adalah angin atau udara. Makanya di dalam penjelasan tentang pengertian sifat at-tafashshi

angin yang menyebar dalam huruf, dalam mulut, yaitu asya, asya. Jadi cara pengucapannya, ketika mengucapkan huruf shin, udara tidak keluar hanya dari satu titik sempit, akan tetapi menyebar di dalam rongga mulut. Ya, ingat dalam pengucapan atau praktek sifat at-tafasyi, ketika kita mengucapkan huruf shin, udara tidak keluar dari ya dari satu titik yang sempit, umpamanya ujung lidah ya hampir menyentuh ujung gigi seri bagian bawah. S S tidak, tetapi udara itu menyebar di dalam mulut. Ketika kita mengucapkan huruf shin dengan udara yang mengarah ke satu titik yang sempit, maka dia akan berubah menjadi huruf sin. S S di sini kita akan melihat udara hanya fokus pada ujung lidah. Maka di sini dia akan berubah menjadi huruf sin. Dan ini adalah suatu kesalahan karena at-tafasyi adalah udara yang menyebar dalam mulut. Ya. Sesuai dengan makhraj shin di tengah-tengah lidah, kemudian udara menyebar dalam mulut. Maka kita akan melihat ash ash. Nah, kita akan merasakan ada udara yang menyebar ke di dalam rongga mulut. Nah, kemudian yang kedua sifat istitalah. Sifat istitalah dari segi bahasa, al-istitalah adalah al-imtidad. Dari segi bahasa artinya al-imtidad, yaitu memanjang. Apa yang memanjang di sini? Itu dijelaskan oleh definisi daripada sifat istitalah itu sendiri, yaitu imtidadus sauti min awwali hafatil lisani ila akhiriha indan nutqi bidhat. Imtidadus sauti, memanjangnya suara, min awwali hafatil lisan ila akhiriha, sepanjang sisi lidah, ya, indan nutqi bidhat, ketika mengucapkan huruf dhat. Jadi sifat istitalah adalah suara yang memanjang. Ingat perbedaan dengan sifat at-tafasyi. Kalau at-tafasyi tadi suara angin yang menyebar. Angin yang menyebar. Sedangkan istitalah suara yang memanjang. Suara yang memanjang sepanjang sisi lidah ketika mengucapkan huruf dhad. Kita mengetahui ya, huruf yang memiliki sifat istitalah hanya satu huruf, yaitu huruf dhad. Dan huruf dhad adalah huruf yang paling susah untuk diucapkan, bahkan bagi orang Arab sendiri. Nah, huruf dhad, ya, kita mengetahui dari segi makhrajnya, huruf dhad keluar dari kedua sisi lidah, baik sisi kanan ataupun sisi kiri. Nah, ini yang paling fasih. Mengeluarkan huruf dhad dari makhrajnya, yaitu dari sisi kanan dan kirinya lidah, ditempelkan ke gusi gigi seri atas. Ditempelkan ke dinding gigi geraham atas. Apaan? Ditempelkan ke dinding gigi geraham atas. Maka kita akan mendapatkan, kalau seandainya ini adalah lidah, ini kedua sisinya lidah, ditempelkan ke gigi geraham atas, dinding gigi geraham atas, dalam pengucapannya, maka akan terjadi tekanan pada kedua sisi lidah ke dinding gigi geraham atas. Di saat kita menekankannya, maka lidah agak bergeser maju ke depan sedikit. Majunya lidah di saat pengucapan huruf dhad, ya, inilah yang disebut dengan al-istitalah. Karena ini akan menyebabkan suara akan memanjang. Akan terdengar bunyi al-al-al. Ketika kita mengucapkan huruf dhad, kita akan melihat suara huruf dhad itu agak memanjang dibandingkan suara huruf yang lainnya. Maka memanjangnya suara di sini akibat tekanan pada makhrajnya yang menyebabkan lidah sedikit bergeser ke depan sehingga bunyi suaranya memanjang. Suara yang memanjang ini yang disebut dengan al-istitalah. Dan ini hanya ada pada huruf dhad. Satu-satunya huruf yang memiliki sifat
istitalah hanya huruf dhad. Sebagaimana at-tafasyi hanya memiliki satu huruf, yaitu surat huruf.

Huruf shin. Huruf shin. Maka kita lihat perbandingan antara shin dengan dhad. Ashin yang terjadi pada sifat at-tafasyi adalah anginnya menyebar. Yang menyebar adalah angin di dalam mulut. Ash, ash. Ya. Sedangkan pada huruf dhad yang memanjang adalah suara yang memanjang. Al, al. Ya. Ini perbandingan antara sifat at-tafasyi dan sifat al-istitalah. Jadi kesimpulannya at-tafasyi ya intisharul hawa, sedangkan al-istitalah imtidadu as-saut. At-tafasyi ya udara yang menyebar di dalam mulut, sementara al-istitalah suara yang memanjang. Ya, yang memanjang sepanjang sisi lidah. Ini pembahasan terakhir dari sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata, yaitu sifat at-tafasyi dan sifat istitalah. Sekali lagi, fungsi kita mempelajari dan menguasai sifatul huruf diantaranya adalah untuk membedakan antara huruf-huruf yang sama dari segi makhrajnya namun berbeda dari segi sifatnya. Kemudian di antara fungsinya yang lain adalah untuk memperindah serta memperbagus dan menyempurnakan pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Karena ketika kita menguasai makhraj, menguasai sifatnya, maka ada yang kurang nanti dari segi pengucapan melafalkan huruf tersebut. Sehingga kadang mirip dengan huruf yang lain, apalagi ketika huruf yang lain itu sama dengan dia dari segi makhrajnya. Seperti huruf ta dengan huruf to atau huruf dal keluar dari makhraj yang sama. Kalau kita tidak membedakannya dari segi tidak menguasai dan memberikannya dalam saat pengucapannya sesuai dengan sifat masing-masing, maka besar kemungkinan akan tertukar atau berubah menjadi yang lainnya. Sama seperti huruf sin, huruf sad dan huruf zai. Khususnya huruf sin dengan sad sering tertukar antara sin menjadi sad atau sad menjadi huruf sin. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan itu, maka dibutuhkan penguasaan kita terhadap sifatul huruf. Di samping kita menguasai makharijul huruf. Nah, ini dia pembahasan, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Sifatul huruf memiliki jumlah sebanyak 17 sifat. Ada 10 sifat yang masing-masing memiliki lawan kata dan 7 sifat yang tidak memiliki lawan kata. Yang memiliki lawan kata yaitu sifat hamas. Lawannya adalah jahar. Kemudian sifat ar-rakhawah yang memiliki lawan syiddah. Di antaranya ada sifat bainiyah atau tawassut. Kemudian sifat al-isti'la memiliki lawan kata al-istifal. Kemudian al-infitah memiliki sifat al-itbaq. Kemudian al-ismat memiliki lawan kata al-idhlaq. Ini 10 sifat. Kemudian sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata, di antaranya qalqalah, ya. Kemudian ada al-lin, ada al-inhirab, ada at-takrir, kemudian ada at-tafasyi dan ada al-istitalah. Nah, ini pembahasan tentang sifat huruf. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Berikutnya kita akan mulai latihan untuk mentahsin tilawah pada surat At-Tin. Seperti biasa sebelum kita mulai latihan kita membaca surat At-Tin, kita lihat poin-poin tajwid yang akan kita perhatikan dan kita praktikkan dalam bacaan nanti. Pertama yang berkaitan dengan mad, surat At-Tin ya. Ada dua macam mat yang ada di dalamnya dari segi panjangnya. Pertama yang panjangnya biasa yaitu 2 harakat. Kemudian yang panjangnya sedang yaitu 4 harakat. Yang panjangnya biasa ada beberapa contoh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wattini. Ya. Waturi sinina. Wattini mat ya setelah huruf ta. Waturi mat waw setelah huruf ta. Sinin. Ya. Mat ya setelah huruf sin. Wa hadzal baladi wa hadza mad alif salah huruf ha.
Khalaqonal insana, mad alif talak setelah huruf sin. Radadnahu, mad alif setelah huruf nun. Safilin, mad alif setelah huruf sin. Ini yang menjadi fokus kita. Alladzina amanu, mad ya setelah huruf zal, mad alif setelah huruf hamzah, dan mad waw setelah huruf nun. Wa amilus salihati, mad alif setelah huruf sad dan setelah huruf ha. Fama yukadzibuka, mad alif setelah huruf mim. Alaysa Allahu, mad alif setelah huruf lam dan lafaz Allah. Bi ahkamil hakimin, mad alif setelah huruf ha. Ini menjadi fokus dua harakatnya. Kemudian mad yang dipanjangkan sedang yaitu empat harakat berhenti pada kata wazaitun. Kalau kita lanjut, maka di sini dipanjangkan biasa itu dua harakat. Dia adalah mad tabi'i. Tapi kalau kita waqaf pada huruf nun, maka di sini madnya berubah dari mad tabi'i menjadi mad arid lis sukun. Dipanjangkan empat harakat. Begitu juga berhenti pada kata sinin. Nin, ini juga dipanjangkan empat harakat. Wa hadzal baladil amin, berhenti pada kata al amin, ini juga empat harakat dinamakan dengan mad arid lis sukun. Kemudian fi ahsani, nah, di sini bertemu huruf mad dengan hamzah dalam kata yang terpisah, ini namanya mad jaiz munfasil, dipanjangkan empat harakat. Kemudian mat-mat berikutnya dipanjangkan sedang empat harakat, semuanya adalah mat arid lis sukun. Contohnya, taqawim, safilin, mamnun, biddin, al-hakimin. Semuanya adalah mat yang dipanjangkan empat harakat. Kemudian berikutnya, poin yang kedua yaitu dengung. Di sini dengung ada pada huruf nun dan pada huruf mim. Pada huruf nun, di sini terjadi ketika nunnya sukun bertemu dengan huruf sin, yaitu disebut dalam hukum tajwid sebagai ikhfa. Nunnya disukunkan dan disamarkan. Khalaqonal insana, al-insana. Kemudian dengung juga terjadi pada huruf mim, yaitu ketika dia di sini berbaris bertasydid. Thumma, thumma. Nah, kemudian berikutnya poin yang ketiga, huruf yang ditebalkan. Ada beberapa huruf yang ditebalkan. Pertama huruf ta, wa turi. Kemudian huruf qaf, laqad, khalaqona. Nah, kemudian huruf kha, khalaqona. Kemudian huruf ra, ketika dia berbaris atas atau berbaris depan, radadnahu ajrun ghairu. Ini semuanya huruf ra yang ditebalkan. Kemudian huruf sad, as-salihati, as-salihati. Kemudian terakhir huruf ghain, ghairu, ghairu. Di sini huruf yang ditebalkan. Kemudian terakhir huruf yang dikolkolakan, yang dipantulkan, itu ada tiga huruf. Pertama huruf dal, laqad radadnahu, laqad radadnahu. Kemudian huruf qaf, khalaqona taqawim. Kemudian terakhir huruf jim, ajarun, ajarun. Ini dia poin-poin tajwid yang perlu kita perhatikan di saat kita membaca surat At-Tin. Nah, sekarang saatnya kita membaca dan melatih surat At-Tin. Silakan diikuti oleh kaum muslimin dan muslimat yang ada di rumah, dan begitu juga akhuna Abu Auni yang ada di studio. Nah,

0: أليس الله بأحكم الحاكمين؟
1: نعم أحسنتم بارك الله فيكم.
0: نعم وفيك بارك الله يا أستاذنا وبارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعين والمستمعات, langsung saja kita buka. Yang pertama kita angkat dulu telepon WA ya, nanti kita angkat telepon biasa, kita selang-seling. Baik, ini dia peserta kita yang pertama di malam hari ini, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abu.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Anissa, Abu.
0: Oh, Ukhti Anissa, di jalan Duyung ya?
2: Merpati,
0: Abu. Oh, di jalan Merpati. Baik, Ukhti Anissa di jalan Merpati. Sudah siap, Ukhti Anissa?
2: Insya Allah siap.
0: Insya Allah, baik. Langsung saja, Ustadz, ada peserta kita yang pertama, Ukhti Anissa dari jalan Merpati. Silakan, Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat At-Tin. Nah, silakan dimulai.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wahadhal baladil amin laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim.

0: فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: Nah, ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah bacaan bagus ya. Tinggal sedikit lebih dijelaskan sifat sofih pada huruf zai. Wazzaitun, wattini wazzaitun. Coba.
0: Wattini wazzaitun.
1: Jadi wazza, wazza, wazzaitun.
0: Wazzaitun.
1: Naam, jadi sifat sopirnya itu lebih dijelaskan yang seperti yang terakhir ya. Yang lainnya alhamdulillah sudah bagus. Ahsan tibarakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair ya untuk Ufti Anissa tadi ya. Baik, kita lanjut ke peserta yang kedua dari nomor telepon biasa 0811 75 30 ribu. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa Bapak?
3: Pendengar setia Radio
2: Jaya. Oh iya, Pak Tanjung di jalan jalan Beringin ya, Air Hitam.
3: Perumahan Ataya.
2: Oh iya, Perumahan Ataya. Pak Tanjung di jalan Perumahan Ataya, Jalan Beringin, Air Hitam. Siap ya, Bapak? Betul. Siap Bapak Tanjung?
3: Insyaallah.
2: Baik, bismillah. Oke, langsung saya Ustaz.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat At-Tin.
3: Iya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم
1: نعم
3: والتين والزيتون
1: والتين والزيتون نعم والتين jelaskan ninya
3: والزيتون وطور سينين وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
1: Nam, thumma, maknya tidak dipanjangkan Pak. Thumma radadnahu.
3: Summa radadanahu asfala safilin.
1: Nah, supaya mimnya tidak terpanjangkan, jangan lupa dipraktikkan dengung di sini. Tahan suara pada huruf mim tasdid. Summa radadanahu
3: asfala safilin.
1: Nah, ahsan.
3: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ حَجَرٌ خَيْرٌ مَمْنُونَ.
1: نعم, di sini ada huruf ha, kemudian huruf ghain. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ غَيْرُ مَمْنُونَ. Coba Pak.
3: Salihati khairu mamnun.
1: Ghairu, bukan khairu, tapi falahum ajarun ghairu mamnun. Ghairu. Ghairu.
3: Ghairu.
1: Pak, ghain, bukan kha. Ghairu.
3: Falahum hajarun ghairu mamnun.
1: Bukan kha ya, tapi gha. Ghairu.
3: Falahum
1: ajrun ghairu mamnun.
3: Falahum ajrun ghairu mamnun.
1: Naam.
3: Faja.
1: Fama yukadzib.
3: Fama yukadzibu biddin.
1: Fama yukadzibuka ba'du biddin.
3: Fama yukadzibuka ba'du biddin.
1: Naam.
3: Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
1: Hakimin. Bi ahkamil hakimin.
3: Ya hakimin habiasa ya.
1: Ya habiasa. Ulang. Alaysa Allahu
3: bi ahkamil hakimin.
1: Naam, ahsan tabarakallahu fik. Coba pada huruf watini, jangan lupa di sini panjangnya cuma dua harakat ya Pak ya. Coba kita latih dulu. Watini wazzaitun. Coba.
3: Watini

0: Nah, huruf to-nya lebih tebal ya, Pak. Watu. Kemudian huruf ra-nya tipis. Ri. Waturi sinin.
1: Waturi sinin.
0: Wahadhal baladil amin.
1: Wahadhal baladil amin.
0: Nah, jadi di sini huruf zal ya Pak ya, bukan zai, bukan wahazal, tapi wahadha, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Coba kita ulangi. Wahadha.
1: Wahadha.
0: Za.
1: Za.
0: Ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas ya. Wahadhal baladil amin.
1: Wahadhal baladil amin.
0: Wahadhal, langsung ke lam sukun ya Pak ya.

0: إلا الذين آمنوا
1: الصالحات فلهم حجر خير ممنون.
0: Nah, pertama amanu, A-nya dipanjangkan ya Pak ya. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum. Coba.
1: Illalladzina amanu.
0: Amanu.
1: Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum.
0: فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ أَجْرٌ jelaskan di sini tanwinnya. Kemudian غَيْرُ
1: أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
0: Nah, di sini dijelaskan ya Pak ya, tidak didengungkan. Jadi jangan tahan suaranya. Tidak ditahan suaranya di sini. Falahum ajrun ghairu mamnun.
1: Falahum hajarun khairu mamnun.
0: Nah, tinggal pada huruf ghain. Ghairu itu lebih dijelaskan pengucapannya ya.
1: Ghairun.
0: Ghairu bukan kha. Gha.
1: Ghairu.
0: Ya, ghairu mamnun.
1: Khairun mamnun.
0: Fama yukadzibuka ba'du biddin.
1: Fama yukadzibuka ba'du biddin.
0: Alaysallahu bi ahkamil hakimin.
1: Alaysallahu bi ahkamil kamil hakimin.
0: Naam, ahsan tabarakallahu fik. Terus dilatih ya Pak ya, dengarkan dari murattal, kemudian usahakan untuk mengikuti dan melatihnya. Barakallahu fik wa yassarallahu lak.
1: Ini satu tanya boleh, Pak?
0: Iya, Pak.
1: Boleh. Misalnya kita dalam salat ya, surat Asam ya, Asam atau surat Iqra. Kan ada itu 19 asal 15 atau Iqra. Kita untuk sholat kita baca separuh dulu setiap kita rukuk, boleh Ustaz?
0: Ya, enggak masalah, Pak. Enggak masalah. Ya. Berapa? Tapi usahakan ya, maknanya sempurna ya. Diusahakan maknanya sempurna, tidak terpotong. Kalau ayat yang berikutnya masih ada kaitan makna dengan ayat yang kita baca terakhir, usahakan berhenti di ayat setelahnya. Dan itu lihat di terjemahannya nanti.
1: Ada surat Al-Baqarah yang dari awal Alif Lam Mim 1 sampai berapa kita buat sholat? 1 sampai 5 yang atau 1 sampai 8
0: misal? Sampai 5 boleh, sampai 8 boleh. Walaum azabun azim.
1: Oh, sampai
0: ada. Kenapa? Ya. Karena wa minan nas itu pembicaranya tentang orang munafik. Tapi walaum azabun azim itu pembicaraan habis tentang orang kafir. Kalau sampai 5 tentang orang beriman, bertakwa. Sampai 8 itu orang kafir. Kemudian berikutnya ayat yang berbicara tentang orang munafik. Jadi kalaupun mau berhenti di halaman berikutnya, usahakan berhenti di walahum adzabun azim. Sehingga kisahnya atau pembicaranya itu selesai dan maknanya tidak terpotong, Pak. Eh?
1: Satu lagi Ustaz. Ini maaf panjang. Kalau kita sholat tahajud, ya surah kedua yang kita baca di rakaat kedua, bolehkah itu surat itu-itu aja contoh Al-Ikhlas?
0: Kalau memang hafalannya itu-itu aja enggak masalah, Pak. Karena memang di dalam ayat Al-Qur'an faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah Al-Qur'an yang mudah untuk dibaca.
1: Oh iya.
0: Kalau
1: ya,
0: memang itu yang mudah ya, enggak apa-apa diulang-ulang sambil ditadabburi enggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau kita punya hafalan yang lain, diusahakan ya, juga untuk membaca hafalan yang lain sambil kita mentadabburinya sehingga kita mendapatkan di samping kita mendapatkan pahala bacaannya juga kita mendapatkan ya ilmu dan tambahan pemahaman melalui tadabbur ayatnya dari surat-surat yang lain ya.
1: Nah. Oke, okay. Ini yang ini setiap malam Rabu, Abu.
2: Gimana?
1: Ini yang Pak Tanjung ini maksudnya malam Rabu.
2: Iya, malam Rabu. Sebelumnya anak tanya dulu Pak Tanjung, sudah bisa membaca Al-Qur'an Braille?
1: Belum, saya tidak pernah memakai Braille, Pak.
2: Oh, baik.
1: Saya tidak dari kecil saya sakit. Saya sakit di tanggal tahun umur 40 di udah tambah Pak.
2: Baik. Insyaallah Bapak ada Yayasan Abu Quhafah di simpang Masjid Umar bin Khattab ya. Jadi di sana ada tunanetra yang mengajari ikhwan, tunanetra akhwat mengajari akhwat. Nah, kalau ada tunanetra insyaallah bisa di sana belajar Al-Qur'an Braille ya, Pak.
1: Umar bin Khattab di jalan mana, Abu?
2: Jalan Delima, Bapak. Masjid Umar bin Khattab Delima. Iya, baik. Itu saja infonya.
0: Nah, Hasan tabarakallahu fiik wa sallallahu alaika, Pak.
1: Terima kasih banyak, Abu.
2: Iya, amin.
1: Ya, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut ke peserta kita berikutnya. Ada siapa? Silakan di 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan
2: siapa, Ibu? Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Ibu?
3: Dengan Ibu Roza, Bu.
2: Ibu siapa?
3: Ibu Roza di Jalan Soekarno-Hatta, Bu.
2: Ibu Roza?
3: Iya, Bu.
2: Oh, Masya Allah. Sepertinya ini pendatang baru. Baru kali ini,
3: iya,
2: Bu.
3: Iya, Bu. Iya, Bu.
2: Baik,
3: tapi sudah sering dengar terus, Bu.
2: Oh,
3: tapi
2: sudah sering.
3: Beranikan dia.
2: Kalau begitu langsung saja, Ustaz. Ada Ibu Roza dari Jalan Soekarno-Hatta.
3: Iya, Gang Muhajirin.
2: Nah. Gang Muhajirin.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Nah, ini kali pertama ya, Bu, bergabung dengan kita.
3: Iya, Ustaz.
0: Ya, silakan dibuka surat At-Tin, Bu.
3: Iya, Ustaz.
0: Ya, silakan dimulai.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin.
0: Lam sukunnya dijelaskan, Bu. Wahadzal baladil. Nah, sukun pada lamnya jelaskan.
3: Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Taqwim. Bunyi mim sukun di akhirnya itu jelaskan dan sempurnakan. Ulangi. Laqad
3: khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Nah, laqad di sini kol-kolanya ringan aja, Bu ya. Laqad

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: نعم.

0: Amnon.
1: Nah, falahum ajrun, mim sukun bertemu hamzah di sini, suara tidak ditahan ya Bu ya, tidak didengungkan. Nah, ulangi.

Jadi fi ahsani nimat jaiz panjangkan 4 harakat ya. Kemudian pengucapan huruf ha lebih jelaskan pada kata wa amilus salihati.

0: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Ini yang perlu dilatih. Yang lainnya alhamdulillah itu sudah bagus ya. Sudah ada hafalan Al-Qur'annya, Bu?
1: Alhamdulillah, Ustaz.
0: Juz sama ada hafal?
1: Juz sama itu Al-Fajr, Al-Burud, Al-Balad, Al-Lail, Al-Ghasyiyah.
0: Itu yang sudah hafal atau yang belum, Bu?
1: Yang udah, Ustaz.
0: Yang udah. Kemudian yang pendek-pendek sudah ya?
1: Sudah, Ustaz.
0: Nah, diusahakan untuk dihafal secara berurut, Ibu ya. Dihafalkan sesuai urutannya ya. Kemudian dilancarkan dan usahakan untuk menghafalkan surat-surat yang lainnya. Mudah-mudahan ya, nanti menjelang Ramadan sudah selesai juz ammanya ya. Nah, nah barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Roza dari saya. Eh? Masya Allah, dari Jalan Muhajirin Areng ke atas. Taib. Baik, Ibu Roza, jazakillah khair. Oke, terakhir silahkan. Bagi yang sudah di ujung telepon, langsung saja 0811 75 30 ribu, atau 0811 75 45 444. Untuk praktek kita malam ini adalah Surah At-Tin. Silakan yang di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oke, terputus. Baik, kita cukupkan, Zat. Halo. Baik, kita cukupkan tiga dulu ya. Masya Allah. Karena ini pembahasannya ini agak panjang nih ya. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Ada Ukhti An-Nisa tadi. Dari kalangan muda. Ada yang dari tunanetra Bapak Tanjung ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak kesabaran dan kemudahan untuk mempelajari Al-Qur'an meskipun terhalang dengan keterbatasan penglihatan ya, Pak Tanjung. Dan ada Ummu Roza pendatang baru. Baik, kita cukupkan, mohon maaf ya untuk Anda yang belum kebagian giliran untuk praktek. Langsung saja Ustadz, kita ke sesi yang ketiga. Ini dia sesi untuk tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an pada surah At-Tin. Tafadhal masykura ya ustazana.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, sampai kita pada sesi yang terakhir yaitu tadabbur ayat. Kita berusaha untuk memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran sehingga kita berharap Allah bukakan bagi kita pintu-pintu ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turisinin, dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah datangnya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Surat ini mengandung ayat-ayat yang sangat agung sekali, yang di dalamnya adalah risalah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menjelaskan kepada mereka tentang kehidupan yang baik. Baik itu untuk di dunia begitu juga di akhirat. Di dalam surat ini, Allah memulai surat tersebut dengan bersumpah. Ya? Dan sumpah Allah dengan makhluknya menunjukkan makhluknya ini memiliki sesuatu yang patut untuk kita perhatikan. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka hendaklah kita memperhatikan perkara yang disebut setelah sumpah. Ya, perkara yang telah disebut setelah sumpah. Karena di situ ada pesan-pesan Allah yang penting untuk kita renungkan. Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tin. Allah memulai dengan sumpah. Yang mana di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memalingkan perhatian kita kepada tentang suatu hakikat yang sangat penting sekali yang akan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah sumpah. Di dalam surat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya yang dia berikan kepada hambanya. Dan Allah juga mengingatkan kita tentang kekuasaannya. Yang Allah Maha Kuasa melakukan sesuatu. Di antaranya mencipta. Sebagaimana Allah mencipta makhluknya, yaitu manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian juga di dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang jalan-jalan menuju keselamatan dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keberuntungan. Itu ada di dalam surat At-Tin. Kita lihat. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Tiga ayat yang pertama ini Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan bersumpah. Yang pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Tursina. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah di sini bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Buah yang sangat kita kenal. Ya, buah yang memiliki banyak sekali keutamaan, manfaat untuk kesehatan. Sebagian ulama tafsir ada yang menjelaskan di sini maksudnya Allah bersumpah dengan tempat tumbuhnya buah-buah ini. Ya, seperti wattin wazaitun, tempat tumbuhnya ada di Palestina, Baitul Maqdis. Waturi Sinin, Bukit Tursina, ini adalah merupakan, ya, di dalam tiga ayat ini Allah bersumpah dengan tiga tempat yang di situ terjadi sesuatu perkara yang besar. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ini menunjukkan tempat tumbuhnya dikenal buah ini, yaitu Palestina sana. Yang mana di Palestina, di situ diutus para nabi. Di antaranya nabi dari kalangan ulul azmi itu Nabi Isa alaihi salam. Di situ dia dilahirkan. Waturi Sinin dan Bukit Tursina. Bukit Tursina dikenal dengan bukit yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya adalah negeri Mekah yang dimana di situ Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ini yang disebutkan oleh para ulama. Namun yang perlu kita ketahui di sini yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya yaitu wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Pendapat yang kuat, ya buah yang sudah kita kenal, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin, buah yang memiliki banyak manfaat. Zaitun, ya buah yang darinya diambil, diperas untuk dijadikan minyak yang juga memberikan banyak manfaat. Waturi Sinin, Bukit Tursina, bukit yang dikenal di situ Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadal baladil amin, itu kota Mekah, kota yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul. Di dalam tiga ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan sumpah yang agung. Sumpah yang perlu kita ketahui adalah perkara ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan bahwasanya ada perkara besar yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sumpah tersebut. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya menunjukkan ada kelebihan yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Ada kemuliaan yang dimiliki oleh makhluk tersebut. 6. Wattini wazzaitun wa turi sinin wal baladil amin. Ini tudzakkiru bi amakinil mubarakah. Kalau kita lihat Allah bersumpah dengan tiga perkara ini. Pertama, at-tin wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan demi Bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, itu Mekah. Ketika kita melihat tiga ayat ini, Allah bersumpah dengan tiga perkara ini menunjukkan tempat-tempat yang penuh diberkahi. Wattin wa zaitun, tempat tumbuhnya buah ini dikenal di Palestina. Kita mengetahui Palestina adalah tempat diutusnya para anbiya, di antaranya Isa alaihissalam. Wa turi sinin, ini tempatnya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Wa hadzal baladil amin, yaitu Mekah, tempat yang di situ diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketiga tempat ini itu berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi ini adalah merupakan termasuk dalam golongan ulul azmi. Kemudian berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini perkara penting yang Allah sebutkan setelah sumpah di tiga ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kepada hambanya, tentang nikmat Allah kepada hambanya. Dan juga sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang betapa mahakuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kepada manusia yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya apa? Khalaqahu bi ahsani surah. Yaitu Allah ciptakan dia dalam bentuk yang paling baik, yang paling sempurna. Kemudian wa manahahul aql wal faham. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia yaitu Allah ciptakan dia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya, bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah beri dia akal dan pemahaman. Dan tidak cukup itu, Allah Subhanahu wa taala beri dia kemampuan untuk belajar. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia kepada jalan menuju kebaikan. Dan juga nikmat Allah kepadanya, nikmat yang lain, Allah utus kepada mereka para rasul untuk menuntun mereka menuju jalan yang akan mengantarkan mereka kepada Allah. Dan tidak cukup dengan diutus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab sucinya yang akan menjadi pedoman bagi mereka, yang apabila mereka mengikutinya, itu juga akan menuntun mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai laqad khalaqna. Sungguh kami telah menciptakan. Ini menunjukkan Allah mengingatkan kita tentang betapa mahakuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kekuasaan itu berhak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Kenapa kita menjadikan Allah sesembahan kita? Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Karena Allah memiliki kekuasaan yang mahakuasa. Kekuasaan yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Maha kuasa. Di antara kekuasaan Allah, Allah mampu untuk mencipta. Dan tidak ada selain Allah yang bisa mencipta. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencipta. Hanya Allah satu-satunya zat yang mampu, memiliki kekuasaan untuk mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Maka kalau demikian, kalau kita memahami betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa membolak-balikkan keadaan kita dari baik menjadi buruk, ya, dari bahagia menjadi sengsara atau kebalikannya. Dan Allah juga telah memberikan dan mencurahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, khususnya manusia ini. Maka seharusnya ini membuat kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita memahami Allah menciptakan kita itu bukan sia-sia. Tapi pasti ada tujuannya. kita harus merenung dan berusaha untuk memahami untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Sehingga kita paham, kita belajar dan paham, kemudian kita tunduk dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Allah menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan ingat, Allah menciptakan kita bukan untuk perkara yang sia-sia. Allah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bukan diciptakan oleh Allah tanpa tujuan. Kita diciptakan oleh Allah, ada tujuannya. Huma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi, hendaklah kita hidup di dunia ini mesti memahami tujuan penciptaan kita. Jangan kita menikmati kehidupan ini seperti layaknya binatang yang taunya makan dan minum dan bersenang-senang. Itulah keadaannya orang-orang kafir. Allah mengatakan, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan orang-orang kafir, ya, "Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un." Mereka di dalam kehidupan dunia ini enggak tahu tujuannya. Mereka hanya makan-makan dan bersenang-senang. Kama ta'kulul an'am. Sebagaimana makan dan bersenang-senangnya binatang. Maka akhir kehidupannya apa? Wan-naru mathwan lahum. Dan neraka akan menjadi tempat kembali mereka. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah, mesti kita mengetahui. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bukan tanpa tujuan. Seperti yang Allah katakan, ayah sabul insanu ayat surah sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan saja sia-sia? Atau di dalam ayat lain, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kamu dalam keadaan sia-sia? Hanya dibiarkan begitu saja? Wa annakum ilayna la turja'un? Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kita? Kepada kami? Tentu tidak. Ini adalah pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia tanpa tujuan, tapi

Apa yang diciptakan oleh Allah? Ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Fungsinya itu apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita menjalankan tugas kita menjadi hamba Allah. Yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah semata. Tidak untuk yang lainnya. Siapapun mereka. Ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memuluskan dan melancarkan ibadah kita kepada Allah, Allah ciptakan apa yang ada di muka bumi ini. Maka sudah sepantasnya seorang hamba hanya tunduk kepada Allah, beribadahnya hanya kepada Allah. Sebagai bentuk syukur dia, berterima kasihnya terhadap nikmat-nikmat yang banyak Allah curahkan kepada dirinya. Inilah yang akan mengantarkan dia mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan dalam hidupnya. Kalau dia tidak melakukan tugasnya, tidak beribadah kepada Allah, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru dipergunakan untuk menantang Allah dengan kemaksiatan, maka yang akan terjadi adalah apa yang akan disebutkan oleh Allah di dalam ayat berikutnya. ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kemudian kami kembalikan dia kepada tempat yang paling buruk. Ya. ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kemudian, ya. ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hambanya bahwasanya Allah telah menciptakan mereka dalam bentuk yang paling baik. Bentuk yang paling baik. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Ke tempat yang serendah-rendahnya. Menjadi lebih hina. Bahkan dari binatang. Allah memuliakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Allah beri dia akal. Allah beri dia pendengaran, penglihatan. Sehingga mereka bisa belajar dan memahami. Allah tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Allah utus kepada mereka para rasul. Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab untuk mereka pelajari, mereka pahami, pedomani. Sehingga akan menuntun mereka untuk meniti jalan yang lurus yang akan mengantarkan mereka kepada Allah. Ketika mereka tidak memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk tujuan itu, maka keadaan mereka akan menjadi lebih hina. Terjatuh ke dalam jurang yang serendah-rendahnya. Bahkan lebih rendah dan lebih hina dibandingkan malaikat. Binatang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah menjadikan ya bahan bakar api neraka itu kebanyakan dari al-jinni wal ins, golongan jin dan manusia. Penghuni neraka itu golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati namun tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan pemendengaran sehingga mereka memiliki penglihatan sehingga mereka bisa melihat, tapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian walahum adhanun la yisma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak pernah digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka apa yang terjadi? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Kenapa? Karena hidup di dunia hanya semata-mata untuk bersenang-senang. Tidak memahami tujuan dari penciptaannya. Sehingga mereka layaknya binatang ternak. Bahkan balhum adol. Bahkan mereka lebih hina dibandingkan binatang ternak. Binatang ternak mereka bersenang-senang menikmati kehidupan ini karena memang mereka tidak berakal dan mereka memang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya semata-mata beribadah kepadanya layaknya manusia. Ya. Tidak diutus kepada mereka para rasul, tidak diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Maka tidak bisa disamakan. Ketika mereka hidup di dunia hanya untuk bersenang-senang makan dan minum, itu binatang. Bisa dimaklumi. Karena mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban ya untuk itu. Kelak di akhirat mereka akan dirubah menjadi tanah. Ya.

0: Sedangkan manusia tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, ketika dia di dalam kehidupan ini menjalani kehidupan layaknya binatang, berarti mereka lebih hina dibandingkan binatang. Karena binatang melakukan itu bukan karena mereka memahami. Sementara dia melakukan itu, dia punya pemahaman sebenarnya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sarana-sarana untuk memahami, tapi dia tidak peduli dengan itu. Ini yang membuat mereka menjadi lebih hina. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih hina lagi dibandingkan binatang ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul khasirun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Kenapa? Sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukan yang setinggi-tingginya, semulia-mulianya, tapi dia tidak menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, sehingga Allah hinakan, jatuhkan dia ke dalam derajat yang sehina-hinanya. Ini kebanyakan umat manusia. Namun ada orang-orang yang akan selamat dari kejatuhan ini. Dia tidak terjatuh dalam derajat yang sehina-hinanya. Ya. Siapa dia? Mereka yang tidak terjatuh ke dalam tempat yang sehina-hinanya adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri kriteria yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Ini dua golongan dan dua jalan yang mesti ditempuh oleh seorang hamba sebagai bentuk wujud syukurnya kepada Allah ketika diberikan nikmat oleh Allah dalam kehidupannya. Diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah berikan nikmat yang lain. Allah berikan dia pendengaran, penglihatan, hati, akal. Allah utus kepada mereka para rasul. Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab sucinya. Maka yang harus mereka lakukan adalah amanu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah Maha Kuasa menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka, dan mengatur alam semesta ini. Beriman kepada Allah bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk ibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan mereka juga beriman Allah berhak untuk diibadahi karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Dengan inilah Allah berhak untuk diibadahi. Dia yakini itu. Dia imani itu. Kemudian keimanan mereka bukan hanya sekedar ucapan di mulut, tapi dibuktikan dengan perbuatan mereka. Apa dia? Wa amilus salihat. Mereka melakukan amal saleh. Yaitu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Kemudian amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Inilah yang mengantarkan mereka ke dalam keberuntungan dalam hidupnya. Di antara bentuk keberuntungan yang akan mereka dapatkan apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Kelak mereka akan mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah yang tidak akan pernah terputus-putusnya. Karena ganjaran mereka akan terus diberikan oleh Allah. Yaitu ketika dia masuk ke dalam surga Allah, berbagai macam nikmat akan mereka dapatkan. Nikmat di atas nikmat. Nikmat yang datang berikutnya jauh lebih nikmat dibandingkan nikmat sebelumnya. Dan itu akan terus bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Dan itu akan terjadi selama-lamanya di kehidupan abadi, yaitu di dalam surga nanti. Ini keuntungan yang akan mereka dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kalau kita di dunia ini, di awal penciptanya, Allah telah memberikan kita nikmat yang besar. Allah tempatkan kita pada tempat yang terbaik. Maka jangan sampai kita di dalam mengarungi kehidupan ini tergelincir. Karena tidak peduli dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita tergelincir dan terjatuh ke tempat yang sehina-hinanya. Karena kita tidak mengindahkan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai. Maka berusaha untuk tetap berada di atas kebaikan dengan beriman kepada Allah, melakukan amal soleh. Karena ini yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi, mendapatkan kenikmatan ganjaran yang tiada putus-putusnya. Yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan pertanyaan kepada manusia. Kalau mereka telah mengetahui bahwasanya mereka hidup di dunia ini diliputi nikmat Allah, yang harus mereka lakukan adalah berbuat taat kepada Allah, beriman kepada Allah, melakukan amal saleh, yang mana dengan ini mereka akan nanti mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Apa yang mereka lakukan akan diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah. Kalau itu kebaikan, pasti ada pertanggungjawabannya. Maka fama yukadzibuka ba'du biddin, setelah mengetahui ini semua, lalu apa yang membuat kamu itu masih mendustakan tentang hari kemudian? Apa yang akan yang membuat kamu mendustakan hari pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak layak kita mengingkari akan adanya hari pembalasan. Mestinya dia harus lebih yakin dengan hari pembalasan. Bahwasanya mereka hidup di dunia hanya sementara, akan kembali kepada Allah di hari akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka. Maka kalau dia mengetahui ini, pasti dia akan yakin dan mempersiapkan diri untuk itu semua. Tidak sepantasnya dia untuk mengingkari akan hari pembalasan. Semestinya dia mesti yakin dengan hari pembalasan tersebut dan mempersiapkan diri demi untuk menghadapi hari pembalasan tersebut. Kenapa? Karena Allah mampu untuk menciptakan dia, tentu Allah akan lebih mampu lagi untuk mengembalikan dia dalam kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Jangan seperti orang-orang kafir. Ketika disampaikan kepada mereka akan ada hari akhir, ada hari kiamat, yang kelak mereka akan dibangkitkan dalam kematiannya, mereka mengingkarinya. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Apakah ketika kami mati, kami menjadi tanah atau menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Ya. Ini mereka mengingkari. Tidak mengimani akan adanya hari berbangkit. Akan adanya hari kemudian, akan adanya hari kiamat yang kelak mereka akan dihidupkan kembali untuk diminta pertanggungjawabannya. Maka seorang mukmin, ya, yang betul-betul beriman kepada Allah akan menyadari itu, akan meyakini itu. Maka dia tidak akan mendustakan dan mengingkari akan harinya berbangkit, akan adanya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan. Justru mereka yakin bahwasanya di situ akan ada hari pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran terhadap segala bentuk amal perbuatan. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang melakukan sebesar kebaikan sebesar biji zarah, Allah Subhanahu wa taala akan dia akan melihat balasannya. Begitu juga kebalikannya. Siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan melihat ganjarannya. Ini dipahami oleh orang mukmin. Makanya dia mempersiapkan kehidupannya untuk itu. Dalam kehidupannya untuk menghadapi kehidupan itu. Sementara orang kafir mengingkarinya. Maka Allah sindir mereka di akhir ayat. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang maha ya, Allah merupakan hakim yang seadil-adilnya. Ini keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kelak terhadap segala bentuk amal perbuatan kita. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita punya keyakinan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabb-mu tidak akan pernah menzalimi seseorang pun. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya telah mengatakan, "In ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan itu adalah perkara yang haram di kalangan kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Rabb-mu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah mengingatkan kita bahwasanya akan ada hari berbangkit, ada hari kemudian, ada hari kiamat yang di situ Allah akan memberikan ganjaran terhadap perbuatan dan amalan hambanya. Namun Allah juga mengingatkan kita bahwasanya Allah adalah ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka oleh karena itu, tidak sepantasnya kita menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sepantasnya kita lalai dari tujuan penciptaan kita. Justru hendaklah kita komitmen dengan tujuan penciptaan kita, menghambakan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berada dalam keberuntungan yang pahala ganjarannya tidak akan pernah terputus. Justru akan didapatkan kebahagiaan abadi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Kita berharap, memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di atas ketaatan kepadanya, di atas keimanan dan amal soleh hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami mohon ampun. Kepada kaum muslimin dan muslimat kami meminta maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita, pembimbing kita, Ustaz Zulfikar Elsia Fizahullah Ta'ala. Panjang lebar sekali sudah kita dengarkan tadi hikmah-hikmah yang begitu dalam pada kandungan surah At-Tin. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, tidak hanya mempelajari cara baca, namun kita juga harus mendengarkan kajian-kajian seperti ini, tadabur ayat-ayat. Baik. Dan kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian hanya satu kali pertemuan untuk pembahasan surah At-Tin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjumpaan kita di malam hari ini. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan bagi Anda yang belum berkesempatan ikut praktek di malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan Allah mudahkan. Baik, kaum muslimin muslimah, kita akan dengarkan nanti azkarun naum, zikir pengantar tidur. Jazakumullah khair, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

0: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.

mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Azkarun Naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari wilayah Cangkuning Udara, Hidayah FFN bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
5: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
5: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ardha, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
5: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
5: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
5: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arshih. Wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
5: Maha suci Allah Aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
5: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
4: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
5: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
6: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna lalidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu. Intala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kita akan lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita dari kitab yang pertama, Nuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, buah karya orang tua kita dan guru kita semua, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan kita terkait tentang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya, mendapatkan ilmu. Kita mengambil halaman 82 kelanjutannya, membawakan hadis yang dibawakan di sini oleh penulis rahimahullah, hadis ya yang derajatnya hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal, begitu juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Tarikh Baghdad. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Muhaddithul Asr Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Walaupun sebagian ulama ada yang menyebutkan riwayat ini mauquf, di mana Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bitta'allumi wal hilmu bittahallumi wa man yataharra al khaira yu'tah wa man yatawaqqa al syarra yuqah. Artinya, sesungguhnya ilmu diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar. Kalau pakai tasdid ta'allum, ini ada makna kesungguhan, ibu-ibu. Ya, biasanya kalau sebuah kata dalam bahasa Arab pakai tasdid, itu menunjukkan kesungguhan. Ya, menunjukkan kesungguhan. Seperti ungkapan orang-orang yang mau meninggal, ya, bahwasanya apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Dia enggak bilang fa atasaddaqa, tapi fa asaddaqa. Dari sadnya saja sudah tasdid.
ya dari awal sudah tasdid, fa as-saddaqa, menunjukkan dia akan sedekah dengan sedekah yang banyak gitu kan. Ya, bersungguh-sungguh di dalam bersedekah. Nah, di sini juga pakai tasdid, ya, bita'allum gitu, ada tasdid, menunjukkan kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam apa? Belajar bagi orang yang menginginkan ilmu. Ya, karena ilmu bisa diraih dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan juga sikap sabar atau penyantun diperoleh dengan membiasakan diri untuk sabar. Ya. Barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh, ya, dalam artian diberikan kebaikan. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, dalam artian kejahatan, maka ia akan dilindungi Allah dari kejelekan atau kejahatan tersebut. Perhatikan ibu-ibu yang saya hormati. Nabi bersabda alaihissalatu wassalam bahwa sesungguhnya ilmu diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar. Di sini, ibu-ibu yang saya hormati, ada sedikit perbedaan ya antara ilmu dengan ya kesabaran atau sifat santun. Ada ta'allum, ada tahallum. Ta'allum, belajar, ya, ilmu. Tahallum, apa? Sabar atau sifat sopan, sopan santun. Perbedaannya, ibu-ibu, kalau ilmu itu dia sifatnya muktasab. Muktasab itu dia mesti dengan usaha. Jadi kalau ilmu itu datangnya itu mesti dengan adanya usaha. Jadi kita tidak menetapkan istilah ilmu laduni itu ya kepada siapapun melainkan kepada para nabi. Selain nabi, maka dia mesti untuk bisa berilmu, mesti apa bu? Usaha. Berusaha belajar. Nggak bisa dia apa tanpa belajar, pinter. Kalau ada wali katanya diklaim bisa berilmu, pinter tanpa belajar, alias dia dapat ilmu laduni, pastikan orang itu kadzab, pendusta. Karena ilmu laduni itu khususiahnya para nabi. Wa atainahu min ladunna ilma. Jadi ilmu laduni itu khususiahnya para nabi. Selain nabi mesti belajar. Bahkan Nabi Musa saja walaupun dia nabi tetap belajar. Disuruh belajar ke siapa? Khadir. Bukan Khidir, Khadir. Ya. Itu pun Khadir bukan nama, itu julukan. Bukan nama. Ya. Nabi pun disuruh, maksudnya Nabi pun belajar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belajar sama Jibril alaihi salam. Quran, fayudarisuhul Quran. Ya. Walaupun di sisi lain mereka langsung mendapatkan ilmu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ilmu laduni khusus untuk para nabi. Selain nabi, kalau dia mengklaim dirinya dapat ilmu laduni, langsung ponis langsung kadzab, dajjal, pendusta. Dajjal sama artinya kadzab, pendusta juga. Kadzab. Ya. Jadi kalau ilmu itu dia muktasab, dia butuh kepada usaha untuk bisa mendapatkannya. Karena seseorang ibu-ibu tidak dilahirkan dalam keadaan langsung alim, langsung
berilmu. Kita lahir semuanya udah tahu pembagian tauhid gitu. Udah hafal rukun iman lahir. Ya. Udah paham tentang ilmu salat. Enggak tahu kita, Bu. Berarti pastinya yang namanya ilmu ini bisa didapatkan dengan adanya apa? Iktisab, usaha, proses. Ibu-ibu bisa cek di surat An-Nahl ayat 78. Allah berfirman terkait tentang kondisi kita lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a. Ya. Waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idah. La'allakum tashkurun. Dalam An-Nahl ayat 78. Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari butuni ummahatikum, dari perut-perut siapa? Ibu-ibu kalian. Ya. Ya, mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. Ya. Apa bagaimana kondisinya ibu-ibu? La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu sesuatu. Kalian enggak tahu apa-apa, enggak ngerti apa-apa, enggak punya ilmu. Ya. Ya. Ada bayi lahir tahu-taunya udah hafal matan usul salasah gitu. La ta'lamuna syai'a. Semua kalian enggak tahu apa-apa. Kemudian setelah itu Allah jadikan bagi manusia perangkat untuk dapat ilmu, sarana, wasilah, alat untuk mendapatkan ilmu. Apa itu? Waja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan bagi kalian apa? Pendengaran. Ini alat dapat ilmu enggak, Bu? Iya, makanya dengar, jangan ada yang lain-lain. Jangan ada yang sibuk dengan HP atau ngobrol atau apa. Dengarkan. Kalau mau dapat ilmu, pakai ini alatnya, jangan dianggurin. Ya. Fungsikan ya masing-masing ini sesuai dengan tupoksinya. Telinga untuk dengar, dengerin gitu kan, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dengan seksama biar dapat ilmu. Kan ini perangkat ilmu. Allah kasih buat orang yang lahir enggak punya ilmu. Kemudian Allah kasih perangkat buat telinga, buat dengar. Oh, dengar. Apalagi perangkatnya? Wal absar, penglihatan, bisa baca, ya kan? Ya, kita lihat ayat-ayat Allah yang syar'iyah maupun kauniyah, kita baca, kita lihat, iqra. Ini nikmat mata, ini nikmat besar, ibu-ibu. Kalau seandainya nikmat mata ini enggak dimanfaatkan untuk membaca ilmu, khawatirnya kita termasuk dalam kategori hamba yang kufur nikmat, kufur terhadap nikmat mata. Maka saya anjurkan ibu-ibu, kalau bisa jangan pernah jauh dari membaca. Ya Ustaz, saya baca medsos. Seterusnya. Maksud saya baca ilmu yang bermanfaat, buku-buku yang bermanfaat. Ya. Paling tidak murojaah kitab modul kita yang kita pelajari, itu kitab-kitab manfaat lainnya. Ya, hidupnya ilmu itu dengan murojaah, ibu-ibu yang saya hormati. Kalau enggak ya mati, hilang. Ya. Kita IQ kita enggak selevel IQ Imam Syafi'i, IQ Imam Ahmad. Mereka saja ngulang murojaah, lah kita yang IQ-nya jauh di bawah mereka, kita ya enggak pernah ngulang, gimana mau dapat ilmu? Gitu, Ibu. Jadi Allah kasih perangkat penglihatan, wal afidah, dan juga apa? Ya, hati. Ya. Allah kasih perangkat. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun. Semoga kalian apa? Bersyukur.
Berarti kalau ini perangkat yang dikasih buat nuntut ilmu, buat biar alim, biar paham, dianggurin, enggak dipakai, berarti kebalikan syukur apa? Kufur. Jelas ini, Bu? Ya, kebalikannya berarti kufur nikmat. Dikasih mata, dikasih ya hati, dikasih telinga, tidak dimanfaatkan untuk meraih ilmu yang manfaat, maka orang itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah katakan la'allakum tashkurun. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat hilm tahallum tadi, sifat apa, Bu? Sabar, sopan santun. Ya. Itu dia sebenarnya, Ibu, sudah ada dari bawaan sebenarnya. Dia jibiliyah sifatnya, bukan muktasabah. Bukan karakter atau sesuatu yang diusahakan, ya, baru ada. Kalau ilmu kan diusahakan, baru ada ya kan, Bu, ya? Karena kita lahir tidak bawa ilmu. Tapi kalau sifat hilm, ya, sabar, sopan santun, sebenarnya itu sudah apa, Bu? Sudah ada bawaan. Ya, itu sifat jibiliyah ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang dia bisa berubah tergantung lingkungan. Ada orang tadinya dari bawaan sebenarnya apa? Dari lahir ya. Mana ada si bayi lahir-lahir temperamen, ibu-ibu? Ada enggak bayi-bayi lahir-lahir ngamuk-ngamuk gitu? Minta SGM. Susu zaman bala. Masih ada sekarang ya. Yeah. Jadi kalau sifat hilm ini sabar. Ada anak bayi baru lahir enggak sabar, Bu? Yeah. Anak bisa ngapain sih, bayi? Jadi dari bawaan sebenarnya hilm ini sudah dari lahir sebenarnya sudah ada. Cuman kadang dia berubah manakala orang dewasa jadi enggak penyabar, enggak sopan, enggak santun. Biasanya itu ada pengaruh lingkungan. Akhirnya berubah dari fitrah bawaannya gitu loh. Paham maksud saya? Ya, dia berubah dari fitrah bawaannya. Karena lingkungan atau faktor-faktor yang lain. Akhirnya dia jadi sosok orang yang temperamental. Ya. Kurang bisa memanage apa amarah, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu musim haid, ya, musim lampu merah, itu berjuanglah, berusahalah untuk apa istilahnya itu, untuk anger management istilahnya, ya. Maksudnya manajemen amarahnya itu. Ya, biasanya ibu kalau lagi haid kan hormonnya lagi acak-adul. Hancur-hancuran. Enggak bisa disinggung dikit, melonjak, ya kan? Ya, kita pahamlah. Ya, tapi tetap berusaha untuk dia menekan, memanage ya amarahnya. Atau walaupun nggak dalam kondisi haid lah, kadang-kadang sebagian wanita ya, terlebih pada laki-laki ya, ada yang tidak bisa memanage amarah dia, temperamental, gampang marah, infial, nggak bisa kesentil dikit, singgung sedikit, pengen dobrak aja, infial, istilah Arabnya itu temperamental. Ya, itu penting itu, ya, untuk memanage amarah ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bedanya itu, biasanya kalau sifat hilm ini biasanya dari bawaan sebenarnya ada, cuman kadang orang bisa berubah manakala dia dewasa mungkin karena pengaruh lingkungan bisa jadi ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kemudian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati,
Rasul katakan alaihi salatu wassalam sekali lagi bahwa sesungguhnya ilmu diperoleh dengan apa? Dengan sungguh-sungguh belajar, dan sikap sabar atau penyantun diperoleh dengan membiasakan diri sabar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh atau diberikan apa? Kebaikan tersebut. Ketika kita atau manakala kita berusaha untuk meraih kebaikan, ibu-ibu, ya berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan, apalagi kebaikan itu berupa ilmu, maka pasti Allah akan apa? Berikan sesuai dengan kadar usaha kita, kesungguhan kita. Orang Indonesia punya ungkapan, usaha tidak mengkhianati hasil. Itu betul adanya, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kita sesuai dengan kesungguhan dan kadar usaha kita. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan, ya, hal yang manfaat, meraih ilmu contohnya, insyaAllah Allah akan berikan. Allah akan mudahkan jalannya. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Allah akan mudahkan jalannya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati.